0: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi dari GBI Kupang Baru, Kayu Putih.
1: Engkau Allah yang mengetahui setiap kebutuhan dari umatmu di tempat ini. Dan rohmu terus akan bekerja sehingga setiap kebutuhan dari umatmu akan mereka dapatkan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, saat kami menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, rohmu sendiri yang akan terus membawa umatmu untuk datang bergerak beribadah kepada Tuhan. Sehingga kami percaya kursi-kursi akan terus terpenuhi. Kami percaya jiwa-jiwa akan terus bertambah-tambah di tempat ini, ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya urapan Allah yang maha tinggi mengalir sempurna bagi setiap hamba-hambamu yang melayani. Otoritas yang daripada engkau mengalir bagi setiap hamba-hambamu yang melayani, dan mereka akan impartasikan itu bagi seluruh jemaatmu yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami berkata, setiap masalah yang sedang dialami oleh umatmu, mereka menemukan jawaban. Setiap yang sakit, mereka menemukan kesembuhan. Setiap yang haus dan lapar, mereka akan dipuaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, umatmu mengalami sesuatu yang baru. Umatmu terberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu Tuhan. Urapanmu juga sempurna bagi hambamu. Biarlah kata-kata yang daripada Tuhan itu yang akan hambamu keluarkan dari mulut bibirnya, yang akan memberkati seluruh umatmu yang hadir pada ibadah pertama di pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba tahbiskan ibadah pertama ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap kita yang siap untuk beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, sama-sama kita katakan,
2: amin.

kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang besar di tempat ini selain kuasa-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini Tuhan. Kami tahu ini waktu yang terbaik untuk kami ada di hadirat-Mu. Memuji Engkau, menyembah Engkau. Kami menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu di akhir bulan Juni ini. Sungguh tangan Tuhan yang ajaib menopang kami. Menolong kami di dalam segala aspek hidup kami. Sampai kami ada di pagi ini Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pujian yang kami bawa pagi ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Pagi ini Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, para pendengar siaran RRI di NTT, bahkan di mana saja. Mereka yang mungkin dalam perjalanan di kendaraan, ataukah di rumah sakit, di rumah, bahkan dalam hal apa saja mereka pagi hari ini. Kami berdoa supaya melalui siaran ini mereka mengalami Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati kami pagi ini. Kami akan duduk tenang untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami tahu firman itu kekuatan bagi kami. Karena itu Tuhan bicara bagi kami pagi ini. Kami siapkan hati kami, kami minta kuasa-Mu bekerja di tengah kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Yang rindu dengar firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Baik, puji Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur buat kesempatan di akhir bulan ini saya boleh menyampaikan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya juga menyapa rekan-rekan saudara-saudara yang sedang mengikuti siaran ini lewat RRI Kupang dan dimanapun berada. Dari tempat ini kami ucapkan shalom. Biar damai sejahtera Allah menyertai kita semua. Pagi hari ini kita masih tetap di dalam tema tentang siapakah aku ini. Di minggu terakhir ini, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena hal ini jika salah, maka kita tidak akan bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Berapa banyak yang rindu mengalami janji Tuhan dalam hidupnya? Amin. Setiap kita ada Tuhan punya rencana, saudara. Tetapi kalau kita salah dalam hal ini, maka semua yang Tuhan janjikan, yang terbaik dari Tuhan itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Saya akan berbicara tentang identitas diri yang benar. Ya, identitas diri yang benar. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang pertama, Injil Yohanes pasal pertama. Kita baca dari ayat 19 sampai ayat 23. Yohanes pasal pertama ayat 19 sampai dengan ayat 23. Saya minta untuk kita baca secara bergantian beberapa ayat ini. Saya membacakan yang 19 dan Bapak Ibu bantu saya membacakan yang 20 dan kita baca secara bergantian. Dan inilah kesaksian Yohanes. Ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkau kan nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Ayat 22.

berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Baik, puji Tuhan, ini adalah ayat nats kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas diri itu sangat penting bagi hidup kita orang percaya. Identitas itu adalah apa yang saya pikirkan tentang saya dan saya yakini tentang diri saya. Ya, sekali lagi, identitas diri yang benar itu adalah apa yang saya pikirkan tentang diri saya, bukan diri orang lain, Saudara. Tapi diri saya. Kenapa bukan diri orang lain? Karena yang Tuhan janji itu adalah diri saya. Karena itu, identitas ini adalah apa yang saya pikirkan tentang saya dan saya yakini tentang diri saya. Bapak Ibu, di dalam ayat nats kita yang kita baca pagi hari ini, 4 ayat itu, sedang menceritakan bahwa Yohanes Pembaptis sedang diperhadapkan dengan banyak orang. Ada orang-orang yang datang kepada dia dan bertanya tentang siapakah kamu. Di dalam ayat 22 itu dikatakan bahwa apakah katamu tentang dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Apa kata Tuhan tentang diri kita sudah sering kita tahu. Amin. Kita dengar khotbah, kita baca firman, oh Tuhan, bicara tentang saya seperti ini. Apa kata orang tentang diri saya? Sudah pernah kita dengar dalam pergaulan kita, komunikasi kita dengan orang, kadang-kadang orang bantah, Nur, kamu itu baik. Nah, kita dengar itu. Tapi pagi hari ini kita mau belajar tentang apa katamu tentang dirimu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjawab pertanyaan ini, apa katamu tentang dirimu sendiri, ini jawaban ini jujur. Butuh kejujuran dan kerendahan hati untuk kita menjawabnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes Pembaptis adalah sosok pribadi yang mengerti benar tentang identitas dirinya. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang tahu persis, dia tahu dirinya. Bukan dia tahu orang, tapi dia tahu dirinya. Kadang-kadang kita terlalu kepo urus orang gitu ya. Repot urus orang. Tapi diri kita, kita lupa untuk melihat. Nah, pagi hari ini, orang-orang yang ada datang kepada Yohanes Pembaptis itu bertanya kepada dia, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang itu bertanya kepada Yohanes, apakah kamu Elia? Apakah kamu Mesias? Ataukah kamu seorang nabi yang dinantikan, yang dijanjikan untuk Israel? Saudara, kalau Yohanes ini tidak mengerti identitasnya dengan benar, mungkin saja dia bisa berkata bahwa iya, aku Mesias atau aku Elia. Dan jika dia berkata bahwa aku Mesias, maka dia akan diperlakukan sebagai seorang Mesias. Karena pada saat itu, semua orang sedang menantikan datangnya Mesias. Tetapi Alkitab berkata bahwa dia mengaku dengan jujur, Saudara. Dia mengaku dengan benar, tidak berdusta, bahwa aku bukan Mesias. Aku bukan Elia. Aku bukan nabi yang dinanti-nantikan itu. Lalu mereka bertanya lagi, apakah katamu tentang dirimu sendiri? Dan dia berkata bahwa aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes ini mengerti sungguh identitas dirinya,
tahu siapa dia, saudara. Dia mengerti sungguh bahwa dia bukan Mesias. Dia hanya orang yang diutus untuk datang mendahului Yesus, untuk meratakan jalan, mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Saudara, peristiwa itu terjadi selisih cuma 6 bulan, saudara. Dan ketika itu, Yesus pun datang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 20 berkata bahwa ia mengaku dan tidak berdusta. Orang yang punya identitas diri yang benar, dia pasti berkata benar, saudara. Tidak ada dusta. Dia berkata jujur. Sekalipun mungkin saat ini kejujuran itu merupakan hal yang langka di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebagai anak Tuhan yang punya identitas diri yang benar, kita harus berkomitmen dengan diri kita sendiri. Ketika orang bertanya, apa katamu tentang dirimu sendiri? Dia berkata dengan benar dan tidak ada dusta. Berapa banyak kita yang ada di rumah Tuhan? Bagaimana, berapa banyak kita yang menjadi orang percaya? Tapi kadangkala perkataan kita sulit untuk dipercayai. Berapa banyak kita berdoa, kita beribadah kepada Tuhan, tetapi perkataan kita sulit untuk orang pegang, saudara. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memberikan satu contoh teladan bahwa kejujuran itu hal yang penting. Dan ketika kita jujur, mungkin orang menjauh dari kita, tapi Tuhan memandang kita dan promosi itu akan datang dari Tuhan. Identitas yang benar akan menentukan perilaku hidup yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya sampaikan, jika identitas hidup kita, identitas diri kita benar, maka perilaku kita juga akan benar. Yohanes sangat tahu dirinya. 3 kali berturut-turut, saudara, orang-orang Israel, para imam, mereka datang menjumpai dia. 3 kali berturut-turut mereka bertanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi Elia? Ataukah engkau Nabi yang dinanti-nantikan? Tapi dia tetap berkata, bukan. Dia berkata jujur, saudara. Ada banyak persoalan, ada banyak kekecewaan yang terjadi. Tanpa sadar, kita sudah menuai kebohongan, saudara. Ada banyak persoalan yang terjadi, sakit hati dan sulit untuk mengampuni. Terjadi karena apa? Kita diperlakukan tidak jujur, saudara. Pagi hari ini, kita belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia berkata jujur di hadapan Tuhan. Ketika dia diperhadapkan dengan pertanyaan itu, saudara, 3 kali berturut-turut juga Yohanes memberi jawaban. Bukan, aku bukan Mesias. Lalu mereka bertanya, apa katamu tentang dirimu sendiri? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini pertanyaan yang penting untuk kita renungkan. Ini pertanyaan yang butuh kejujuran dalam hidup kita. Butuh kerendahan hati untuk kita bisa menjawab pertanyaan.

0: saudara.
1: Yang buat kita tuh adalah tangan Allah. Bukan sembarang saudara. Bapak ibu, diciptakan dengan tangan dan mesin itu nilainya beda saudara. Baju yang saya pakai ini tenun saudara. Dan ini bukan tenun yang dibuat oleh mesin. Tapi saya punya teman Ibu Maria ada. Dan di Sabu Tanah itu mereka suka tenun saudara. Dan jika dipintal atau ditenun dengan tangan, itu memang memakan waktu yang panjang. Tetapi hasilnya itu mahal, saudara. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini adalah buatan Allah. Diciptakan oleh Allah sendiri. Bukan fotokopi, saudara. Kita ini buatan tangan Allah. Amin, saudara. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam hidupmu ada rencana Tuhan yang besar. Dalam hidup saya ada rencana Tuhan. Kadangkala kita tidak menyadari itu. Lalu kita melihat diri kita sesuai dengan pertanyaan ini, apa katamu tentang dirimu? Lalu kita melihat diri kita, saya orang bodoh. Ya. Saya orang gagal. Saya orang biasa-biasa saja. Saya tidak bisa gitu. Disuruh sesuatu, ayo kamu memulai kul kamu. Beta belum bisa. Padahal kekuatan dan kemampuan itu datang dari Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita melihat diri kita sangat rendah. Tapi pagi ini saya ingin sampaikan. Saudara itu buatan tangan Tuhan. Amin. Saudara itu diciptakan oleh Tuhan. Miliki identitas yang benar tentang dirimu. Mungkin orang berkata bahwa dia itu bodoh, dia itu buta huruf. Sekolah tidak benar, itu menurut orang. Tapi di mata Tuhan, saya pribadi yang unik. Saya pribadi yang berharga di mata Tuhan. Harusnya kita melihat diri kita, saudara. Dan kita berkata bahwa aku orang yang hebat. Amin. Hebat itu tidak tahu memulai dari mana, tapi perkataan itu menciptakan dalam diri kita. Aku orang yang beruntung. Kalau saya perempuan, aku wanita yang kuat. Amin. Wanita yang kuat. Bapak-bapak, engkau pria yang hebat. Suami, istri, dan anak-anakmu membutuhkan engkau. Yang setuju bilang amin. Tidak ada yang merendahkan kita. Kita sendiri yang merendahkan kita. Karena itu iblis pakai kesempatan itu untuk intimidasi kita. Membuat kita seolah-olah tidak ada nilai. Tapi saya percaya. Ketika kita pulang dari tempat ini. Kita punya identitas diri yang benar. Kita mulai berpikir apa yang harus saya buat untuk Tuhan. Mulai saat ini saudara. Jangan tunda-tunda itu. Mulai lihat dirimu. Saya orang yang kuat di dalam Tuhan. Saya orang yang tidak gampang tergoyahkan oleh situasi dan kondisi apapun. Saya milik Tuhan. Saya ciptaan Tuhan yang berharga. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ingat, identitas yang benar itu menentukan perilaku yang benar. Ada banyak orang di luar sana membutuhkan saudara. Amin. Ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kita. Dan sudah saatnya untuk kita tampil. Tetapi persoalannya ada di dalam ini, saudara. Kita terus tawar-menawar dengan Tuhan. Kita berkata, belum waktu Tuhan. Itu kata yang paling gampang diucapkan. Belum waktu Tuhan. Pak Denny mulai cool ya. Kulernya mulai aktif ya. Dan beliau berkata, contoh-contoh, belum waktu Tuhan. Saudara, Tuhan bergerak dengan waktunya. Jika saudara terlambat, saudara akan tidak bisa mengikuti arusnya Tuhan. Orang butuh kita, saudara. Karena itu kita harus bergerak di waktu ini. Melihat diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan.

apa katamu tentang dirimu? Itu hal yang perlu untuk kita renungkan. Yohanes mengenal identitas dirinya dengan baik. Sehingga dari perilaku hidupnya, ia menghasilkan nilai hidup yang positif. Saudara, identitas hidup atau identitas diri yang benar itu akan menghasilkan nilai hidup. Dan nilai hidup itu nilai hidup yang memberkati orang. Bukan nilai hidup yang menjadi batu sandungan kepada orang. Nilai hidup yang di mana saja kita ada, orang senang dengan kita. Orang butuh kita, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas yang benar menentukan perilaku yang benar. Yohanes dalam hidupnya, dia menghasilkan nilai-nilai yang pada intinya memberkati banyak orang, saudara. Hal yang dihasilkan adalah yang pertama, Yohanes punya kerendahan hati. Amin. Kriteria seorang anak Tuhan harus punya kerendahan hati. Rendah hati itu kita tidak dapat di sekolah tinggi manapun. Rendah hati itu kita tidak dapatkan di bangku kuliah, saudara. Rendah hati itu kita mau baca buku 100 buku pun tidak akan langsung spontan engkau rendah hati. Tapi kerendahan hati itu diperoleh dari engkau berproses dengan hidup ini di hadapan Tuhan. Mungkin orang berusaha untuk menjelekkan engkau. Orang berusaha untuk menghina, menjatuhkan nilaimu. Disitulah Tuhan sedang proses bagaimana kita bisa rendah hati. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kerendahan hati itu adalah sebuah nilai yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Kita melihat bahwa di dalam konteks ini, saudara, sebelum Yesus muncul, Yohanes lebih dahulu. Dan Yohanes

kunjung Tuhan. Yohanes tidak mempertahankan itu. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa. Waktu Yesus muncul, dia berkata bahwa untuk membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Saudara, membuka tali kasutnya, aku tidak layak. Kasut itu adalah, kita semua tahu, bagian yang ada di bagian yang paling bawah dalam hidup kita, tubuh kita. Kasut itu adalah bagian yang suka menginjak kotoran. Dan Yohanes berkata bahwa untuk membuka tali kasut yang paling rendah itu pun aku tidak layak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yohanes kalau mau mempertahankan nama baik, saat itu dia lebih dikenal dari Yesus. Karena Yesus baru saja muncul. Tetapi dia sangat tahu diri. Dia berkata bahwa Yesus harus semakin besar. Dan aku harus semakin kecil. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kerendahan hati ini harus kita maknai dengan sungguh-sungguh, Saudara. Kadangkala banyak orang yang salah mendefinisikan kerendahan hati. Mereka berpikir bahwa kalau kita rendah hati terus, kita akan diinjak dan ditindas orang. Kalau kita rendah hati terus, kita tidak akan bisa dapat posisi yang baik. Karena kita terus mengalah. Tapi Mazmur 75 berkata, peninggian itu datang dari Tuhan. Semakin engkau merendah, semakin orang tidak lihat engkau. Ada satu tangan, ada mata yang memandang hidupmu. Dia akan angkat engkau. Dia akan tinggikan engkau pada waktunya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kadangkala orang mendefinisikan kerendahan hati itu sebagai sesuatu yang sangat keliru dalam hidupnya. Dia berkata bahwa dia sudah gagal kalau rendah hati. Saudara, saya berjalan dalam pelayanan. Dan saya melihat sungguh bahwa orang rendah hati itu orang dikasihi Tuhan. Saudara, di 2010 saya ditunjuk masuk di dalam salah satu suksesi untuk masuk di dalam salah satu pengurus di GBI di NTT. Saya pegang wanita, Saudara, ketua korda zaman itu. Saingan banyak saat itu. Saya pikir bahwa saya ini latar belakang pengungsi dari timur-timur yang baru ada di Kupang. Saya ini ada di gereja yang kecil, orang belum terlalu tahu. Dan saya tidak ambisi, Saudara. Saya tidak terlalu fokus untuk itu. Tetapi ada beberapa gembala-gembala yang mereka menghubungi saya. Mereka bilang, Ibu, kayaknya Ibu pantas untuk pimpin istri-istri kami gitu. Dan saya pikir bahwa ya itu permintaan mereka. Tapi kalau Tuhan bicara lain, ya terserah Tuhan gitu. Saudara, saya ingat pada saat pemilihan ya, yang pilih itu sekitar 300-an orang, Saudara. Saudara, mereka karena takut ya, ada sesuatu yang membuat mereka takut kalau mereka tersingkirkan, Saudara. Jadi mereka bilang sama saya, Bu, Ibu Maya, ini kan habis, ini kan mau perjamuan. Ibu siapkan perjamuan ya. Dan saya ada di satu ruangan, Saudara. Pemilihan itu berlangsung, saya ingat di Hotel Romita. Tidak sampai 20 menit, orang lari datang. Bilang, Ibu dipanggil untuk masuk dalam ruangan pemilihan. Kenapa? Ibu punya nama sudah lebih dari yang lain-lain, Saudara. Saya pikir, tidak mungkin. Karena orang tidak tahu saya. Dan betul, Saudara, saya terpilih dan saya dipercayakan pimpin untuk NTT 2 periode. Ya, ada teman-teman saya. Dan dalam 2 periode itu, saya merasa bahwa ada banyak orang yang merasa diberkati, Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, identitas diri yang benar itu akan menentukan perilaku yang benar. Dan salah satu perilaku atau nilai hidup kita adalah rendah hati. Saudara, kalau Tuhan sudah punya waktu untuk engkau sembunyi dimanapun,
kuasa Tuhan itu akan munculkan engkau di permukaan, saudara. Amin. Aminkan itu, saudara. Jadi, kerendahan hati itu sangat penting. Munculkan itu dari hidup kita. Jangan sombong, saudara. Sombong itu musuhnya Tuhan. Rendah hati itu adalah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semakin engkau rendah, semakin engkau merasa tidak bisa apa-apa, Tuhan akan promosi hidup kita. Yang kedua, saudara, selain rendah hati, Yohanes, dia punya satu sikap hidup yang berani untuk melepaskan prestise atau kebanggaan diri, saudara. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kebanggaan diri, prestise, pujian, bukankah itu merupakan sesuatu yang sedang dicari oleh banyak orang? Amin. Orang senang dipuji, saudara. Orang senang untuk disanjung. Orang senang mencari kebanggaan diri, saudara. Ketika dipuji, waduh, jalan kaki sudah mau injak tanah lagi gitu ya. Mata su lihat di langit sa ketika dipuji. Dan Yohanes itu ada di titik itu, saudara. Murid-muridnya banyak yang mengikuti dia. Tapi Yohanes, dia rela, saudara. Dia berani melepaskan hak dia. Dia tidak mempertahankan itu. Di dalam bacaan, kalau saudara pulang nanti baca, di dalam ayat-ayat selanjutnya, Yohanes 1 ayat 35 sampai 37 itu diceritakan begini. Waktu Yesus sudah muncul, dan Yohanes ini punya murid yang cukup banyak. Lalu ketika Yesus sedang membaptis orang, murid-murid Yohanes ini datang kepada Yohanes. Dan murid-muridnya berkata begini, orang itu guru. Mereka panggil Yohanes guru. Guru, lihat orang itu, maksudnya Yesus, banyak orang yang mengikuti dia gitu. Tapi Yohanes berkata bahwa tidak ada persoalan. Justru dia melepaskan murid-muridnya untuk mengikuti Yesus. Sebenarnya Yohanes bisa berpikir bahwa saya ini mulai capek-capek. Muridkan kamu itu bayar harga yang mahal. Saya ini buang waktu yang banyak untuk bisa fellowship dengan kamu sehingga bisa kamu jadi murid. Kenapa kamu harus pergi mengikuti Yesus yang baru saja muncul? Tapi tidak, saudara. Bagi Yohanes, dia bangga kalau murid-muridnya mengikuti yang lebih baik. Amin. Yesus adalah guru agung, saudara. Bagi Yohanes, dia bangga kalau murid-muridnya itu mengikuti orang yang lebih tinggi dari dia, saudara. Itu sebuah kebanggaan. Dan dia tidak mempertahankan murid-muridnya. Tapi dia melepaskan murid-muridnya untuk pergi mengikuti Yesus. Dia berkata bahwa dialah anak domba Allah. Waktu murid-murid bilang begini, dia itu banyak orang yang mengikuti dia. Yohanes dengan tenang dan berkata, oh iya, memang dia itu adalah anak domba Allah yang diutus Allah untuk dunia ini. Yohanes punya identitas diri yang benar. Dia tahu siapa dia. Dia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya membacakan sebuah tulisan dari Thomas Eltis. Dia menulis bahwa musuh atau lawan kita adalah diri kita sendiri. Dan diri kita selalu mempertahankan harga diri yang tinggi, sehingga berdampak gampang kecewa, emosi, sakit hati. Ketika ada orang menghina atau mengambil posisi kita, kita lalu mempersalahkan Tuhan. Bapak, ibu, sadar. Siapakah engkau menurut engkau? Siapa dirimu menurut dirimu? Nah, saudara,
kita harus sadar bahwa kita ini rapuh, saudara. Daging ini terkadang membuat kita gagal, saudara. Daging ini kadang mendesak kita untuk berbuat hal-hal yang melanggar cita Tuhan. Tapi berusahalah untuk berani berkata bahwa Tuhan itu pada posisi yang utama dalam hidup kita. Amin. Kita berkata bahwa jika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan itu memprioritaskan hidupmu. Jika engkau mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memperlakukan engkau beda dengan yang lain. Ya, kitab Amsal katakan itu. Bapak Ibu, kalau engkau mau diperlakukan Tuhan dengan spesial, jangan pertahankan harga dirimu. Jangan pertahankan sesuatu yang sementara dalam hidup ini. Pertahankanlah Yesus. Dia yang layak untuk terima segala kemuliaan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Yohanes berani mengatakan kebenaran, saudara. Tadi ayat-ayat yang kita baca dikatakan bahwa ketika orang tanya, apakah engkau Elia? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi yang dinantikan? Lalu Yohanes menjawab bahwa aku adalah suara orang yang berseru-seru. Saudara, mengatakan kebenaran, mungkin kita akan jauh dari banyak orang. Teman-teman kita akan tidak mau dekat lagi dengan kita. Tapi ingatlah, saudara, hidup ini sementara di bumi. Amin. Waktu kita cuma berapa lama? Alkitab berkata 70 tahun, lebih dari itu penderitaan. 2 minggu lalu kita baru makamkan salah satu rekan kita. Umur baru 43 tahun, saudara. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengatakan kebenaran itu nilai, saudara. Kejujuran itu muncul dari kebiasaan kita mengatakan kebenaran. Kita tidak takut. Ada orang kalau datang Bapak Gembala, dia pura-pura gitu ya. Dia pura-pura. Tapi begitu dilihat kiri kanan ini teman sebaya semua, oh gampang mulai, saudara. Aslinya mulai muncul. Di sini tidak ada, saudara. Tapi saya lihat di OE kan banyak. Ya, seperti itu. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengatakan kebenaran itu membuat kita tidak menjadi orang munafik. Berkata benar, saudara. Bapak, ibu, saudara. Yohanes, dia berkata kebenaran, saudara. Ketika orang bertanya, dia bilang, tidak. Aku bukan itu. Tetapi aku hanya orang yang diutus untuk mempersiapkan jalan. Saudara, waktu dia ketemu dengan orang-orang munafik, orang-orang yang hidupnya berkedok rohani, saudara, dia dengan ketegasan dia berkata, hai engkau keturunan ular beludak. Saya baca kitab Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, sudah beberapa kali. Tapi saya temukan cuma Yohanes saja yang bisa menatap orang dan berkata, hai keturunan ular beludak. Elia dipakai Tuhan luar biasa. Dia menghancurkan, dia membunuh nabi-nabi Baal. Tapi Elia tidak pernah bilang orang itu ular beludak. Yohanes dengan otoritas dari Allah, dia mengatakan kebenaran karena dia tidak berkompromi dengan kemunafikan. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan raja, Herodes pada zaman itu adalah raja yang sangat sangat powerful dan raja yang sangat otoriter dan raja yang tidak berperi kemanusiaan. Kalau saja orang takut, pasti biarpun salah puji-puji gitu ya. Tetapi Alkitab berkata bahwa ketika Yohanes berjumpa dengan Herodes, dia berkata bahwa kamu sudah melakukan kesalahan di hadapan hukum. Dia tidak tanggung-tanggung, saudara. Sekalipun akibat yang dia terima adalah mahal, saudara. Dia mengalami martir, saudara.
dia mati yang sangat mengganaskan. Tetapi bagi Yohanes, kebenaran harus diberitakan. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran tidak bisa ditutupi dengan kesalahan. Kebenaran tidak bisa ditutupi dengan kemunafikan. Dia berkata benar. Dan pada saat itu raja marah. Dan akhirnya Yohanes ditangkap. Akhir hidup Yohanes sangat mengerikan. Tetapi di akhir hidup dia pun kebenaran itu tidak bergeser dari hidupnya. Saya minta WL dan Singer boleh naik. Kebenaran tidak bergeser dari hidupnya. Di akhir hidup Yohanes, dia tetap menjadi pelaku kebenaran itu. Dia tidak sekedar berbicara tentang kebenaran, tapi hidupnya itu adalah kebenaran. Itu yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Dengar khotbah ini habis, pasti kita masih gagal. Pasti kita masih jatuh. Pasti kita masih bergumul. Tapi mari kita mulai dari hari ini, saudara. Karena saya tahu Tuhan ciptakan kita dengan tangannya. Dalam hidup saudara itu ada rencana Tuhan yang besar. Milikilah identitas yang benar di hadapan Tuhan. Apa katamu tentang dirimu sendiri? Saya orang yang rendah hati. Amin. Saya orang yang berani melepaskan hak saya. Hak dipuji, disanjung, berani lepaskan itu. Saya orang yang hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu menjadi nilai harga mati buat saya. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Identitas yang benar menghasilkan perilaku yang benar. Dan mari kita pulang, rubah identitas kita. Milikilah perilaku yang benar, karena hidupmu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Potensi ombak kelas dunia dan keindahan pantai di Sumba Barat kini dikelola dengan pendekatan baru yang menyatukan pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan warga. Melalui program PES Selancar, pemerintah daerah menggagas langkah strategis agar kekayaan alam pesisir Sonde hanya dikenal secara internasional, tapi juga kasih manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat setempat. Pindah ke informasi berikut, Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Sonde hanya memiliki pantai yang indah. Pulau di selatan Indonesia itu juga punya air terjun cantik bak permata di tanah Pulau Rote. Dan itu spot bernama Air Terjun Oevamba, Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, yang terkenal cantik menawan. Ini air terjun menawarkan pengalaman yang memukau. Secara kasat mata, ini air terjun serasa tempat pemandian bidadari di ujung selatan NKRI. Di penjarak, Air Terjun Oevamba dari Kota Baa sejauh 19 km dengan waktu tempuh 35 menit. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

0: 24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di pagi hari ini di ketempung segmen obrolan Akamsi ya, edisi 23 Mei, ketemu kedatangan narasumber ya, ada Ibu Mary Funai SPIMP selaku Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, di mana ketemu akan ngobrol-ngobrol ya tentang Pokmaswas sebagai ujung tombak pengawasan kelautan dan perikanan. Ketong sapa dulu Ibu Mary. Selamat pagi Ibu Mary.
2: Selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi Ibu Mary. Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, puji Tuhan, luar biasa berkesempatan hari ini ya hadir di Studio Pro 4 Ibu Mary. Dan terkait dengan ketong punya topik kali ini Ibu Mary di obrolan Akamsi mengenai peran dari Pokmaswas ya, yang adalah ujung tombak pengawasan kelautan dan perikanan. Sebelum kita bahas lebih jauh nih Ibu, boleh diinfokan juga kepada pendengar setiap perempat di siang hari ini, Pokmaswas ini apa sih Ibu? Terkhusus bergerak di pengawasan kelautan dan perikanan.
2: Baik, Pokmaswas adalah singkatan dari kelompok masyarakat pengawas yang direkrut oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, terutama untuk masyarakat nelayan yang ada atau tinggal di wilayah pesisir. Jadi khususnya nelayan yang ada di wilayah pesisir itu kami rekrut sebanyak 10 orang setiap kelompok untuk dibentuk dalam satu wadah yang disebut Pokmaswas, kelompok masyarakat pengawas.
1: Oke, baik. Nah, direkrut ini ada syarat-syaratnya juga kah, Ibu?
2: Yang utama adalah dia memang seorang nelayan.
1: Oke.
2: Tinggal di daerah pesisir. Mm-hmm. Karena wilayah kerjanya di daerah pesisir tersebut.
1: Oke.
2: Yang kedua, setelah dibentuk 10 orang dan harus ada SK yang mengetahui dari wilayah setempat, entah kelurahan, kecamatan.
1: Okay.
2: Baru diusul ke dinas perikanan, baru dinas mengeluarkan SK.
1: Oke, okay, berarti ada peraturan undang-undang yang berlaku juga ya?
2: Oh ya, ada.
1: Untuk apa ya, membawahi para Pokmaswas ini ya?
2: Ada, Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang okay. perikanan. Mm-hmm. Di situ pasal 67 disebut bahwa masyarakat dapat diikut sertakan dalam melakukan pengawasan.
1: Nah.
2: Juga Permenkap 40 tahun 2014 di situ tentang peran peran serta pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.
1: Baik ya, seperti itu ya Bapak-Mama, Mbak Saudara, kalau yang baru mendengarkan apa itu Pokmaswas, apalagi yang berkaitan dengan pengawasan kelautan perikanan. Nah, lebih jauh lagi kita akan bahas ini Ibu Mary, kira-kira seperti apa nih peran dari Pokmaswas itu sendiri terkait dengan pengawasan kelautan dan perikanan.
2: Silakan. Baik, terkait dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang salah satunya adalah pengawasan 0 sampai 12 mil itu oleh provinsi. Nah, kita juga terbatas oleh SDM dan kita juga tidak bisa ada di setiap kabupaten kota. Maka yang dapat membantu kita untuk melihat segala sesuatu setiap saat adalah masyarakat ini, kelompok masyarakat pengawas. Jadi mereka ini sebagai informannya kami, yang dapat menginformasikan segala sesuatu yang terjadi di daerah pesisir.
1: Mm-hmm.
2: Tugas mereka itu ada tiga, melihat, mendengar, dan melaporkan ke kami. Cuma tiga itu.
1: Okay. Gitu. Kemudian bagaimana cara mereka melakukan pengawasan yang tiga ini tadi? Melihat, mendengar, dan melaporkan.
2: Nah,
1: ini caranya bagaimana Ibu? kalau seperti itu kan masyarakat lain juga bisa ya, mungkin yang lagi duduk-duduk di pantai begitu, yang bukan nelayan lah begitu, yang bukan masuk dalam Pokmaswas. Nah, bagaimana cara Pokmaswas ini melakukan pengawasan?
2: Nah, makanya tadi dari awal saya bilang, di syarat utama kalau bisa masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir. Mm-hmm. Karena secara keseharian aktivitas mereka melaut ada di pesisir, di daerah pantai. Mm-hmm. Mereka. Nah, dari situ mereka bisa melihat. Mm-hmm. Ini kayaknya ada pergerakan yang mau melakukan aktivitas penangkapan ikan, tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Mm-hmm. Saya pernah di Sumba. Ada sesama nelayan, sesama teman mereka. Nah, ini mereka karena tidak tahu bahwa ini adalah kelompok masyarakat pengawas yang membantu kami. Hmm. Ternyata temannya itu diam-diam melakukan aktivitas menangkap ikan tapi menggunakan bom.
1: Oke. Nah, di Sumba ya?
2: Sumba. Hmm. Beberapa tempat juga di beberapa kabupaten kita banyak. Hmm. Nah, mereka ini yang melihat. Lalu mereka kontak ke kami. Nah, juga ada yang langsung melaporkan ke aparat di daerah situ. Jadi itu tugas mereka untuk melihat. Oke. Mendengar dan melaporkan. Mm-hmm. Mereka tidak boleh melakukan aktivitas lain seperti melakukan kekerasan. Itu tidak boleh. Itu bukan
1: kewenangan. Tindakan di luar kewenangan.
2: Ya.
1: Oke. Okay. Apakah ada program atau pelatihan atau program pelatihan atau edukasi yang diberikan kepada para anggota Pokmaswas ini, Ibu?
2: Oh, pasti. Mm-hmm. Setelah usulan ke kami 10 nama. Mm-hmm. Kami membentuk, mengeluarkan SK. Setelah SK dikeluarkan, juga ada kami usul ke Kementerian Kelautan mengeluarkan kartu tanda anggota. KTA, berupa KTA. Mm-hmm. Setelah itu, program-program pembinaan itu rutin setiap tahun kami lakukan.
1: Okay. Gitu. Ini paten ya, Ibu ya? Yeah. 10 orang ini tidak kayak satu mengundurkan diri atau apa begitu, atau itu memang benar-benar masing-masing punya SK-nya begitu?
2: Tidak, SK satu untuk 10 orang itu.
1: Okay.
2: Nah, kalau ada yang meninggal, ada yang pindah, atau ini, nanti akan diperbarui SK-nya.
1: Okay. Jadi 10 orang ini benar-benar dengan kartu anggota mereka paten untuk menjalankan tugas yang sudah diberikan.
2: Betul.
1: Oke. Ada pelatihan dan edukasi ya, Bapak-bapak saudara, yang diberikan kepada anggota Pokmaswas. Seperti apa itu? Kayak briefing kah atau seperti apa pelatihannya?
2: Ya, yes, sosialisasi. Okay. Dan kami juga kerjasama dengan NGO waktu itu. Okay. Dengan LSM, bahkan rutin latihan, terus mereka juga dilatih bagaimana cara mengawasi pakai drone.
1: Wes, mantap.
2: Jadi mereka cukup dari daerah pesisir bisa pakai drone itu pengawasan. Okay. Itu karena bantuan LSM juga. Mm-hmm. Dilatih di Labuan Bajo.
1: Baik.
2: Nah, itu dari Kabupaten Rotendao, Dao, mm-hmm, Sumba, Labuan Bajo, Manggarai.
1: Yeah.
2: Nah, itu dilatih dan diberikan bantuan. Ada bantuan kapal, mm-hmm, ada bantuan pos pemantau, bantuan biaya operasional. Itu ada.
1: Oke, itu
2: bahkan yang terbaru tahun 2023 kemarin, hmm, untuk Pokmaswas di Kota Kupang, itu kerjasama lagi dengan Kementerian Kelautan, tetapi dari Perikanan Tangkap dan juga bantuan dari DPR RI, itu mereka dapat anggaran sebesar 600 juta untuk kelompok nelayan maju. Dan itu langsung masuk ke rekening mereka.
1: Oh, dana ini dikelola langsung oleh 10 anggota ini.
2: Iya.
1: Oke, jadi setransparan itu ya, dananya bekerja sama dengan siapa, kemana-kemana saja, begitu ya.
2: Kami dinas provinsi hanya membentuk kelompok dan melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, tetapi kalau ada bantuan itu langsung ke masyarakat. Jadi mereka membantu kami, juga program pemerintah diberikan kepada mereka. Gitu.
1: Membantu dinas dan didukung juga ya,
2: ya betul,
1: dengan dana dan daya ya.
2: Bahkan bukan cuma dinas kelautan saja, Mbak, tapi dinas yang lain keterkaitannya juga ada. Pernah kami kerjasama dengan dinas lingkungan hidup. Itu LSM-nya mereka membantu dalam hal melatih masyarakat pesisir bagaimana mencari mata pencarian alternatif lain berupa membuat sabun dari rumput laut. Mm-hmm. Nah, itu yang utama yang dicari itu Pokmaswas itu. Mm-hmm. Jadi sekarang terarah Kami membantu, membina itu bukan orang-orang misalnya yang dari pegunungan, petani, tapi diberikan bantuan pemerintah. Ini tidak. Kalau kelautan harus tepat sasaran, yaitu masyarakat di daerah pesisir dan tentunya yang sudah membantu kami. Gitu.
1: Oke, nah kira-kira apa dampak nih Ibu keberadaan dari Pokmaswas ini terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal? Kan ada nelayan lokal juga ya, Bu, dampaknya tentunya, seperti apa keberadaan Pokmaswas
2: tentunya
1: ini?
2: Tentunya sangat baik, karena mereka itu juga melindungi daerah pesisir. Okay. Misalnya di Flores Timur itu ada Pokmaswas yang paling aktif. Saya sebut saja kalau Pokmaswas Pedan Wutun. Tidak saja melihat, mendengar, dan melaporkan, tapi mereka aktif dalam membudidaya tukik. Itu penyu tuh.
1: Oke.
2: Okay. Penyu. Tukik. Yang lagi bertelur dijaga sampai dia telurnya menetas menjadi tukik. Anakan penyu yang kecil-kecil dilepas. Jadi mereka sendiri ikut melestarikan. Okay. Padahal biayanya swadaya mereka sendiri. Tapi karena merasa cinta terhadap daerah sekitar, pesisir sekitar situ, mereka selalu aktif dan mereka selalu melaporkan ke kami.
1: Baik. Gitu. Dan memang bukan hanya menjalankan tugas yang diemban, tapi juga melestarikan daerah pesisir beserta habitat yang ada di situ juga. Betul. Ya, luar biasa. Peran penting nih dari kerjasama Pokmaswas dengan DKP itu seperti apa? Peran penting yang sudah dilaksanakan sejauh ini?
2: Tentunya
1: sama DKP.
2: Selain menjaga kami melestarikan daerah pesisir, juga itu tadi, kami ini kan punya keterbatasan SDM.
1: Iya.
2: Jadi, misalnya kami harus setiap saat ke daerah pesisir untuk memantau, itu kan sangat tidak mungkin. Nah, tetapi dengan peran masyarakat ini membantu kami dalam menginformasikan, itu sangat terbantu. Bukan saja ke kami, bahkan ke aparat. Jadi aparat juga sama, polisi perairan. Ya. Kalau setiap hari harus turun ke daerah-daerah pesisir yang jauh-jauh, andai kata dari Rote ke Nambrala, ke Papela, kemana-mana. Tetapi dengan Pokmaswas memberikan informasi A1, artinya memang hal ini sudah dipantau beberapa kali, informasinya sudah benar dulu baru dilaporkan ke kami. Itu kami juga kerjasama dengan pihak aparat. Jadi memang terbantu sekali dengan adanya Pokmaswas ini.
1: Sangat terbantu ya dengan adanya Pokmaswas ini. Jadi bukan hanya apa ya, menjadi perpanjangan tangan juga ya dari untuk polisi-polisi air juga. Betul. Ya, merasa sangat terbantu pastinya. Nah, sejauh ini dengan keberadaan Pokmaswas itu sendiri Ibu Mary, mungkin ada tantangan-tantangan yang pernah dialami oleh para Pokmaswas ini dalam menjalankan tugas, adakah tantangan dan seperti apa menghadapinya?
2: Ya, kadang misalnya yang pernah mendapat bantuan kapal, tantangannya di biaya operasional. Kapalnya kan diberikan kepada mereka. Tapi akhirnya kami bilang, lah ini sebenarnya tugas kalian tidak saja hanya membantu untuk melakukan pengawasan, tapi bisa sambil menangkap ikan, bisa juga sambil menginformasi kepada kami hal-hal yang dianggap mencurigai. Itu satu. Terus pernah mereka pernah terjadi di Wini. Ketika mereka menahan kapal-kapal yang mencurigai, mereka ditanya, memangnya kamu siapa? Kan kita sama-sama nelayan.
1: Itu dia.
2: Nah, ternyata karena nelayan yang tahu tidak tahu bahwa sesama teman mereka nelayan itu adalah bagian dari kami yang membantu tugas Dinas Kelautan. Nah, jadi itu kelebihannya mereka. Mereka tidak tahu bahwa ini informannya kami. Nah, tetapi dari situlah setiap anggota Pokmaswas harus memiliki KTA, kartu tanda anggota. Jadi ketika mereka memeriksa atau melihat hal-hal yang di luar dari yang seharusnya, mereka ditanya kamu siapa? Kami anggota. Nah, itu. Jadi setiap Pokmaswas itu harus memiliki kartu tanda anggota. Jadi resmi adalah bagian dari kami.
1: Oke, jadi tantangannya seputaran sesama nelayan juga ya.
2: Sesama juga,
1: betul. Karena kan biasanya ya pasti merasa kita kan sama begitu ya. Itu mungkin pernah terjadi cekcok atau apa begitu selama menjalankan pengawasan begitu. Karena kan sesama nelayan begitu, bukan hanya menunjukkan KTA-nya tapi ada nelayan yang di nelayan lokal yang tidak mau ditegur atau begitu?
2: Sebenarnya Pasti ada. Bahkan ada juga mungkin tidak enak untuk melaporkan temannya sendiri.
1: Itu dia. Tantangan-tantangannya.
2: Makanya satu kelompok ada 10 orang. Ada yang tidak tegaan, tapi ada juga yang benar-benar menjalankan tugasnya dengan melaporkan ke kami. Makanya kami juga selalu melakukan pendekatan, pembinaan, mendengar apa yang mereka inginkan. Kami juga memberikan bantuan HP kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas ini. Sehingga ketika ada informasi lewat WA, kirim foto, ataukah mereka lagi melakukan aktivitas apa, jadi selalu terpantau oleh kami.
1: Baik, wah, jadi benar-benar pekerjaan ini terstruktur ya. Tapi ngomong-ngomong tentang strukturnya, dalam Pokmaswas itu sendiri ada strukturnya sendiri tidak, Ibu? Atau memang benar-benar semua sama? Mungkin ada yang kepala, sekretaris atau begitu?
2: Oh, ada, pasti ada. Ketua, sekretaris, sama mungkin bendaharanya mereka ya.
1: Oke, okay. Itu dibentuk oleh dari DKP sendiri atau dari
2: mereka yang ketika mengirim ke kami, sudah 10 nama itu siapa ketuanya? Mereka sendiri yang memilih di antara kelompok itu, ketuanya siapa, kami hanya mengukuhkan saja. Jadi bukan kami yang menentukan, tetapi mereka yang memilih anggota mereka, dan mereka juga yang memilih siapa ketuanya mereka.
1: Oke, jadi di luar dari pengawasan DKP juga, tapi mereka juga punya apa ya, mungkin rapat intern antara mereka ya?
2: Oh ya, selalu.
1: Oke. Gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat peran Pokmaswas ini untuk masa depannya, untuk jangka panjang itu seperti apa Ibu?
2: Itu kan di dalam undang-undang saja sudah mengatur bahwa peran masyarakat itu sangat penting bagi kami. Makanya tadi Undang-Undang 31 tentang perikanan itu, masyarakat dapat dilibatkan. Nah, masyarakat dapat dilibatkan ini untuk jangka waktu yang panjang. Selama masyarakat itu tinggal di daerah pesisir, dia dapat membantu kami. Dan kami juga terbantu oleh mereka. Itu karena keterbatasan kami sendiri ya. Maka undang-undang pun mengatur untuk harus ada kerjasama antara masyarakat dan Dinas Kelautan.
1: Oke. Jadi ini sifatnya akan jangka panjang dan ke depan ya?
2: Iya.
1: Ya, karena memang sudah diatur oleh pemerintah dan ada undang-undang resminya. Ya. Nah, sejauh ini Pokmaswas ini bagaimana berkolaborasi dengan pihak-pihak lain? Mungkin ada LSM kah atau institusi internasional lain kah? Seperti apa kolaborasinya, Ibu?
2: Ya, jadi LSM memberikan perhatian yang baik kepada mereka. Dari kami itu 2021-2022 itu ada LSM yang bantu. Nah, terus dari dinas terkait lingkungan hidup, dia juga ada kegiatan yang namanya mencegah pencemaran laut.
1: Baik.
2: Nah, itu yang dipakai juga Pokmaswasnya kita. Jadi tidak double-double, satu Pokmaswas bisa kerjasama dengan perikanan, dengan LSM, dengan instansi lainnya. Tujuannya sama, menjaga kelestarian laut.
1: Baik. Wah, luar biasa. Ini dia yang disebut Pokmaswas, ujung tombak pengawasan kelautan dan perikanan. Ya. Wah, ini kedengarannya sederhana, hanya melihat, mendengar, memberikan informasi, tapi ada tanggung jawab besar yang diemban ya oleh Pokmaswas ini sendiri. Kalau di ini Kupang banyak ya Ibu ya, sudah banyak kelompok-kelompok ya?
2: Sebenarnya banyak, tetapi kurang aktif juga. Jadi yang terdata di kami kurang lebih ada 60 Pokmaswas di seluruh kabupaten kota. Di kota Kupang sendiri ada 3. Yang paling banyak itu dari Alor. Alor, TTS juga ada 9. Ada datanya lengkap di kami.
1: Oke, jadi memang sudah tersebar dan masih jalan semua ya Ibu. Apakah
2: yang
1: ada
2: aktif, yang kami data.
1: Oh, yang aktif yang data. Itu kalau yang tidak aktif itu kenapa Ibu?
2: Ya, mungkin berbagai kendala. Ada yang sudah meninggal, ada yang mungkin menikah, pindah tempat atau pindah rumah, sehingga dia tidak aktif lagi di situ. Tapi biasanya kalau dalam satu kelompok sudah tidak aktif, kami juga ada pendekatan untuk perbaharui SK-nya, ataukah mengganti anggota lain, untuk tetap harus 10 orang.
1: Oke, wajib ya ini angka 10 ini angka tidak 10, boleh kurang.
2: Satu tim, kerjasama tim itu kan baik, kalau 1-2 orang kan kurang baik.
1: Iya, apalagi ya kelestarian kelautan, perikanan, mengawasi itu kan bukan hanya untuk kepentingan satu orang ya, tapi untuk kepentingan bersama. Jadi itu dia Bapak Mama Basodara ya, 10 orang ini apakah yang mendengarkan ini ada anggota Pukmaswas yang sedang pantau juga di FM 104,3 MHz. Ibu, kita akan lanjut lagi ya ke topung obrolan di pagi hari ini, masih terkait dengan peran dari Pukmaswas ya dalam mengawasi kelautan dan perikanan.

0: Transcorporat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, baik Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, masih dalam obrolan Akamsih ya, bersama dengan Ibu Mary Funai, SPIMP, selaku Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan ya, di mana pagi hari ini ngobrolnya santai ya, tentang POKMASWAS yang adalah ujung tombak pengawasan kelautan dan perikanan. Ibu, bagaimana nih Ibu, kita lanjut dulu nih. Ya. Peran dari POKMASWAS ini ya terhadap ekosistem laut dan kesejahteraan nelayan lokal tadi kan sudah ya. Dan bagaimana juga peran POKMASWAS dalam mencegah illegal fishing dan kegiatan ilegal lainnya di laut. Karena kegiatan ilegal ini ternyata kan bukan hanya, ya kita tahu bersama ya, bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kita saja, tapi dari luar mungkin ada. Nah, peran dari POKMASWAS sendiri, Ibu, untuk mencegah illegal fishing itu dan kegiatan ilegal di laut ini.
2: Ya, baik. Sebenarnya tidak hanya dari luar, dari dalam juga banyak. Misalnya, di beberapa daerah, seringkali menangkap ikan itu dengan cara yang tidak baik. Ya. Misalnya, di daerah timur, ada yang menangkap itu digunakan tuba. Tuba itu apa? Semacam, apa? Biji-biji yang biji mahoni atau apa gitu. Terus dibungkus dengan kain, diikat lalu dilempar ke laut. Begitu dia lempar, maka ikan-ikan akan mati, pingsan, naik ke atas. Baru diambil ikan-ikan itu. Di beberapa kabupaten juga. Nah, ini cara-cara yang tidak baik. Karena bukan hanya ikan besar saja yang akan mengapung ke atas, tapi juga ikan-ikan kecil. Nah, ini kan merusak daerah kelestarian ikan-ikan itu. Nah, jadi itu banyak terbantu lewat POKMASWAS ini. Ketika kita sosialisasi, nanti mereka kasih tahu, ibu di sini menangkap dengan ini, di sini dengan ini. Nah, ada juga nelayan-nelayan dari daerah lain datang menangkap, tapi tujuannya, misalnya mereka ingin pergi menangkap ke Australia, ke perbatasan. Nah, itu misalnya mereka transit di OS apa. Nanti ada informasi sampai ke kami. Ibu ini lain dari provinsi ini mau menangkap begini ke sana. Jadi ini peran POKMASWAS ini sangat penting.
1: Iya. Gitu. Oke, kalau di lapangan sendiri mencegah illegal fishing itu. Kalau tadi kan sekedar mereka melaporkan juga. Adakah tindakan-tindakan lain seperti apa begitu?
2: Oh, POKMASWAS tidak boleh mengambil tindakan.
1: Oke.
2: Mereka tetap mengacu pada tiga tadi, melihat, mendengar, melaporkan ke aparat terdekat, ke dinas perikanan. Hanya melaporkan, tidak boleh mengambil tindakan keras. Karena itu akan berbahaya buat diri mereka juga.
1: Benar, baik. Nah, kalau peran dari POKMASWAS itu sendiri ya, itu kan sudah dibentuk 10 orang itu tadi. Nah, kalau misalnya ada masyarakat umum nih, Ibu, bagaimana masyarakat umum dapat mendukung atau mau terlibat juga dalam kegiatannya si POKMASWAS ini?
2: Kalau mau mendukung, mau terlibat, tuh kami senang sekali. Semakin banyak yang ingin terbentuk, ingin bergabung dalam POKMASWAS, kami senang. Tapi tentunya ini POKMASWAS ini tidak ada biayanya.
1: Baik.
2: Dalam arti biaya operasionalnya itu tidak ada sebenarnya. Maka itu lebih diutamakan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Misalnya di sini Oisapa, Namosain. Memang rumah mereka di sana, memang tempat kerjanya di sana. Dan misalnya mereka sambil duduk di daerah pantai sambil ngopi bisa lihat-lihat.

0: apa, ternyata itu tidak ada ya, karena memang semua dibentuk khusus ya, sudah ber SK semua. Jadi kalau mau terlibat atau mendukung boleh-boleh saja, tapi itu dia, tidak ada tambahan embel-embel lain ya, hanya mengawasi, melihat,
1: melaporkan,
0: mendengar ya. Dan itu dia Bapak Mama Mbak Saudara. Nah, kalau Ibu Mary sendiri nih, ini kan tentang Pokmaswas tadi. Kalau Ibu Mary sendiri sebagai Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, apakah turun langsung Ibu untuk mensurvei atau menyeleksi calon-calon Pokmaswas ini?
1: Kami bekerja sudah hampir 5 tahun, Sairi, untuk Pokmaswas ini, kebetulan di bidang pengawasan. Tugas kami selain membentuk, membina, dan mengevaluasi. Kami sudah keliling semua kabupaten kota. Bulan kemarin saya di Boking. Ini mungkin dalam Rabu saya ada di Flores Timur. Untuk yang sama, membina kelompok masyarakat pengawas. Jadi tidak saja membina, tetapi mungkin dalam pertemuan itu ada yang ingin membentuk kelompok, ingin dalam bergabung dengan kami dalam Pokmaswas, kami bentuk lagi yang baru. Gitu.
0: Itu pendekatannya seperti apa, Ibu? Atau misalnya kan datang ke daerah baru, memperkenalkan diri bahwa dari dinas ini untuk mengajak. Itu sosialisasinya, pendekatannya seperti apa, Ibu?
1: Jadi kalau yang sudah terbentuk, itu pembinaan dan sosialisasi. Mm-hmm. Kalau yang baru belum dibentuk, mm-hmm, kami datang konsolidasi. Kami pergi ke desa, mengajak untuk membentuk satu kelompok. Nah, nanti peran dari desa setempat yang mengajak kami ke daerah-daerah yang banyak masalah di laut misalnya, diajaklah masyarakat yang mau untuk membantu kami. Dan ada kelebihannya, sekarang itu banyak bantuan-bantuan dari pemerintah pusat, dari DPR, itu memberikan bantuan itu ke kelompok yang resmi, salah satunya Pokmaswas. Jadi misalnya dulu ini mungkin saya punya teman, saya punya ini, kasih bantuan, sekarang tidak. Bantuan pemerintah turun kepada kelompok yang resmi, yang mana diusul dari daerah, dari desa, dan resmi ada SK-nya. Jadi terarah, mereka membantu kami, bantuan pemerintah pun turun kepada mereka.
0: Karena memang sudah resmi ya, terikat oleh undang-undang juga. Luar biasa. Dan kendala-kendalanya mungkin ada, Ibu, saat konsolidasi itu?
1: Tidak ada kendala, karena ini yang kami ajak, yang rata-rata yang memang punya rasa cinta terhadap daerah pesisir itu yang ingin bergabung dengan kami. Cuman mungkin kendalanya kalau di tempat yang jauh, mereka agak susah untuk mengirim SMS, WA, laporan-laporan. Tapi sebagian besar tetap melaporkan ke kami hasil yang mereka lakukan. Dan ini kami juga melakukan evaluasi tahunan. Yang baik, yang aktif sekali, kami ikut sertakan lomba tingkat nasional.
0: Ada juga lombanya. Silakan diinformasikan seperti apa itu, Ibu.
1: Nah, itu jadi yang diikut lombakan itu adalah yang keaktifannya selama 1 tahun penuh ini, dia benar-benar aktif. Di berupa foto, video dikirim ke kami, lalu kami bikinkan laporan juga video dikirimkan ke Kementerian Kelautan di bidang dari bidang mengirimkan ke Kementerian Kelautan di PSDKP. Jadi nanti di Jakarta juga dinilai dari seluruh provinsi ini mana yang terbaik. Nanti yang menang akan diundang ke Jakarta untuk menerima hadiah di Jakarta.
0: Kalau dari NTT sendiri pernah ada?
1: Yang menang belum, tetapi tetap kami kirim yang terbaik, yang kami kirim
0: yang terbaik itu di mana itu, Ibu, yang paling terbaik itu kayaknya patut diacungi jempol itu. Pokmaswas di daerah mana sih, Ibu, kalau boleh tahu?
1: Semua sebenarnya baik, tapi yang teraktif, yang aktif ini di Flores itu aktif sekali.
0: Wah, luar biasa.
1: Kota Kupang juga aktif, di Alor aktif, semuanya aktif.
0: Wah, luar biasa ya para Pokmaswas ini ya, ini

0: KKP, DKP ini ya, orang-orang penting ini ya, karena punya SK-nya dan benar-benar mau memberi diri ya, dengan hati juga ya, untuk menjaga kelestarian laut dan habitat yang ada di sana. Nah, dukungan dan kerjasama sendiri, kalau tadi ada DKP, dengan KKP seperti apa Ibu, kalau bukan hanya lomba saja, dukungan-dukungan lainnya mungkin ada?
1: KKP, dukungannya banyak. Jadi sharing dana antara pusat dan daerah itu berupa pembinaan. Jadi ada anggaran dari, kalau daerah saja kan mungkin hanya beberapa kabupaten. Nah, dari pusat pun mendukung lagi untuk beberapa kabupaten. Jadi bisa kami keliling untuk lakukan pembinaan. Ini ada 60 kelompok. Jadi keliling seluruh kabupaten kota ini kan butuh biaya. Pembinaan. Nah, dukungan dari KKP ada. Terus bantuan-bantuan itu tadi salah satu yang kelompok nelayan maju dapat 600 juta. Terus ada yang apa namanya? Dapat baju kaos, dapat HP, banyak bantuan.
0: Ini juga mendorong untuk semakin semangat dan aktif.
1: Betul.
0: Ya. Oke, dan apalagi evaluasinya setiap tahun kan Ibu? Setiap tahun. Evaluasinya diadakan di mana itu Ibu? Atau dikumpul semua di tempatnya mereka saja atau seperti
1: apa? Kan kami yang turun ke lapangan. Jadi gini, dari laporan yang mereka kirim setiap kali mereka lakukan aktivitas setiap bulan.
0: Oke.
1: Kami turun. Betul tidak ini sesuai tidak?
0: Oke, jadi bukan asal terima laporan ya Ibu?
1: Tidak,
0: ya?
1: Kami harus turun dan mendampingi mereka.
0: Oke, jadi informasinya jelas ya Bapak-Bapak Saudara bahwa setiap laporan yang dikirimkan itu bukan sementah-mentahnya saja diterima, tapi harus cross-check kembali ke lapangan. Apakah itu Ibu langsung yang turun atau seperti apa Ibu?
1: Kami tim. Saya juga punya staff yang banyak yang turun, juga ada teman-teman di cabang dinas. Jadi kami itu tidak saja di Dinas Perikanan Provinsi yang bergerak, kan kami juga stafnya sedikit, tapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memiliki 6 cabang dinas. Tadinya 7, tapi 1 ditutup, jadi ada 6 cabang dinas. Nah, cabang dinas pun ini ada seksi pengawasan yang juga mereka yang lebih all out di lapangan.
0: Wah, luar biasa. Jadi pekerjaan yang sangat mulia ya ini ya Ibu ya, dan bukan hanya satu pihak saja tapi didukung oleh banyak pihak juga. Luar biasa ketempung obrolan siang pagi hari ini Bapak Mama Mbak Saudara, dan terakhir Ibu untuk ketempung obrolan juga kali ini, harapan ke depan dong terhadap Pokmaswas-Pokmaswas di seluruh kabupaten kota dari Ibu Mary seperti apa?
1: Baik, harapan ke depan.
2: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Berita Pro 4 RRI Kupang.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena menegaskan program makan bergizi gratis. Sonde hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tapi juga harus jadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan produk lokal dan keterlibatan pelaku usaha di daerah. Menurutnya, MBG merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak ekonomi secara langsung karena setiap hari menciptakan perputaran uang, membuka lapangan kerja, dan melibatkan banyak pelaku usaha dalam penyediaan bahan pangan. Pindah ke informasi berikut, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menyatakan pembentukan perseroan perorangan di Provinsi NTT mencapai 2.726 badan usaha sejak skema tersebut diberlakukan pada tahun 2021 hingga Juni 2026 sebagai upaya memperkuat legalitas usaha mikro dan kecil. Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Sililaba mengatakan hingga Juni 2026 tercatat 383 perseroan perorangan telah terbentuk sepanjang tahun 2026. Capaian ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara Kanwil Kemenkum NTT, pemerintah daerah, pelaku UMKM, serta para notaris dalam mendorong masyarakat memperoleh legalitas usaha yang sah. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Ya, Bapak-bapak, Kakak-nyong, Kakak-nona semua, selamat pagi jelang siang. Kali ini masih ya untuk kesempatan hari ini beta lanjutkan ketemunya kebersamaan di rangkaian Sasando Siang. Sasando Siang kali ini akan menghadirkan informasi-informasi seputar dunia kuliner. Yep. Kalau bawa omong tentang dunia kuliner, pasti semua semangat. Karena apa? Karena kalau urusan kampung tengah, kampung-kampung tengah ini sudah sandai bisa ditolerir ya. Kalau dia sudah meminta, itu pastinya harus diusahakan. Nah, kali ini Bapak Mama, beta akan hadirkan informasi-informasi seputar kuliner Indonesia yang memiliki ragamnya tersendiri. Dan kali ini Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, ada kuliner tradisional berbahan pisang. Ya, yang akan beta informasikan ragamnya itu kira-kira seperti apa. Karena pisang ini menjadi buah yang sangat mudah didapatkan di Indonesia dan kerap diolah menjadi berbagai jenis kuliner.

0: Mau tahu tentang budaya NTT?
1: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian, tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
2: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
3: Kabut susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
0: Jangan lewatkan pesona budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambuak setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI.

Ya, Bapak Mama Kakak Nyuk dan Kakak Nona, pisang kapik. Ini adalah kuliner khas dari daerah Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya, yang berbahan dasar pisang kepok. Pisang kepok ini akan dibakar dengan sedikit margarin, kemudian diangkat dan digeprek hingga pipih. Pisang kapik ini disajikan hangat dengan taburan kelapa parut yang sebelumnya sudah dimasak dengan gula merah ataupun daun pandan. Ya, kalau di Kupang itu diapung nama apa? Pisang geprek atau pisang gepek? Begitu ya, kalau ke daerah Pantai Lasiana ataupun ke LLBK, ketong akan menemukan kuliner khas yang satu ini. Kalau di Kupang namanya pisang gepeng atau pisang geprek. Kalau di daerah Bukit Tinggi dia pun nama pisang kapik. Ayo, siapa yang tertarik untuk mencobanya? Nah, olahan pisang yang berikutnya itu adalah sale pisang. Sale pisang ini adalah olahan pisang yang dikeringkan dengan diasap atau dijemur dan diiris tipis-tipis. Ada dua jenis sale pisang, yaitu sale pisang basah yang legit dan sale pisang kering yang renyah. Selain dari cara pengolahan, cita rasa sale ini juga berbeda tergantung dari jenis pisang yang digunakan. Karena pisang di Indonesia ini banyak ya, bermacam-macam. Ada pisang Ambon, pisang kepok, ya, pisang tembaga gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Dan memang kalau dari depung cara pengolahan, sale pisang ini berbeda di tiap daerahnya. Kalau di daerah Jawa ya, kalau misalnya di daerah Jawa Timur itu kayaknya lebih ini ya, cita rasanya entah menggunakan pisang apa tapi lebih menggigit gitu kan, dengan dari daerah Jawa Tengah misalnya yang lebih manis, lebih gurih begitu. Beta lebih memilih sale pisang yang kering, yang renyah begitu sebagai teman perjalanan dibandingkan dengan sale pisang yang basah. Nah, bagaimana dengan pilihan dari Bapak Mama, Kakak Nyung, dan Kakak Nona?

Lingae tidak sekedar tarian tradisional yang dipentaskan untuk memeriahkan setiap seremoni adat masyarakat Helong. Pada era 1970-an, Lingae ternyata menjadi wahana mencari jodoh bagi kawula muda suku Helong di Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Seiring dengan perkembangan zaman, tari Lingae sering dipentaskan pada seremoni adat Helong maupun setiap musim panen jagung serta pada event-event yang digelar. Li dalam bahasa setempat berarti injak, dan ngai yang berarti jagung dikenal juga dengan buk pariki atau tarian injak jagung. Merupakan sebuah sistem pengawetan jagung sebagai hasil panen usaha pertanian masyarakat yang telah dicampur abu bakaran kayu kesambi di dalam sebuah wadah berbentuk persegi beralaskan tikar daun pandan. Masyarakat Helong percaya jagung yang dicampur dengan abu bakaran kayu kesambi akan bertahan lama dan tidak akan dimakan ulat atau hama.

Nomor iKupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: positivo.
1: Ya, Bapak Mama Kakak Nyung Kakak Nona, getuk pisang. Ini adalah kuliner khas Kediri, daerah Jawa Timur yang berbentuk seperti lontong dengan rasa yang legit. Getuk ini sonde dibuat dengan menggunakan singkong seperti getuk pada umumnya. Getuk pisang ini dibuat dengan mencampurkan adonan pisang dengan tepung beras, tepung sagu, dan santan. Pisang molen, ini adalah jenis gorengan berupa pisang yang dililit dengan adonan tepung yang renyah. Biasanya isian molen ini menggunakan jenis pisang tanduk dan pisang raja. Teksturnya di luar dan lembutnya pisang di dalamnya membuat pisang molen menjadi sangat digemari. Jadi bagaimana nih Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona yang paling disukai oleh Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona dari beberapa olahan pisang yang sudah Beta kasih itu yang mana? Atau mungkin Bapak Mama Kakak Nyong dan Kakak Nona punya resepnya sendiri gitu ya untuk mengolah pisang ini menjadi camilan ataupun makanan yang enaknya luar biasa.
2: Oke, spesial dari video. Mari kita berdansa.

0: 04 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mabah, Saudara Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Suasana di Padang Fulan Fehan tambah ramai waktu puncak Festival Fulan Fehan keempat tahun 2025 pada Sabtu 27 Juni 2026. Ribuan penari, masyarakat, tamu dari berbagai daerah sampai tamu dari luar negeri datang sama-sama lihat acara di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bilang baru pertama kali dia datang langsung di Fulan Fehan. Dia mengaku kagum dengan keindahan padang rumput yang luas, apalagi waktu lihat tari likurai dipadukan dengan kain tenun khas Belu. Menurut Tito, budaya Belu luar biasa dan punya daya tarik besar. Dia bilang siapa saja bisa datang dan merasa kagum dengan keindahan alam serta kekayaan budaya yang ada di Fulan Fehan. Ini festival jadi bukti kalau Belu pung budaya dan pariwisata makin dikenal bukan cuma di Indonesia, tapi juga sampai ke mata dunia. Beralih ke informasi berikut. Kompleks wisata kuliner Kelapa Lima Kota Kupang dinilai masih punya potensi besar untuk bantu tambah pendapatan asli daerah. Walaupun ini kawasan sudah diresmikan Presiden Joko Widodo pada Maret 2022 lalu, depung pemanfaatan dinilai belum maksimal. Ferry Dominikus Singgakole, pelaku usaha ikan bakar yang juga pensiunan Pemprov NTT bilang, pemerintah perlu lebih serius atur dan kelola ini kawasan. Menurut dia, kalau semua lapak bisa aktif berjualan, ekonomi masyarakat ikut jalan dan pemasukan untuk daerah juga bisa bertambah. Ferry Dominikus berharap penataan yang lebih baik bikin kawasan kuliner Kelapa Lima makin ramai dikunjungi warga dan wisatawan sehingga dia pun manfaat benar-benar terasa bagi pelaku usaha maupun pemerintah Kota Kupang. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini, Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, dan selamat siang Bapak Mama Bah, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini, hari Minggu, untuk tanggal 28 ya. Minggu terakhir di bulan Juni. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik, bahagia selalu ya untuk menjalani aktivitasnya ataupun menikmati liburan bersama dengan orang-orang terkasih. Beta Christine menemani Bapak Mama Bah, Saudara dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk ini siang, Kotong akan sama-sama ikuti obrolan teras UMKM.
1: Ya, Bapak Mama Bah, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di ketempung obrolan teras UMKM kali ini ya, Kotong kedatangan narasumber yang luar biasa ya, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang, yaitu UMKM Kebab Molo. Dan ownernya sudah hadir di Studio Pro 4 hari ini, ada Ibu Sayyidati Hajar ya, yang akan bercerita dengan Ketong ya, seperti apa perjalanannya membangun Kebab Molo ini. Ketong coba sapa dulu. Selamat siang Ibu Hajar.
2: Selamat siang Kak.
1: Apa kabar?
2: Hari ini sehat, baik.
1: Kabar baik ya, lah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ya hadir di Studio Pro 4 hari ini Ibu Hajar. Nah, Kebab Molo nih, waduh, ini namanya kayaknya agak unik ya, Bapak Mama Bayar Saudara, Kebab Molo. Molo itu apa sih? Kalau kebab kan kita sudah tahu ya, salah satu jenis makanan dari Timur Tengah ya. Kalau Molo itu apa sih?
2: Kalau Molo orang Timur bilang kuning ya, karena saya memang orang Timur, jadi Molo, terus Molo itu juga nama anak saya biasa panggil Molo, jadi itu mau buka usaha kayaknya Kebab Molo bagus juga.
1: Oh,
2: nih.
1: Ini anak nama anak.
2: Iya, nama anak.
1: Oke, baik ya. Jadi terinspirasi dari nama unik ya dari buah hati. Nah, Ibu Hajar, boleh nih diceritakan ya untuk pendengar setia Pro 4 RRI Kupang, sejak kapan nih Kebab Molo ini berdiri? Silakan.
2: Baik. Kebab Molo berdirinya itu baru 4 bulanan ya, Kak. Makanya tanggal 4 September 2025.
1: Iya.
2: Jadi buka pertama sebenarnya tanggal 1, tapi tanggal 1 itu masih kepemilikan yang lama. Mm-hmm. Jadi karena ini saya benar-benar offer dari orang begitu, Kak.
1: Oh,
2: jadi
1: ada ceritanya
2: iya,
1: juga.
2: Jadi beliau masih training kami 3 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 3, terus setelah itu tanggal 4 itu baru fix kami yang buka.
1: Okay.
2: 4 September 2025.
1: Oke, okay, baik. Jadi baru beberapa bulan ini ya?
2: Empat bulan
1: ya. Baik ya, perjalanan Kebab Molo ini berarti ya kalau mau bilang juga cukup panjang ya, konsisten ya sampai 4 bulan ini ya. Dan menarik ya karena melihat bagaimana usaha ini akhirnya bisa bertahan dan terus berkembang ya sampai sekarang. Nah, inspirasinya apa sih? Apa nih inspirasi Ibu Hajar memulai usaha kuliner ini? Apalagi pilihnya kebab lagi.
2: Iya, betul. Jujur Kakak, ini usaha yang tiba-tiba begitu, karena kalau orang lain mungkin buka usaha itu kayak mereka sudah pikir betul, kayaknya saya ini mau buka ini, kemudian mau buat nama jadi ini, pokoknya sudah disiapkan begitu perencanaan. Kalau kami, kebetulan ini memang usaha teman Kakak, mungkin sedikit cerita. Jadi satu hari itu saya lagi duduk-duduk dan sebut teman di ini apa di tempat kerja begitu, terus dia kebetulan beliau ini sedang melanjutkan studi begitu dan beliau punya beberapa unit usaha untuk kebab. Jadi beliau kayak, aduh saya ini lagi pusing begini-begini, saya kayaknya saya harus punya skala prioritas begitu. Nah, akhirnya dibangun pusing-pusing, saya menyeletuk sebegitu Kakak sebelah. Ya sudah, kalau begitu biar buat Beta, saya begitu. Terus beliau ini bilang, betul kok, mau. Kalau mau, nak ambil su. Nanti mau bayar kapan, segala macam, kapan terserah begitu. Jadi saya pulang, saya omong dengan suami. Suami bilang, siapa yang ini hari mau kasih dia pembarang, percuma-percuma kita untuk usaha. Sudah, kalau memang mau, kita buka begitu. Jadi, hanya proses 3 hari begitu, Kakak langsung Ketong angkat ini rombong, kasih pindah di NBD, terus sudah Ketong jualan begitu. Jadi memang kalau untuk kayak mungkin harus mencari inspirasi segala macam, kami mungkin tidak melewati proses itu begitu. Hanya Kak, setelah itu kami hanya bilang, ini kita harus ubah depo nama begitu. Nama kira-kira yang cocok apa? sudah kasih kebab molo saya. Begitu kakak ada pusing kak cerita.
1: Okay. Tapi sebelumnya memang produknya juga kebab atau
2: Kebab.
1: Oh, sama-sama kebab.
2: Sama-sama kebab.
1: Oh,
2: jadi okay. Kami ini mengambil semua dari dia punya owner pertama tuh, dia punya menu, dia punya rombong sampai dia punya barang-barang semua ke tukang.
1: Oke, jadi melanjutkan sampai gitu tapi dengan versinya ya. Kakak Hajar juga ya, Ibu Hajar juga ya. Oke. Okay. Sederhana ya, tapi kuat ya ternyata ya Ibu ya. Dan biasanya dari ini niat juga ya, dari niat seperti ini akhirnya lahirlah usaha yang punya karakter dan mungkin cita rasa tersendiri ya, beda dengan sebelumnya begitu ya. Oke. Nah, ada jenis-jenis kebab apa nih yang ditawarkan di Kebab Molo nih?
2: Di Kebab Molo tuh ada yang pertama kebab sapi, terus ada
1: daging sapi.
2: Yang kayak kornet begitu kak, yang ya. Pabrikan, terus mm-hmm. ada ayam blood pepper, itu yang memang kami kembangkan sendiri. Mm-hmm. Kemudian ada sosis telur. Mm-hmm. Kemudian ya itu sih ada sosis telur dan mm-hmm. kebab ikan sebenarnya sudah diuji coba tapi belum dikasih turun untuk mm-hmm. dijual karena ada beberapa hal yang perlu dikoreksi begitu mm-hmm. terutama karena ikan ini dia agak amis begitu, jadi yeah. saya masih cari formula yang tepat oh, untuk okay. bagaimana biar dia bisa bertahan begitu. Okay.
1: Jadi ya. Masih depending ya, dulu
2: masih
1: nih.
2: Pending, ya.
1: Jadi yang sekarang ditawarkan itu
2: kebab sapi, mm-hmm. kemudian ayam black pepper, ayam mm-hmm. patty, sama sosis telur.
1: Lumayan banyak ya?
2: Iya.
1: Itu semuanya benar-benar diolah oleh Ibu Hajar sendiri?
2: Iya. Kemudian wow. Yang mungkin kalau yang depo bahan siap jadi itu yang sapi ya kak, karena ketong kan beli langsung yang pabrikan. Tapi kalau yang lain yes, sosis telur juga sosisnya ketong beli sih. Hanya mungkin yang benar-benar ketong pur resep itu adalah yang ayam black pepper sama yang pati.
1: Waduh, namanya langsung bikin menggugah selera ya, langsung pengen dicoba nih ya. Oke, jadi pilihan menunya juga ternyata cukup beragam ya, Ibu Hajar ya. Jadi pelanggan punya banyak opsi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Oke, sejauh ini siapa saja nih yang terlibat dalam usaha Kebab Molo ini?
2: Yang terlibat saat ini saya, suami, terus ada adik-adik di rumah karena kita sistemnya masih kerja bersama, kolaborasi dengan adik-adik yang tinggal di rumah. Ada beberapa adik-adik.
1: Oke, ini ada pembagian tugas ke sana nih?
2: Ya, tentunya ada. Karena saya punya anak kecil, saya juga kerja, suami juga kerja. Jadi yang lebih banyak untuk jual di standby di rombong itu adik-adik yang jaga di sana.
1: Oke, tim apa ya namanya? Untuk ACC rasa begitu ya? Apakah ada?
2: Itu
1: dari suami itu.
2: Pokoknya kami berani kalau sudah bikin resep baru, kami akan berani coba makan dulu kira-kira rasanya bagaimana. Oh, enak-enak atau mungkin ini kurang ini itu sudah pasti di dalam tim itu kita sudah.
1: Oke, terasa sekali ya kebersamaannya ya, semangat kebersamaan dan juga kekeluargaan di balik Kebab Molo ini. Memang begitu sih ya, UMKM memang sering tumbuh dari kerja tim ya, kalau mau dibilang ya, ini kerja tim yang solid. Nah, dari semua varian-varian yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Hajar, menu unggulan yang mana nih, dan kenapa tuh dia jadi best seller tuh?
2: Menu unggulan saat ini tuh kebab sapi yang dari pabrikan itu, terus sekarang nih menyusul di bawahnya tuh ayam black pepper.
1: Okay.
2: Karena mungkin pertama kali sebelum menu-menu yang lain ada yang datang duluan ini kan yang sapi ini, iya, jadi memang sudah kayak sudah cocok mungkin di lidah lidah para ini pembeli begitu kan.
1: Pantas ya jadi favorit pelanggan ya biasanya. Yeah. Kalau kayak menu unggulan itu memang punya ceritanya sendiri. Yeah. Dan juga racikan khusus yang bikin orang balik lagi. Ada racikan khusus pastinya ya di ayam black pepper itu ya.
2: Pasti karena teman-teman yang coba katanya dia bumbu nih kayak sampai meresap sampai di dalam-dalam katanya begitu. Okay. Kalau untuk ayam black pepper karena dia baru ini.
1: Berarti dari yang tadi hanya menindaklanjuti begitu ya usaha dari teman, Ibu Hajar baru menyadari punya passion juga atau memang sebelumnya memang sudah punya passion masak nih?
2: Saya ini masak bisa kak, hanya mungkin kayak
1: suaminya
2: tidak sering.
1: Oh, betul kak.
2: Masak bisa sebenarnya hanya karena namanya di rumah tuh banyak adik-adik yang tinggal, mereka sekolah, mereka kuliah begitu, jadi sudah saya kalau memasak masak, kalau tidak tidak begitu. Tapi bisa kalau untuk masak bisa.
0: Oke, bisa ya. Apalagi kalau untuk jualan berarti
2: ya,
0: harus
2: pasti
0: lebih.
2: Harus bisa karena ada uangnya.
0: Oh, ada cuannya ya. Oke. Nah, kalau dari Ibu Hajar seberapa sering nih memperbarui dan menambah setiap variasi menu? Kan awalnya tadi si sapi ini dulu ya. Nah, itu gimana tuh ceritanya? Kayaknya beta harus buat tambah beberapa nih menu ini supaya banyak yang punya selera bisa terpenuhi juga nih.
2: Yang pasti karena kalau misalnya hanya ada sapi ya, kalau ada pelanggan datang yang tidak bisa makan sapi begitu kak, ya kakak coba tambah ayam kok, tambah yang ini kok, jadi
0: dari pelanggan kita juga,
2: iya,
0: pembeli juga
2: kayak kasih masukan begitu. Terus puncaknya mungkin awalnya saya masih kayak enjoy begitu, oh masih ada sapi, santai saya biar so nanti-nanti begitu. Nah, per bulan Desember kemarin ini daging sapi tidak ada yang dari pabrik ini, kayaknya mungkin ada lah, dia hampir 3 minggu tidak ada stoknya di toko yang biasa kami ambil. Jadi pasti saya harus putar otak begitu, harus segera ada menu baru biar tetap jualan begitu dong. Jadi saya oh ya sudah, ini saya harus bikin nih ayam black pepper nih. Jadi bisa dibilang kepepet juga, akhirnya harus bikin menu. Dan yang pasti juga karena beberapa pelanggan datang selalu tanya menu yang lain begitu, jadi biar pelanggan juga tidak bosan, ya kotong harus meni apa bikin variasi menu juga.
0: Ya, berarti ini menunjukkan bahwa kebab molo ini cukup adaptif ya kayaknya.
2: Harus adaptif.
0: Adaptif dan mengikuti selera pasar, ya kan? Tanpa meninggalkan dia punya ciri khas sendiri. Ya, si sapi walaupun memang lagi turun pamor tuh ya, tapi memang ada teman-temannya, ada varian-varian lain juga. Sejauh ini ada kendala ke sana nih dalam proses produksi nih, Bu Hajar?
2: Kendala pasti ada, Kak. Terutama untuk stok bahan-bahannya ya kak, kalau misalnya kayak kemarin tiba-tiba daging sapi tidak ada dan kami tidak punya kesiapan begitu kak, untuk ini berarti kami harus tutup dan itu pelanggan pasti lari. Untungnya kami juga masih ada cara untuk oh ini kita bikin menu baru. Terus kayak selada, kita kan pakainya itu ada selada, tomat, timun. Nah kalau tomat dan timun itu sesusah-susahnya di pasar kita pasti dapat begitu kakak. Tapi selada ini dia pemusim, kadang kita tidak bisa tebak. Dan harganya di pasar itu juga ya sangat tinggi, kadang kita hanya dapat sedikit mungkin yang dia punya daunnya tidak lebar tidak apa, dia harus ini 110.000 dan lain sebagainya, dia punya harga memang tidak menentu. Jadi mungkin untuk bahan-bahannya ini yang menjadi tantangan sendiri, karena kita harus banyak berelasi dengan apa petani-petani, terutama yang sekarang setelah berjalan beberapa bulan saya baru dapat yang oh ternyata ada yang hidroponik yang dia punya daunnya lebih besar, terus mereka jualannya tuh kayak per kilo. Jadi awalnya itu kami hanya tabrak sakata, pokoknya yang ada di pasar kotong beli kotong jual gitu. Setelah berjalan beberapa itu baru kotong mulai mencari relasi begitu, bagaimana cara kotong dapat harga apa selada atau bahan-bahan yang lebih murah begitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mungkin karena kotong masih belum pekerjakan orang begitu, kotong masih
0: handle sendiri,
2: handle
0: ya?
2: Sendiri. Kalau adik-adik lagi sekolah atau kuliah berarti saya yang turun, kalau tidak suami, pokoknya kami masih handle sendiri. Jadi kadang mungkin molor dari depo jam buka, mungkin jam buka ini ketong menetapkan jam 4 begitu, tapi ternyata karena ketong harus huru hara di sana di sini, akhirnya buka molor dari itu kadang jam 5 kadang jam 6. Jadi itu mungkin depo kendala yang saat ini masih ketong hadapi.
0: Memang kendala seperti ini sering dialami juga ya oleh pelaku-pelaku UMKM lainnya. Tapi justru kalau dilihat tuh disitulah terlihat ketangguhannya tuh. Ketangguhan dalam menjalankan usaha. Berasa kesan itu, Mas Hajar?
2: Sangat berasa.
0: Jadi akhirnya dapat pengalaman baru dan ternyata seperti tadi Ibu Hajar bilang, ternyata ada orang jual yang lebih murah bahan-bahannya.
2: Kadang
0: belajar juga akhirnya
2: belajar
0: ya?
2: Karena kemarin ketong hanya mengandalkan satu petani saja untuk selada begitu. Ini ketong senyaman nih karena dia stoknya selalu ada. Tiba-tiba ketong pesan, berdebar kakak ini hari selada ini masih kecil-kecil, aduh Karmana su ini susun ada ini akhirnya kutong harus cari lagi petani. Dari situ kutong jadi belajar begitu kakak. Oh ternyata jadi pedagang nih kutong terutama yang punya harus berelasi dengan banyak banyak ini petani banyak ini karena stok itu kalau di sini zona ada berarti kutong harus cari di sebelah dan seterusnya.
1: Oke, baik. Nah, sejauh ini nih kalau dari Kakak Hajar yang apa ya, eksekusi semua ya rasa ya mulai dari cari bahan sampai memasak gitu. Nah, menjaga cita rasa di setiap menu seperti apa nih kalau dari Bu Hajar?
2: Cita rasa setiap menu tentunya kutong harus punya resep yang sudah diuji coba begitu kakak. Kadang-kadang kan kutong hanya asal cemplung pas dicoba oh ini enak tapi pas ditanya ini coba masak ulang nanti dia merasa berbeda. Jadi kalau untuk kayak yang kebab sapi begitu kan dia sudah dagingnya sudah benar-benar dari pabrikan jadi dia merasa pasti akan konsisten. Nah kalau untuk yang lain yang memang kutong resep sendiri ini yang harus ini apa kayak tulis di resep terus karena selama ini beta yang eksekusi sendiri jadi beta perlu dipung tantangan harus ajar ada apa namanya adik-adik yang dengan beta di rumah untuk dong juga harus mengikuti langkah-langkah yang sama sesuai dengan isi resep biar dia punya apa namanya punya rasa itu konsisten gitu.
1: Oke, baik. Memang konsistensi rasa itu adalah kunci ya.
2: Iya.
1: Oke, dari sini kelihatan juga kalau ternyata kualitas itu jadi prioritas utama.
2: Iya.
1: Wow, luar biasa ya Bapak Mama Bahas Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona obrolan dengan Bu Hajar owner dari Kebab Molo. Kita akan lanjutkan lagi ya seperti apa keseruannya ya. Kayaknya belum suka duka nih ya.
2: Amin.
1: Kayaknya suka dukanya lebih seru lagi nih. Kita akan lanjutkan lagi ya ketampung obrolan teras UMKM bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar ya, owner dari UMKM Kebab Molo. Tetap di FM 104,3 MHz. Don't be

UMKM, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, bapak-bapak, bapak, saudara, kakak Nyong dan kakak Nona masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM ya, bersama dengan Ibu Sayyidati Hajar, owner dari Kebab Molo nih. Nah, tadi sudah disampaikan ya, awal mula sampai bisa punya usaha Kebab Molo ya, terus kendala-kendalanya, tantangannya, terus varian-varian yang sangat menggiurkan itu ya, sudah disampaikan tadi. Nah, kita juga mau tahu nih Ibu Hajar, suka dukanya seperti apa sih menjalankan usaha ini? Silakan Bu Hajar.
2: Ya, Bu, suka duka. Mungkin lelah ya. Capek iya. Karena selama ini mungkin ketong pernah kayak usaha-usaha kecil-kecilan kayak jualan madu, jualan apa, tapi itu tidak yang ada di full tempat, terus ketong harus setiap hari membuka, konsisten jam buka dan lain sebagainya. Yang pasti yang pertama ketong shock juga di badan itu, oh iya ya, ternyata dengan tidur siang yang mungkin agak panjang, sekarang ketong harus pangkas untuk bisa tetap buka usaha, bisa menyiapkan bahan-bahan dan lain sebagainya. Itu. Terus yang kedua, yang pasti karena ketong belum punya karyawan tetap, jadi ketong masih kerja keroyokan. Jadi kalau mungkin sudah punya karyawan, kita akan betul, oh ini dia punya aturan-aturannya, ketong untuk mencapai ini, ketong harus begini-begini, kayak sudah punya apa ya, sudah punya aturan begitu kakak. Tapi kalau ini ketong masih kerja keroyokan, jadi kayak belum bisa maksimal begitu untuk menetapkan kakak ini harus begini ya. Tapi kadang-kadang masih salah juga, dia tidak buat seperti yang ketong mau begitu. Jadi mungkin dia pun tantangan paling besar di bagian itu, dan stok bahan baku yang selalu naik turun, dia pun harga juga itu.
1: Oke. Suka duka, sukanya ada nih pasti.
2: Oh, sukanya pasti ada. Karena dia punya sukanya itu ya, ketong tentu senang karena punya aktivitas lain begitu. Terus kayak tiap hari kalau ketemu pembeli terus pelanggan begitu, dan mereka kayak bilang, oh ini enak, apalagi mereka datang, ketong lihat dong datang kayak 1-2 hari begitu, nanti dong datang lagi, ketong merasa kayak selalu senang begitu untuk melayani. Karena merasa oh ternyata enak, mungkin makanya pelanggan tuh mau untuk repeat order begitu kan. Tipe senang bagi saya tuh itu.
1: Oke, ya ini dia ya perjuangan UMKM memang penuh dinamika ya, bapak-bapak, bapak, saudara. Tapi dari cerita ini memang kelihatan juga bahwa prosesnya dijalani dengan hati ya, belajar ya, luar biasa. Walaupun tadi tidur siangnya terpotong.
2: Ya, pulang dari kerja jam 3, buka jam 4. Jadi berarti ya tidur berapa menit, yang penting tidur kasih apa mata, kalau bisa jangan tidur.
1: Karena harus prepare juga.
2: Iya, harus prepare, harus lihat adik-adik prepare. Kalau misalnya sudah tinggal mereka bawa turun sih aman. Tapi kayak oh ini belum masak, ini bagaimana, ya sudah berarti harus masak segala macam. Jadi ya begitu perjuangannya.
1: Oke, nah kira-kira sejauh ini tanggapan pelanggan seperti apa nih?
2: Tanggapan pelanggan ini menurut saya tuh dia punya masukan yang luar biasa buat kami ya. Karena isinya kadang kayak ada pelanggan yang dia WA bilang, kakak ini kok kayaknya agak asin nih dia punya ini, kayak punya ada terus kan, oh ini enak begitu. Jadi tentunya tanggapan pelanggan itu ada dua hal, bisa bisa berupa kayak pujian begitu, kadang juga berupa masukan begitu. Karena mereka yang tiap hari makan, kalau kita mungkin ya mencoba subosan begitu, bakar dia punya kebab set itu juga ya. Tapi mereka yang tiap hari mungkin 1 atau 2 hari datang beli begitu. Jadi mereka yang tahu betul. Makanya kalau sebegitu, ini kita harus ini apa, evaluasi nih, apa kira-kira dia pementeganya yang buat terlalu asin atau dia punya apa, karena dia bahan-bahan kan sama sebegitu. Jadi pelanggan tuh jadi apa ya, orang yang selalu memberikan kami saran, terutama ketompu kawan-kawan yang sudah sering beli begitu.
1: respon positif dari positif. Pelanggan juga tentu jadi energi besar ya. Energi besar untuk terus berinovasi ya, koreksi. Ya, bertahan lagi ya sampai bulan keempat ya.
2: Bulan keempat sekarang.
1: Luar biasa. Sejauh ini ada cerita yang menarik kosan ini di balik menu andalan begitu. Ada kosan ini.
2: Kalau menu andalan mungkin yang kebab sapi ini saja sih kak, tapi kalau untuk yang lain sebenarnya katong ada burger juga.
1: Ada komplit ya.
2: Iya, ada burger dan ada takoyaki juga.
1: Takoyaki juga, karena
2: sampai capek. Jadi untuk di menu andalan itu kalau kebab sapinya ya. Karena dia pabrik kan begitu kak, kotong sen terlalu merasa capek untuk menyiapkan itu. Iya, tapi iya. Untuk yang ayam black pepper itu yang karena itu dia sistem ayam suwir begitu kakak. Jadi kotong harus suwir dia dulu baru dimasak dan dia bumbu segala macam begitu. Jadi mungkin dia punya prosesnya juga panjang walaupun nanti kena di lidahnya enak begitu kakak. Bumbu sampai meresap-meresap tapi kotong harus duduk. Apa namanya karena kotong suwir pakai apa alat kan kemarin ada nonton di TikTok begitu. Oh, itu suwir bisa pakai blender. Iya, blender cuper, lagi cuper. Bukan apa mixer. Oh. Bisa mixer begini. Tapi dapat hasil tuh kayak halus sekali begitu. Jadi kayak kita makan kayak kurang enak. Jadi menurut sepunya adik-adik yang jaga ini, ibu ini kayaknya yang lebih enak tuh yang ketong duduk pakai tangan sana, bayangkan sebelum ketong bikin 2 kilo. Jadi dia pun cerita mungkin ayam black pepper yang ketong prepare dari awal itu sih yang
1: tuh. Ternyata satu menu ini bisa menyimpan cerita ya. Cerita dan juga proses yang cukup panjang ya, dan ini bikin pelanggan tentunya apa ya kalau mau dibilang makin menghargai setiap sajian yang diberikan. Oke ya. Nah, kalau untuk buat satu menu itu makan waktu berapa lama tuh?
2: Kalau untuk penyajiannya sebenarnya 5-7 menit untuk satu ini. Karena kan kalau kebab kan dia sudah ada, terus kita di situ dia ada dia punya apa namanya tortilla, terus kita harus kasih masuk terus saus, terus dilipat, panggang lagi, panggang juga. Jadi ya 5-7 menit. Kalau lagi rame ya. Tunggu, karena kan benar-benar apa namanya ini kan bukan jualan yang ketong bisa sediakan lebih awal terus orang datang tinggal ambil kok kasih-kasih.
1: Iya, karena enaknya makan panas-panas.
2: Jadi ya pokoknya kalau pelanggan tuh pasti dia pelanggan yang sering tuh pasti dong setahu bahwa ini ketong harus butuh beberapa waktu untuk menunggu begitu.
1: Iya, baik. Oke. Nah, waktu itu cara promosi dan pemasaran produknya seperti apa tuh? Apa waktu terima dia punya kalau mau dibilang kontainer ya kayak itu ya?
2: Iya.
1: Itu langsung buka langsung ini atau pakai ada promosi-promosi dulu tuh?
2: Waktu itu kita langsung buka sih kak, belum kayak belum promosi, paling hanya lewat WA, saya kayak kirim-kirim di kawan dong begitu. Ini kotong ada buka, terus yang kedua terus di TikTok sih kak. Karena di TikTok walaupun belum konsisten tapi saya kalau antara Instagram dengan yang lain-lain selama ini baru TikTok yang ketong selalu update-nya tuh di TikTok dan beberapa pelanggan juga datang sebenarnya karena dong ini FYP di TikTok bilang jadi dia bilang ini kak kotong ada tidur-tidur terus tiba-tiba nih apa ini kebab molo ada FYP karena begitu. Jadi oh betul kok berarti ini TikTok ini luar biasa juga untuk promosi karena mungkin anak-anak muda sekarang tuh lebih banyak
1: sudah zamannya medsos,
2: iya mereka di
1: digital.
2: Medsos ya. Jadi lebih banyak di situ. Tapi kalau untuk kayak promosi di apa offline-nya sondain ya mungkin hanya dong lihat rombong setiap hari lalu lalang pasang apa namanya depo banner yang mencolok begitu untuk biar orang bisa oh iya ini ada kebab di sini.
1: Ya, berarti strategi promosinya belum ada ya, pokoknya jalan saja dulu.
2: Jalan saja, belum terpikirkan harus bagaimana.
1: Tapi cukup relevan juga ya dengan sekarang ya kalau menggunakan medsos ya dan memang kondisi sekarang. Kayaknya sudah apa ya, diwajibkan dalam tanda kutip ya diharuskan begitu dengan cara-cara yang melalui media sosial.
2: Sebenarnya sempat terpikir kayak aku tuh undang apa sih namanya
1: influencer,
2: tapi kayak kayaknya Kotong belum mampu ya untuk membayar tuh segala macam. Oh sudahlah, sekarang Kotong coba the power of TikTok lah, Kotong jalan sedulu. Nanti kalau memang sudah ya sudah lebih kuat, nanti Kotong bisa undang.
1: Oke, baik. Nah, ada rencana kosong dari sejauh ini untuk buka cabang?
2: Ada.
1: Atau memperluas bisnisnya, usahanya ya? Pastikan kepingin lebih dikenal lagi, lebih besar lagi ya ke Bapolo ini.
2: Kalau untuk rencana buka cabang, sebenarnya terpikirkan pasti. Terutama kayak, oh, kayaknya saya pengen buka, terutama ketemu keluarga-keluarga dekat yang kayaknya nanti Ketong mau buka di sini ya begitu. Tapi hanya masih sebatas obrolan begitu. Tapi yang pasti yang ingin kami kembangkan sebenarnya yang lokasi yang saat ini sudah kami tempati yaitu di
1: cukup apa rame, ya?
2: Non Bondela di NPD ini. Nah, sebenarnya pengennya ya mudah-mudahan dia Ketong bisa bikin dia punya atap begitu biar orang datang sonde kepanasan, sonde kedinginan, maksudnya dibuat lebih nyaman begitu untuk pelanggan, untuk jangka ya jangka pendeknya mungkin itu dulu. Kalau untuk jangka panjangnya ya nanti mudah-mudahan bisa punya apa usaha, tempat usaha yang nyaman dan include dengan perpustakaan sih, itu mimpi.
1: Wah, luar biasa ya, semoga rencana ini juga bisa terwujud ya,
2: belajar
1: ya, karena Kebab Molo ini ternyata kalau mau dilihat juga punya potensi besar, punya potensi benar, besar ya, untuk berkembang lebih jauh ya. Oke, kan di Kota Kupang nih ya, kebab bukan hanya Kebab Molo ya, banyak nih, ada berbagai macam kuliner juga, bukan hanya kebab dan lain sebagainya. Menghadapi persaingan dengan UMKM kebab lainnya seperti apa nih?
2: Untuk persaingan sebenarnya kita masing-masing punya apa ya, punya resep sendiri, punya ciri khas sendiri tentunya ya, punya apa namanya rasa yang ya mungkin secara umum sama, tapi mungkin ada lah yang berbeda dari kita ya, itu untuk produknya. Tapi kalau untuk tempat jualannya misalnya kayak di kami di NBD itu punya bos ya, yang punya lapak itu benar-benar yang jualan di sini tidak boleh sama produknya misalnya kayak gitu, dan itu sangat membantu sekali. Karena yang di situ tuh benar-benar, oh kalau sudah ada kebab dia, beliau nggak akan terima kebab lagi. Kalau sudah ada mie ayam tidak bisa lagi terima mie ayam dan lain sebagainya untuk usaha di lingkungan kami itu di apa namanya pusat pedagang kaki lima pantai Non Bondela. Nah, tapi kalau untuk yang apa secara umum ya, karena kan di situ banyaklah kebab pasti di Kota Kupang apalagi sedang kayak menjamur begitu usaha kebab. Nah, yang pasti kami konsisten di rasanya, kemudian yang berikutnya itu mungkin pelayanannya yang harus betul-betul, kalau kita ramah orang senang begitu untuk datang lagi.
1: Oke, ini pendekatan yang sehat ya.
2: Ya,
1: pendekatannya sehat dan fokus pada kualitas juga, fokus pada kualitas dan juga keunikan, bukan sekedar bersaing harga atau bersaing apa begitu. Nah, kalau dari Kak Ibu Hajar nih, kan ada tim nih ya, timnya juga masih orang rumah nih.
2: Betul.
1: Bagaimana nih memotivasi tim supaya kasih pelayanan yang terbaik? Kayak tadi kan harus yang ramah.
2: Iya.
1: Ini motivasinya gimana nih? Sampai adik-adik sebut lagi.
2: Betul. Ini memang tantangan yang luar biasa bagi kami. Karena kalau kita membayar orang, mungkin kita kayak punya tuntutan. Oh, karena kita sudah membayar dengan gaji sekian misalnya ya. Tapi kan ini orang-orang rumah sendiri yang mungkin ya antara Ketong saling bayar atau sonde misalnya. Tapi lebih ke kayak sering ngobrol dengan mereka bahwa ini usaha ini kan bukan untuk apa-apa, tapi sebenarnya untuk kalian punya pendidikan juga, karena kita di rumah adik-adik ini ya maksudnya datang bersama kami di rumah, mereka sambil kuliah, sambil sekolah. Jadi yang dikuatkan itu adik-adik ini bukan usaha untuk memperkaya Ketong sebagai owner begitu, tapi ini usaha untuk adik-adik bisa tetap sekolah dengan baik, Ketong di rumah bisa segala macam bisa terpenuhi dan lain sebagainya. Karena memang Ketong belum bayar orang untuk kerja, jadi lebih ke pendekatan secara emosionalnya.
1: Pengertiannya.
2: Mungkin itu.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan Kak Kandona. Karena memang pelayanan memang cerminan dari semangat juga ya. Semangat tim. Ya, kalau timnya solid ya, pelanggan juga pasti ikut merasakan dia punya dampak. Wow, luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung ya, perbincangan nih, Ibu Hajar. Ada apa sih yang mimpi nih yang mau dicapai sejauh ini bersama dengan Kebab Molo tercinta?
2: Mimpi untuk Kebab Molo untuk tahun-tahun berikut, apa namanya, yang pasti Kotong mau mudah-mudahan Kotong bisa membuat tempatnya lebih nyaman biar
1: Iya.
2: pelanggan juga datang bisa duduk atau duduk nyaman untuk pemesan atau memakan di tempat juga boleh. Dan yang tadi mungkin kita sesinggung sih, mau punya tempat usaha yang bisa include dengan perpustakaan biar kayak orang datang mungkin sekalian kan literasi begitu.
1: Iya,
2: Itu sih
1: benar,
2: mimpi
1: benar.
2: terbesar yang
1: Wow,
2: saat ini
1: luar
2: masih
1: biasa.
2: ada di usaha aku, mudah-mudahan.
1: Oke. Nah, harapan dong, harapan lagi, tips atau pelajaran yang bisa Ibu Hajar sampaikan nih untuk para pelaku UMKM lainnya yang kepingin memulai usaha mungkin entah di bidang kuliner atau bidang apa gitu. Kalau versi Ibu Hajar nih, ada tips atau pelajaran yang mau dibagikan ke Sona nih?
2: Kalau tips yang paling pertama bagi beta setelah menjalani beberapa bulan ini adalah mungkin kesiapan mental. Karena kalau ketong siap mental, dia pun tantangan, dia pun suka duka apa, ini hari ada yang beli atau sonde, ketong tetap jalan begitu. Ketong tetap ya percaya begitu ya untuk tetap jalan. Tapi kalau ketong tidak kuat mental, mungkin ketong akan berkungkung dengan ketong, ini kayaknya son laku ya, ketong mau tutup atau bagaimana begitu. Jadi yang paling pertama bagi kita adalah kuat kuat di mental, itu sih yang paling utama. Terus yang berikutnya itu tipsnya kayak jangan takut untuk memulai begitu. Kalau memang ketong merasa ada peluang atau potensi, mungkin kalau peluang usaha atau potensi misalnya ketong punya apa namanya, ketong punya kemampuan di bagian mana, coba mulai sa, nanti baru pelan-pelan ketong benahi. Ketoh soalnya ada yang orang yang langsung sempurna pas dia buka ini atau dia punya usaha ini, dia langsung bagus begitu.
1: Iya,
2: Mungkin soalnya
1: benar-benar setuju.
2: sambil ketong belajar, sambil ketong memperbaiki.
1: Oke, baik ya. Luar biasa ya, Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nana, ketemu obrolan dengan Ibu Hajar, owner dari Kebab Molo, yang pastinya kalau kita sih sangat terinspirasi. Terima kasih ya sudah berbagi cerita dengan Pro
2: Sama-sama.
1: 4 RRI Kupang hari ini. Kita harapkan juga Kebab Molo semakin dikenal, yang pertama ya,
2: Amin.
1: menu-menunya nambah ya,
2: Amin.
1: semakin enak dan semakin apa ya, menjadi inspirasi juga buat semua UMKM lainnya di Kota Kupang. Demikian Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nana ya, ketemunya obrolan dengan owner dari Kebab Molo ya, Ibu Sayedati Hajar, sangat menginspirasi kita semua. Dan setelah ini masih ada Sasando Siang hingga sore yang akan menemani Bapak Mama Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.
0: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Babin Kamtibmas Polsek Rote Tengah Aibda Julius Tanius terus rajin turun ketemu masyarakat di wilayah

layah binaannya. Kali ini dia sambang warga di Desa Limakoli, Kecamatan Rote Tengah pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Lewat ini kegiatan, polisi duduk sama-sama dengan masyarakat, dengar masukan, sekaligus bangun komunikasi supaya suasana kampung tetap aman dan nyaman. Dalam pertemuan tersebut, warga diajak sama-sama jaga keamanan lingkungan. Kalau ada hal yang mencurigakan atau bisa ganggu ketertiban, masyarakat diminta cepat lapor supaya bisa langsung ditangani. Harapannya kerjasama antara polisi dan masyarakat semakin kuat, sehingga situasi Kamtibmas di Rote Tengah tetap aman, damai, dan kondusif. Beralih ke informasi berikut. Kalau mau cari tempat wisata yang pemandangannya bikin kagum, Mareha Cape di Desa Paninggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya masuk dalam daftar. Ini tempat ada di atas tebing yang langsung menghadap Samudra Hindia, jadi dia pun pemandangan luar biasa cantik. Yang bikin unik, dari atas tebing Mareha Cape, Ketong bisa lihat dua pantai sekaligus. Sebelah kiri ada pantai Watu Maladong dengan batu-batu karang besar yang cantik. Sedangkan sebelah kanan ada pantai Mbawawana yang terkenal dengan garis pantai yang eksotis. Karena tanjung ini menjorok ke laut, berdiri di sini serasa ada di ujung dunia. Air laut yang biru jernih, tebing karang yang tinggi, ditambah angin laut yang sejuk, bikin siapa saja betah untuk foto-foto atau cuma duduk-duduk menikmati suasana. Kalau datang pagi-pagi atau sore hari, depung pemandangan tambah mantap. Matahari terbit dan terbenam di Mareha Cape jadi salah satu yang paling indah di Pulau Sumba. Memang perjalanan dari kota Tambolaka sekitar 2 jam atau kurang lebih 50 km. Jalannya ada yang menantang, tapi begitu tiba di lokasi, semua rasa lelah langsung hilang karena disambut pemandangan alam yang masih asri dan luar biasa indah. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Propat RR Kupang dan Bapak Mama Bapak Saudara, selamat siang, selamat beraktivitas di siang ini. Ini siang lumayan panas ya, jadi sesuai musim. Sekarang kita sudah memasuki musim kemarau, kemarau kering, dan berdasarkan perakiraan dari BMKG Stasiun Klimatologi sendiri itu diperkirakan terjadi untuk fenomena La Nina ya, El Nino maksudnya, salah. Itu puncaknya di bulan Agustus atau September. Jadi sekarang mulai terasa panas, walaupun depung udara di beberapa wilayah memang agak dingin ya, seperti di pegunungan ya, dan juga di dataran tinggi lainnya. Ya, yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, di cuaca seperti ini jaga kesehatan dan berharap untuk Bapak Mama bisa menikmati liburan dengan penuh kebahagiaan sendiri atau beramai-ramai ya. Yang pasti sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Dengar, kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara, permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya ya urusan saya, urusan kamu ya urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional, itu justru dipadupadankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional, justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional, justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sandal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri. Dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial, itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena, anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadupadankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat, kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat, dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus. Terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan, tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akhlak kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Keluarga. Seperti itu.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Emmanuel Nong Yonson menegaskan, disinilah pentingnya peran pendidikan formal, ruang diskusi akademik, dan dunia sastra untuk mendokumentasikan kebudayaan lisan ke dalam bentuk tulisan agar abadi serta mengemas ulang budaya agar bersaing di ruang global bukan berarti memodifikasi atau merusak akarnya, melainkan memberikan panggung yang lebih luas bagi keaslian budaya itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, ya itu lebih masuk akal. Jadi tidak harus 40.
0: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
1: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno, adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
1: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah. Berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
0: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang Timur.
1: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
0: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya, seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan. Tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertalian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan syair-syair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papangganggu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur sekarang makin terasa. Musim hujan dan musim panas sonde menentu. Kadang sumasuk musim kemarau tapi hujan masih turun. Ini kondisi bikin banyak masyarakat harus selalu lebih siap hadapi perubahan cuaca. Kepala Bidang PSLB 3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anindya Widaryati bilang,

Dan iklim dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari bertambahnya penduduk, alih fungsi lahan, banyak kendaraan yang menghasilkan asap, pembakaran lahan, sampai sampah yang belum tertangani dengan baik. Menurut dia, banyak, maksud kami, yang paling banyak rasa dia punya dampak justru mama-mama. Karena hampir setiap hari perempuan yang urus kebutuhan rumah tangga, mulai dari cari air bersih sampai siapkan makanan untuk keluarga. Kalau musim kering datang lebih lama, mama-mama harus lebih jauh untuk cari air, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Apalagi di kampung-kampung yang banyak bergantung pada hasil kebun dan juga pertanian. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT terus mendorong peran perempuan dalam menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim, supaya keluarga dan masyarakat bisa lebih siap hadapi cuaca yang makin sonde menentu. Beralih ke informasi berikut, Festival Fulan Fehan keempat di Atambua makin semarak dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Waktu pembukaan eksotik tenun dan parade tenun Jumat 26 Juni 2026. Acara ini juga dihadiri Gubernur NTT Melki Lakalena bersama tamu dari berbagai daerah sampai Timor Leste. Ini festival bukan cuma soal tampilkan kain tenun yang indah, tapi juga jadi cara untuk dorong ekonomi masyarakat, pariwisata, sekaligus perkuat hubungan persaudaraan antara masyarakat di Pulau Timor. Gubernur Melki bilang, tenun ikat bukan sekedar kain adat. Di dalam setiap motif ada cerita, sejarah, nilai budaya, dan identitas masyarakat yang harus terus dijaga. Menurutnya, kalau tenun terus dipromosikan lewat kegiatan seperti Festival Fulan Fehan, maka makin banyak orang yang datang untuk kenal budaya NTT. Dipung dampak bukan cuma budaya tetap hidup, tapi juga bisa tambah penghasilan para penenun dan masyarakat yang ada di daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Mama Baso Daerah Dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Biasanya kalau liburan banyak orang yang menghabiskan waktu liburan dengan bersih-bersih rumah ya. Atau ada juga yang melakukannya dengan melakukan hobi. Menghabiskan liburan dengan hobi. Tanam bunga mungkin di halaman rumah biar lebih tambah cantik dan juga sony terasa lebih panas ya. Nah Bapak Mama Baso Daerah Dong semua, ternyata tanaman hias yang kotong tanam itu bukan hanya berfungsi untuk mempercantik halaman rumah saja, tetapi juga bisa menyerap yang namanya panas dan bikin kotong punya rumah itu terasa lebih sejuk seperti lidah mertua. Jadi bunga yang satu ini memang sudah dipercaya ya, bisa melepaskan oksigen di malam hari dan juga memurnikan udara yang ada di dalam rumah ataupun di sekitar rumah ya. Jadi itulah kenapa tanaman ini juga dikatakan aman untuk ditaruh di dalam rumah ya. Ya jadi Bapak Mama Saudara Dong semua, selain punya kemampuan untuk menyaring udara kotor, lidah mertua ini merupakan tanaman hias yang cukup diminati di Indonesia dan juga bersifat mendinginkan. Jadi lidah mertua sendiri cukup mudah dirawat dan tidak perlu terlalu sering disiram ya. Jadi ketika kotong tanam di depan rumah, bikin rumah itu jadi lebih terasa lebih sejuk, lebih dingin begitu. Atau di dalam rumah ditaruh juga bisa ya. Ya jadi memang ya lidah mertua ini sedikit berbeda dengan yang aslinya. Kalau lidah mertua ini tanaman hias yang menyejukkan ya, agak berbeda memang. Ya dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, ada beberapa jenis tanaman hias yang bisa kotong tanam di rumah biar bisa terasa sejuk kotong punya halaman rumah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Kerai Wango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

Oke, bapak mama bapak saudara, selain lidah mertua ya, yang merupakan tanaman hias yang bisa menyerap panas dan bikin rumah terasa sejuk, ada juga tanaman lainnya seperti lidah buaya. Jadi selain lidah mertua ada lidah buaya juga, tapi ini berbeda ya. Tidak seperti lidah buaya darat lainnya, lidah buaya yang ini adalah tanaman hias yang bisa diletakkan di dalam ruangan. Jadi bapak mama bapak saudara, selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini juga bisa menyerap panas dan juga membantu membersihkan udara di dalam ruangan. Sama seperti tanaman hias lidah mertua ya. Jadi lidah buaya itu tumbuh subur di bawah sinar matahari langsung dan sudah membutuhkan terlalu banyak air, sangat cocok ditanam di daerah tropis seperti di NTT, Kota Kupang ini ya. Jadi Sony heran, bapak mama, bapak saudara, ketika kotong tanam ini tanaman lidah buaya, dia akan tumbuh subur. Jadi dia akan sangat tumbuh subur dan kotong juga Sony perlu susah-susah untuk menyiram terlalu sering begitu. Kalau misalnya lupa atau sibuk, ya lidah buaya juga masih tetap bisa bertahan seperti itu. Ya, jadi ada beberapa tanaman hias yang kalau mau dibilang sih bisa bertahan di tengah teriknya musim kemarau Kota Kupang ya, dan juga bisa menyerap yang namanya panas di dalam rumah dan bikin kotong punya rumah itu jadi lebih dingin.

0: Nagekeo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Memiliki luas 141,696 hektar dengan 97 desa, 16 kelurahan, dan 7 kecamatan. Bapak mama pak saudara semua, masyarakat Nagekeo sejak dahulu telah memiliki sebuah pakaian khusus untuk berburu, yaitu dalam bahasa lokal dese atau rompi. Menurut Ibu Christine Gero, seorang petugas Museum Negeri Kupang mengatakan, dese atau rompi hanya dipakai khusus oleh kaum pria yang memasuki usia dewasa. Dese ini terbuat dari bahan alami semacam jerami, sejenis rumput-rumputan yang ditenun, motif dan pewarnaannya dari darah kuda. Bahkan ada motif khusus yang hanya dikenal oleh masyarakat Nagekeo. Bukan itu saja, dese merupakan lambang kejantanan, juga memiliki magic kekuatan, kesaktian yang menghindarkan mereka dari mara bahaya, sehingga perempuan tidak boleh menyentuh.
1: Hampir umumnya kaum pria di Nagekeo lebih banyak kalangan atas yang bisa punya peralatan lebih lengkap, tetapi kalau kalangan biasa itu pun mereka bisa pakai kalau ada hal-hal khusus yang mereka jalankan.
0: Bapak mama pak saudara semua, raja di kampung Boawae sampai sekarang masih memiliki dese dan disimpan dalam rumah adat. Namun karena perkembangan zaman, sehingga dese atau rompi hanya dipakai pada saat-saat tertentu saja.
1: Kalau di kampung raja di Boawae itu, kampung suku itu, kami masuk ke rumah adatnya, dese itu termasuk yang dipajang di situ, dan kondisinya juga sudah, mungkin karena usianya sudah tua, kondisinya juga sudah agak lapuk gitu ya, termasuk dengan tombaknya semua disusun, kan harus ditaruh di rumah adat. Karena perkembangan zaman mulai berkurang dilaksanakan tradisi ini. Itulah bedanya kalau masyarakat pemilik koleksi ini, mereka mengerti bahwa di museum ada teknik perawatan khusus, sehingga tidak rusak koleksinya. Makanya itu yang kita istilahnya ke masyarakat, kita selalu bilang lebih aman Bapak Ibu simpannya di museum, lebih awet, sampai generasi anak cucu segala macam mau belajar, mau lihat lagi, silakan datang ke museum karena kita perawatan khusus. Kalau di mereka kan disimpan sembarangan, dimakan ngengat, dia kemudian kena debu apa semua, mempercepat kerusakan.
0: Bapak mama bapak saudara semua, itulah tradisi masyarakat Nagekeo mengenakan dese pada saat berburu. Apapun pendapat masyarakat, yang pasti ada makna dari arti dese, yakni apapun yang dilakukan seseorang semasa hidupnya akan terus terlihat dan dikenang setelah ia meninggal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tempelo nomor 8, Bapak Mama bahasa daerah sonde semua tanaman dengan kata lidah itu yang bisa menyerap udara panas dalam rumah ya. Tetapi ada juga yang lain ya, tanaman lain. Jadi bukan hanya lidah buaya, lidah mertua, tapi pakis Boston pun itu juga menjadi tanaman hias yang bisa ditaruh di dalam ruangan atau digantung ya. Jadi selama seperti lidah mertua, tanaman ini juga bisa mempertahankan kelembapan udara. Jadi untuk menjaga dia punya kesuburan, itu butuh banyak cahaya dan juga penyiraman ya. Jadi sering-sering disiram biar dia sonde kering dan juga layu, akhirnya mati begitu saja. Jadi itu dia Bapak Mama, Bapak Saudara, beberapa tanaman yang bisa kotong tanam, kotong taruh di dalam rumah ya. Dan yang pasti tanaman-tanaman ini bisa membuat udara di dalam rumah lebih sejuk lagi.

Di Pulau Timor, masyarakat adat memiliki sapaan adat tersendiri yang dikenal dengan Natoni. Natoni merupakan ungkapan pesan-pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair bahasa kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang disebut Atonis. Natoni berisi pesan yang diungkapkan melalui syair-syair Natoni yang diucapkan menyerupai pantun. Natoni biasanya disampaikan kepada sesama manusia, juga kepada arwah orang mati atau para dewa yang disembah. Natoni biasanya dituturkan dalam rangka upacara adat, baik adat perkawinan, kematian, juga acara-acara penyambutan dan pelepasan tamu. Setiap kalimat Natoni harus diramu dan disampaikan sesuai dengan tahapan dan runutan secara baik dan pada momen yang tepat. Ketika Natoni disampaikan, pendamping biasanya memegang tempat sirih berisi sirih pinang dan uang yang nominalnya tidak dipersoalkan.

Nato ini berisikan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan masalah sosial kemasyarakatan. Nato ini yang diwariskan para leluhur tetap dipelihara dan diwariskan secara turun-temurun tanpa merubah bentuk pelaksanaannya. Nato ini dilakukan sebagai ungkapan pesan yang dinyatakan dalam bentuk syair-syair kiasan adat yang dituturkan secara lisan oleh seorang penutur yang ditemani oleh sekelompok orang sebagai pendamping atau pengikut. Penutur mengucapkan pesan-pesan dan kalimat dan para pendamping membalas dalam bentuk kata secara bersahut-sahutan. Saat ini kelompok Natoni bertutur atau berpantun bersahut-sahutan merupakan sebuah budaya masyarakat dalam rangka menyambut perkunjungan tamu atau acara pesta dan acara-acara lain yang sifatnya merupakan upacara adat.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Festival Lamaholot 2026 mengusung tema Tenun untuk Kehidupan sebagai bentuk upaya jaga dan merawat warisan budaya Lamaholot di tengah perkembangan teknologi yang terus berlangsung. Tema ini dipilih karena tenun dilihat sebagai bagian yang sonde bisa dikasih pisah dari kehidupan masyarakat Lamaholot. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwor bilang, budaya Lamaholot sekarang menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat

perkembangan teknologi informasi yang dapat memengaruhi keberlanjutan tradisi budaya di masyarakat. Dia bilang tenun sonde sekedar hasil kerajinan, melainkan ekspresi kehidupan yang syarat makna. Dia pun proses pembuatan mulai dari pilih bahan, pewarnaan, mengikat, mencelup, sampai menjadi kain mencerminkan ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan perempuan untuk merawat kehidupan. Selain memiliki makna budaya yang kuat, tenun juga jadi salah satu daya tarik yang diminati wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara. Beralih ke informasi berikut. Rumah adat Nggela di Kecamatan Wolojita, Kabupaten Ende terus kasih tunjuk Depung daya tarik sebagai pusat pelestarian budaya sekaligus destinasi wisata budaya yang diminati masyarakat. Kepala Desa Nggela sekaligus pegiat budaya, Siplisio So, bilang kalau rumah adat bagi masyarakat Nggela sonde sekedar tempat tinggal, melainkan simbol identitas, sejarah asal-usul, dan ruang pemersatu masyarakat adat. Depung tata letak kawasan adat yang menyerupai lambung perahu menjadi tanda perjalanan leluhur Nggela yang diyakini datang dari seberang laut. Selain jaga keaslian arsitektur rumah adat, masyarakat juga pertahankan tradisi budaya seperti pakai busana adat lawa lambu dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun kegiatan adat. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas budaya di tengah pengaruh modernisasi dan perkembangan teknologi yang semakin kuat. Informasi tadi mengakhiri berita Pro4 kali ini. Beta Kristen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat siang Bapak Maba, saudara dong semua. Selamat beraktivitas di siang ini. Yang sedang beristirahat juga selamat beristirahat ya. Rangkaian musik dan juga informasi ringan menemani aktivitas Bapak Mama Bahas Saudara dong semua.

0: Dari gugusan pulau di bagian selatan Nusa Tenggara Timur, tersimpan kisah tentang kearifan dan kasih yang menembus batas generasi. Di tanah Sabu yang dikelilingi angin kering dan laut biru, masyarakatnya hidup dengan nilai-nilai yang kuat, terjalin erat oleh adat dan penghormatan pada keluarga. Salah satu tradisi yang jadi cerminan luhur budaya ini adalah pengadu anah. Sebuah prosesi adat yang menandai diterimanya seorang perempuan ke dalam keluarga suaminya. Bagi masyarakat Sabu, pernikahan bukan sekedar penyatuan dua insan, melainkan juga penyambung dua keluarga besar. Dalam prosesi pengadu anah, momen pengantaran pengantin perempuan oleh pihak keluarganya bukan hanya seremoni serah terima, tetapi juga simbol kasih, penghormatan, dan penerimaan. Pengadu anah merupakan sebuah prosesi adat yang syarat dengan pesan kasih dan penerimaan menjadi wujud nyata bagaimana masyarakat Sabu memaknai hubungan keluarga melalui tindakan dan simbol-simbol yang penuh kehangatan. Berikut penjelasan Yusuf Jamiraga, budayawan Sabu.
1: Pengadu anah atau simbol kasih dan penerimaan dalam keluarga besar Sabu. Pengadu anah sendiri secara sederhana itu berarti mengantar seorang anak perempuan ke keluarga baru. Jadi dalam budaya Sabu itu sekedar ucapan syukur pernikahan, tapi sebuah momen sakral di mana keluarga perempuan menyerahkan anak mereka kepada keluarga laki-laki dengan secara sakral disertai dengan simbol penerimaan dan kasih. Pengadu anah sendiri perwujudan nilai kekeluargaan mendalam. Bahwa seorang perempuan yang menikah itu tidak kehilangan keluarganya, melainkan memperoleh keluarga baru yang menerimanya dengan kasih dan hormat. Pemakaian sarung Sabu yang digunakan dalam prosesi pengadu anah ini tersebut merumbangkan penerimaan saat sarung dikenakan, artinya menantu sudah menjadi bagian dari keluarga itu, diselimuti kehangatan keluarga, perlindungan dari keluarga yang diberikan mempelai laki-laki terhadap mempelai anak mantu ini, sedangkan tindakan di pangku itu melambangkan kasih seorang ibu yang menerima anak barunya di tempat sakat. Di situ kita dapat melihat simbol yang sederhana tapi sangat mendalam. Perempuan diterima bukan hanya secara adat, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Ritual ini tidak hanya bersifat adat, tetapi juga menyentuh sisi spiritual masyarakat Sabu. Proses ini sering diawali dengan doa dan ucapan syukur kepada Tuhan, karena pernikahan dianggap sebagai berkat ilahi. Jadi meskipun bentuknya tradisional, nilai-nilainya sangat rohani, seperti kasih, syukur, penghormatan terhadap kehidupan yang baru, itu terbentuk melalui pernikahan, seperti itu.
0: Lebih lanjut, Yusuf mengatakan, prosesi adat pengadu anah masyarakat Sabu, ada satu bagian yang nampak sederhana, namun syarat makna. Pemberian kacang hijau, campur gula air dari mertua laki-laki kepada menantu perempuannya. Sekilas, ini mungkin hanya tampak seperti suguhan biasa, semangkuk kecil kacang hijau yang manis dan hangat. Tetapi bagi masyarakat Sabu, simbol ini menyimpan pesan kehidupan yang begitu dalam tentang kasih, doa, dan harapan.
1: Kacang hijau dan gula air melambangkan doa dan harapan. Kacang hijau sendiri simbol kesuburan dan kehidupan yang berkelanjutan, sedangkan rasa manis gula Sabu itu menggambarkan harapan agar kehidupan yang nantinya ditempuh oleh kedua mempelai dalam rumah tangga baru ini selalu manis dan penuh kasih. Saat mertua laki-laki menyuapi menantu itu, ini menjadi lambang bahwa keluarga baru akan memberi kehidupan, rezeki, kebahagiaan dari seorang perempuan yang bergabung dalam keluarga mereka. Ritual ini mengingatkan bahwa kasih dan keluarga tidak harus diucapkan dengan banyak kata. Kadang cukup lewat tindakan sederhana yang tulus seperti memberi makan dengan penuh cinta. Dalam keheningan upacara itu, rasa manis kacang hijau dan gula sabu menjadi simbol manisnya kasih yang menembus batas darah. Kasih yang menyatukan dua keluarga menjadi satu. Memang di era modern, pengadu anak tidak selalu dilakukan secara serentak seperti dulu, namun banyak keluarga sabu yang tetap melestarikannya dalam bentuk sederhana, terutama di momen penyambutan menantu. Nilai sederhana, penghormatan, dan kasih ini senantiasa mereka jaga karena tradisi menjadi bagian dari jati diri seorang sabu bahkan di tengah kehidupan modern. Tradisi ini mengajarkan bahwa keluarga dibangun bukan hanya dengan ikatan darah, tetapi dengan kasih dan penerimaan. Dalam dunia yang semakin individualistis begitu, pengadu anak mengingatkan kita bahwa selalu menyambut orang lain dengan hati terbuka, membangun keluarga di atas dasar cinta, dan saling menghormati. Itulah nilai yang sangat relevan untuk kehidupan saat ini.

0: bagi seorang menantu perempuan. Prosesi ini bukan hanya tanda diterima, tetapi juga awal dari sebuah tanggung jawab baru untuk membawa kedamaian, menjaga hubungan, dan menjadi bagian dari keluarga yang kini telah menjadi miliknya. Berikut penuturan Mary Banya sebagai menantu perempuan Sabu dalam mengikuti prosesi pengadu ana.
1: Bagi saya, prosesi pengadu ana memiliki makna yang sangat dalam sebagai seorang menantu yang diterima ke dalam keluarga baru. Momen itu membuat saya merasa dihargai, disambut, dan diakui. Bukan hanya sekedar sebagai istri dari anak mereka, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang utuh. Nah, saat ibu mertua memangku saya dan bapak mertua memberikan makan kacang hijau manis, saya merasakan pesan kasih yang tulus bahwa mulai saat itu juga saya tidak lagi merasa sendiri, tetapi saya sudah memiliki rumah baru yang dipenuhi dengan penerimaan. Nah, tradisi ini mengajarkan saya bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua orang yang bersatu, tapi dua keluarga juga yang membuka hati untuk membangun kebersamaan. Harapan saya untuk perempuan-perempuan muda yang kelak akan menikah, mereka harus memahami bahwa pengedo ana bukan hanya sekedar ritual adat semata, tetapi ini menjadi warisan budaya yang punya nilai kasih, penghormatan, dan kebersamaan. Dan jangan melihatnya sebagai sesuatu yang kuno, tapi sebagai jembatan antara generasi dan simbol bahwa kita diterima dan disayangi oleh keluarga baru. Saya berharap dengan tradisi ini juga terus dijaga karena di dalamnya ada ajaran tentang menghormati orang tua dan membangun hubungan yang hangat serta menjaga identitas budaya kita sebagai orang Sabu. Jika kita mencintai budaya kita sendiri, maka setiap prosesi seperti pengedo ana akan selalu hidup dan bermakna di hati generasi-generasi berikutnya.

Pendengar, dari tradisi pengadu Ana, kita diajak untuk melihat bahwa kasih dan penerimaan adalah fondasi dari setiap keluarga yang kuat. Di tengah perubahan zaman, nilai-nilai luhur seperti penghormatan, kelembutan, dan rasa saling memiliki tetap relevan untuk dijaga. Bagi masyarakat Sabu, terutama generasi muda, memahami dan melestarikan tradisi bukan berarti menolak kemajuan, melainkan menjaga agar akar budaya tetap hidup di tengah langkah yang terus maju. Sebab, selama kita masih menghargai asal-usul dan nilai kasih dalam keluarga, budaya Sabu akan terus tumbuh, tidak hanya di tanah leluhur, tetapi juga di setiap hati yang mencintainya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
2: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
1: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
2: Serius? Rp5.000?
1: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
2: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
1: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
2: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
1: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
2: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
1: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
2: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
1: Semua prodi terakreditasi baik.
2: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
1: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
2: Ini bukan sekedar kuliah.
1: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
2: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
1: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia bernama waringkas. Nah, tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
0: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya. Sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu dan sarung yang digunakan, yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
1: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu, kayu harus kayu merah atau kayu akar asam. Baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang. Karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa alor bilang kur. Kur itu mahkota alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak, Mama, Mas, Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena meninjau langsung kondisi rumah sederhana milik keluarga Bapak Alo di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu pada Jumat 26 Juni 2026 lalu. Kunjungan tersebut dilakukan bersama Bupati Belu, Willy Broduslai, untuk memastikan kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan warga kurang mampu. Rumah berukuran 12 x 18 meter yang telah dihuni keluarga tersebut selama 3 tahun diketahui masih dalam kondisi tidak layak huni. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur berdialog langsung dengan Bapak Alo dan istri.

Inya Mama Teregina Socelelo untuk mendengar kondisi kehidupan mereka. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa kunjungan lapangan menjadi bagian penting untuk memastikan program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Beralih ke informasi berikut. Kalau bapak mama bapak saudara dong ada cari tempat wisata yang masih alami, Pantai Oebon di Desa Tua Pakas, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan bisa jadi pilihan. Ini pantai mulai banyak dikenal masyarakat karena punya pemandangan yang indah dan suasana yang masih tenang. Depung letak di pesisir selatan Pulau Timor, sejalur dengan Pantai Kolbano. Pantai Oebon langsung menghadap laut lepas, jadi depung angin sepoi-sepoi dan suara ombak bikin suasana tambah nyaman. Yang paling menarik, di sepanjang pantai ada deretan batu karang besar yang jadi ciri khas Pantai Oebon. Karang-karang ini bukan cuma bikin pemandangan tambah cantik, tapi juga jadi spot favorit untuk foto-foto sambil menikmati keindahan alam. Karena masih belum banyak tersentuh pembangunan, Pantai Oebon cocok untuk katong yang mau cari suasana tenang, hirup udara segar, dan menikmati pesona alam TTS yang masih asli. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: pandang kerli bintang nan jauh. 104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini. Mari dangdutan di ini sore. Jadi Pro Dangdut seperti biasa menemani Bapak Mama Bas, Saudara dong semua. Yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silakan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Beta sapa dulu penelpon pertama kotong di Pro Dangdut. Halo, selamat sore. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah ketong.
0: Dangdut adalah ketong. Kakak Putri Ayu, apa kabar?
1: Ya, kabar baik. Baik, secantik.
0: Sekarang ada di mana?
1: Beta baru pulang dari jalan-jalan.
0: Luar biasa, Libur jalan-jalan. Sontaku angin, kok.
1: Kenapa cantik?
0: Sontaku angin, kok.
1: Woi, angin takut di Putri Ayu.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Di mana-mana kata yang takut angin ini tabale, angin yang takut kakak itu Putri Ayu.
1: Itu tuh.
0: Ya, sehat-sehat kakak.
1: Beta ada dua pantun naik.
0: Boleh, silakan.
1: Angin ribut mulai cakep. Menyapu bersih.
0: Cakep.
1: Sedangkan angin timur adalah angin pembawa damai.
0: Cakep.
1: Cinta ini jangan dibeli.
0: Cakep.
1: Karena cinta itu adalah kehormatan bagi semua.
0: Cakep. Jangan diperjualbelikan begitu ya.
1: Iya, ada satu lagi, Kak.
0: Silakan, silakan, Kak.
1: Duduk minum kopi sore.
0: Cakep.
1: Ditemani oleh pisang rebus.
0: Cakep.
1: Sering dengar dangdut adalah kita.
0: Cakep.
1: Apalagi vokalnya Christine Gegung.
0: Cakep. Terima kasih.
1: Iya.
0: Iya.
1: Salam-salam dong, Kak.
0: Boleh. Sana dengar lagu.
1: Ya, lagunya dulu.
0: Oke, lagu di sini ada di mana ada kamu di situ ada aku, Sapin Melayu.
1: Lanjut dulu.
0: Goyang Dumang, Mbah Dukun, Kopi Dangdut, Jatuh Bangun Rindu, Laila Canggung, Tiada Kata Berpisah, Satu Selamanya, Mandi Kembang, Selamat Malam, Pandangan Pertama, Cubit-cubitan dengan Indah pada Waktunya.
1: Aduh, ini lagu sa. Yang di mana ada kamu di situ ada aku.
0: Oke, baik. Ada cerita.
1: Ini dari tahun 88 toh. Jadi itu waktu beta ada pacaran dengan si dia.
0: Oh, begitu. Lagu kenangan ternyata ya.
1: Itu tuh.
0: Baik, baik.
1: Salam-salam dulu.
0: Silakan, Kakak.
1: Salam pertama ada Sisilia di Mantasi. Makasih atas senggolannya, makasih atas gabungannya juga.
0: Iya.
1: Terus yang kedua ada Emi Rote. Ada yang ketiga ada Maimu Fatululi.
0: Iya.
1: Yang keempat ada Dani di Fatululi. Yang kelima ada Nana Numleni di Oipanu.
0: Iya.
1: Yang keenam ada Mbak Istila di Cilmace. Yang ketujuh ada Kakak Fendi Oeteta. Yang kedelapan ada Asmi Ladudima. Yang kesembilan ada siapa lagi? Ada Kakak Luis di Oeteta. Yang kesepuluh kita kasih di Kak Christine Gegung.
0: Baik, baik.
1: Makasih. Kak, kita mau kasih tahu dong.
0: Ada apa itu?
1: Ini apa? Pro 4 nih di radio analog kayaknya dengar suara kecil saya.
0: Oh iya, Baik, nah, baik. Yang kemarin juga sudah beta sampaikan, nanti ini beta sampaikan lagi ya, kakak. Ya.
1: Guru-guru yang berpar itu besar.
0: Iya, iya. Baik. Nah, ya. Ini kembali lagi seperti kemarin, kak. Baik, terima kasih kakak Putri ya. Ayu.
1: Ya, dadah.
0: Dadah. Terima kasih buat kakak Putri Ayu ya. Su gabung di Prodangdut ini sore. Dan buat bapak mama, bapak saudara yang mau gabung masih terlalu boleh di ketompong lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Apa kabar buat yang masih sibuk dengan segala aktivitasnya, atau mungkin yang baru pulang liburan, baru pulang jalan-jalan? Ya, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan makin semangat untuk menjalani aktivitasnya ya sehari-hari. Karena orang bilang biasa kalau su jalan-jalan itu ada tenaga ekstra, ada tenaga tambahan ya. Entah dari mana begitu. Ya mungkin awalnya ketong hanya di rumah saja, malas-malas terus jalan-jalan, bukan keliling kota ya. Jalan-jalan mungkin ke tempat wisata, atau mungkin hanya jalan-jalan pergi di ketompong kawan, saya itu bisa bikin ketompongnya semangat kembali lagi. Ya, yang pasti bapak mama, bapak saudara sehat-sehat selalu, dan buat yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompong lain telpon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Prodangdut menemani bapak mama, dan beta kembali menyapa yang sugabung ini sore di Prodangdut ya. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Dangdut adalah potong.
0: Dangdut adalah kita. Halo.
2: Selamat sore Kak Christine.
0: Selamat sore Kakak Joy. Apa kabar?
2: Aduh, kabar masih buruk ini Kak Christine.
0: Kenapa? Masih sakit?
2: Sakit Kak Christine.
0: Halo, semoga cepat sembuh Kakak Joye.
2: Ya, makasih Kak Christine.
0: Iya, Kakak Joy, ada pantun puisi teka-teki kok?
2: Joy, kalau gabung harus ada pantun Kak Christine.
0: Baik, silahkan.
2: Iya, makasih. Ku panjat gunung, ku turun gunung.
0: Cakep.
2: Batu terguling di atas gunung.
0: Cakep.
2: Surik apa, surik begini.
0: Cakep.
2: Sudah menyala, mati kembali.
0: Ay, cakep. Jangan, kasih hidup terus.
2: Ya, dia harus hidup terus, Kak Christine. walaupun sakit, Kak Christine harus gabung cepat, Kak Christine.
0: Betul, eh. Ketong ya, berbagi tapi kebahagiaan ya, biar orang bilang kan hati yang gembira adalah obat.
2: Obat.
0: Betul. Baik. Kakak Joy.
2: Ada satu lagi.
0: Silakan kakak. Ya.
2: Di mana ada kamu, di situ pun pasti ada aku.
0: Cakep.
2: Cok tanya kepala kampung. Cakep. Nona manis cuma di mana.
0: Cakep. Nanti di Fatule.
2: Aduh, Kak Christine.
0: Halo.
2: Kak Christine, rumah harus di Fatule.
0: Harus di Fatule, sana boleh alamat yang lain. Baik. Ada lagi Kakak Joy?
2: Ada satu lagi Kak Christine. Biar kita meramaikan Pro Empat dulu.
0: Baik, silakan Kakak. Halo.
2: Layang-layang terbang melayang.
0: Cakep.
2: Putus tali jatuh ke laut.
0: Cakep.
2: Kalau cewek hati terbayang-bayang.
0: Cakep.
2: Panggillah namaku.
0: Cakep. Luar biasa ya. Baik. Ya. Ini sore.
2: Hanya itu Kak Christine.
0: Itu sah. Pikiran mau tambah lagi.
2: Ada Kak Christine, tapi biar kita mengingat teman yang dari belakang.
0: Iya, Kakak Joy, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Sapin Melayu, ada Goyang Dumang, ada Mbah Dukun, Kopi Dangdut, Jatuh Bangun, Rindu, Terus Laila Canggung, Tiada Kata Berpisah, Satu Selamanya, Mandi.
2: Tiada Kata Berpisah.
0: Tiada Kata Berpisah. Ya, ya. Jangan kau pakai beklai-beklai.
2: Apa kerjanya?
0: Tiada Kata Berpisah.
2: Yang Kopi Dangdut, Cak Kristin.
0: Kopi Dangdut, baiklah. Kopi Dangdut buat siapa?
2: Buat Cak Kristin yang lagi bertugas di studio, tambah semangat.
0: Terima kasih.
2: Satu, memberkati Cak Kristin dan sering terpulang hati jalan dan tiba di rumah dengan baik.
0: Terima kasih.
2: Dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Amin, terima kasih.
2: Yang berikut buat bersama Mama di Fatuli Otenga, bersama keluarga, selamat sore, apa kabar? Bapak Aloseran di Fatuli Otenga juga, terus buat Pak Odi di KPO, Bapak Herman di Angkai, terus buat Mama Aili di Niki, Mama Jesse di Lama, bersama Bapak, selamat sore, terus buat Mama Anissa di Oeteta, terus buat Giri Taplong, terus buat Abang Jok Takari, Kak Natalia Takari, Kak Vini Takari juga. Terus buat Endang di Cabang Raknamo. Terus buat Madi di Besmarat, Mama Marlin di Kotapis bersama Bapak Charles. Terus buat Kalilita di Matupelat. Buat Katari Nomleni, Melani. Terus buat Bapak PU di Sulamu. Terus buat Bung Reflan. Terus buat Bung Saka di Pariti juga, terus buat Bapak Ako di Manubelon, terus buat Bapak Dion Hane, Bapak Dan Oinlasi, Kak Firi Soe, singkatnya semua Saka Kristin yang lagi pantau Pro Dangdut Pro 4 dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, semoga Tuhan Yesus memberkati kita.
0: Dan amin.
2: Selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Kristin di studio.
0: Amin, terima kasih. Dan
2: patah, jangan simpan di dalam peti. Ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Makasih,
0: shalom. Shalom, terima kasih Kakak Joy di Molo Tengah ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui ketampung line telepon di 0380-833-499. Pro Dangdut, halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore Kak Kristin.
0: Selamat sore. Dangdut adalah kita dengan
3: orang Niki-Niki, Kak Kristin.
0: Orang Niki-Niki. Baiklah, kami akan berpikir keras ini ya. Nah, Mama Ayla.
3: Aileen.
0: Ailo, kami salah terus. Ailo. Mama Aileen, sehat-sehat Mama sayangnya. Amin, sehat-sehat semua pokoknya ya. Iya. Mama Aileen, ada pantun puisi teka-teki?
3: Ada pantun Kak Kristin.
0: Boleh, silakan.
3: Pantunnya potong bambu di atas gunung.
0: Cakep.
3: Kau di tanah rata.
0: Cakep.
3: Itu telepon dari Niki-Niki.
0: Cakep.
3: Cuma mengucapkan selamat sore buat sahabat semua yang lagi pantau perempat.
0: Cakep. Luar biasa ya. Iya. Mama Aileen, ada lagi? Atau mau dengar-dengar lagu? Mau pilih-pilih lagu?
3: Di Kak Kristin pun mendaftar lagi.
0: Di sini ada Tiada Kata Berpisah, Sapin Melayu, Goyang Dumang, Mbah Dukun, Jatuh Bangun, Rindu, Laila Canggung, Satu Selamanya, Mandi Kembang, Selamat Malam, Pandangan Pertama, Cubit-cubitan dengan Indah Pada Waktunya.
3: Pandangan Pertama.
0: Baik, Pandangan Pertama buat siapa?
3: Yang pertama buat Kak Joy yang baru lewat. Selamat sore Kak Joy. Semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih kalian Kak Joy. Ada Bapak Enlasi, ada Bapak Dian Ane. Akhir esok, sejalan tak hari, ada Foni, Majesi, ada Kak Odi, Kak Yuvin, Kak Seveno, ada Kak Saka, Kak Rizlan, ada Kak Mirti Camplong, Mbak Meie, ada Melani, ada Opa Miller Depura, terus Ma Anita, Mama Adi, Ibu negatif, Bu Ser. Pokoknya salam kompak selalu ya. Ada keadaan apa dulu nih, Bu? Buat semua lagi pantau perempat di sore ini. Semoga semua tetap memberikan kita kesehatan, kekuatan. Dan tetap mengawal kita dalam setiap tugas dan pekerjaan. Nah, buat Kak Christine yang bertugas, doa dan harapan kami, semoga Kak Christine dalam keadaan sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan di luar juga tetap diberkati oleh Yang Maha Kuasa.
0: Amin, amin, amin.
3: Salam hormat buat Kak Rogan, dengan Kedasin, dan semua yang ada di studio juga Kak Christine.
0: Siap. Baik, baik.
3: Terima kasih Kak Christine, baik hati.
0: Halo, selamat sore. Selamat sore. Terima kasih banyak buat Mama Aileen di Niki Niki ya. Beta kembali menyapa yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
4: Sore Kak Rika, Kak Christine. Dangdut adalah Kak Christine.
0: Dangdut adalah kita. Kita mulai salah-salah sebut ketemu nama. So, Kakak Emi, apa kabar? Orang Rote.
4: Baik.
0: Rote hujan kok, Kakak?
4: Panas.
0: Panas?
4: Cerah.
0: Baik.
4: Iya.
0: Kakak Emi, silakan. Ada pantun puisi teka-teki kok?
4: Ini. Ini ada, Kak.
0: Baiklah. Kakak Emi mau dengar lagu yang mana? Di sini ada Tiada Kata Berpisah, ada Sapin Melayu, Goyang Dumang, Mbah Dukun, Jatuh Bangun, Rindu, Laila Canggung, Satu Selamanya, Mandi Kembang, Selamat Malam, Cubit-cubitan dengan Indah Pada Waktunya.
4: Indah Pada Waktunya.
0: Indah Pada Waktunya buat siapa?
4: Cicil yang mantasi, nih Bung Jo Teng dan juga Bung Jo Namarasi, Opa Emi, Opa Neno Di Belo.
0: Iya.
4: Buat semua masa kak, Mama Anita Ote sama Mama di Besmerak, Mama di Mantap, ini Mak Mil Dawa Ibu Kuma di WWSAO,
0: iya.
4: Feni Takari, salam kompak kakak. Makasih dan
0: terima kasih. Terima kasih Kakak Emi yang ada di Rote ya. Ya, dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama di ini sore. Jadi yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketumpung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Selamat sore, orang Lilo Gama.
5: Halo, selamat sore Kak Christine.
0: Selamat sore, Mama Jessie, apa kabar?
5: Kabar puji Tuhan, sehat selalu.
0: Iya. Lelo gama hujan kok mama sayang?
5: Tidak, panas.
0: Panas terik menyinar ya?
5: Ya, panas dengan dingin.
0: Campur baur. Iya. Baik, Mama Jessie, ada pantun puisi teka-teki kok?
5: Teka-teki sa.
0: Oke, siap. Silakan.
5: Oke, teka-tekinya begini. Aulah pualam seputih susu. Dilapisi kulit tipis selembut sutra.
0: Tadi di awal.
5: Dalamnya ada mata air sebening kaca.
0: Apa ya?
5: Dengannya tersembunyi apel emas.
0: Oh iya.
5: Tidak ada pintu menuju benteng ini. Namun pencuri menerobos dan mengambil emasku. Apakah itu?
0: Buah kelapa bukan? Yang sudah tua. Yang apa ya, ketom bilang apa ini buah kelapa yang setua yang dia punya tengah itu ada sama kayak daging itu.
5: Ya, tapi ini ada emas.
0: Ada emas.
5: Tengah-tengah ada emas.
0: Apa ya? Tapi ya. Dia buah kelapa.
5: Ya, dia bulat tapi.
0: Dia bulat tapi. Tapi doo.
5: Tidak punya apa-apa yang melekat pada badannya. Licin sekali.
0: Licin sekali. Ailo, ya. Apa ikah gerangan ini?
5: Ailo, nasibnya maja sih jawab
0: doo,
5: aja. Doo,
0: mam sayang. Doo,
5: kadang Kak Christine pagi-pagi tuh mau jalan pasti harus ada atau siang. Atau malam pasti harus nikmati.
0: Matahari? Bulan?
5: Nah, yang benar telur.
0: Oh, baiklah. Ketemu jauh amil.
5: Iya, di tengahnya ada emang.
0: Oh iya, kuning ya. Kuning telur.
5: Kuning telur. Sebening kaca.
0: Sebening kaca, baiklah. Luar biasa ya. Betul, dia memang telur licin-licin ya.
5: Iya, badannya licin. Mm-hmm. Tidak ada apa-apa yang melekat pada badannya.
0: Baik, baiklah.
5: Halo, ada satu lagi.
0: Oke, teka-teki leko.
5: Iya.
0: Baik.
5: Setiap pagi aku muncul untuk berbaring di kakimu. Ya. Sepanjang hari aku mengikutimu. Secepat apapun kau melaju. Namun aku nyaris lenyap setiap rembang tengah hari.
0: Bayangan?
5: Iya, 100.
0: Baik. Ini kali betul ya.
5: Betul.
0: Baik, Mama Jessie. Oke, mau pilih lagu yang mana? Di sini ada Tiada Kata Berpisah, ada Sapin Melayu.
5: Tiada Kata Berpisah.
0: Baiklah, Tiada Kata Berpisah Kede. Buat siapa?
5: Buat Kak Joy di Mulut Tengah. Mm-hmm. Minum obat ya, semoga lekas sembuh.
0: Iya.
5: Berikut buat. Tadi sebelum Kak Joy siapa?
0: Sebelum Kak Joy ada Kakak Putri Ayu, ada juga setelah Kak Joy ada Mama Aileen, ada Kak Emi.
5: Iya, Mama Aileen, Kak Putri Ayu.
0: Kak Emi juga ada ya.
5: Udi di Kofi, Kak Ferry. Kampung Aman Soe.
0: Iya.
5: Anita, Matati, Bapak Louis, Len, dan semua-semua saja yang lagi pantau.
0: Baik.
5: Dengan ucapan selamat sore, selamat menikmati kopi sore, Tuhan memberkati kita semua. Kak Christine pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
5: Dengan siapa di studio?
0: Dengan teman-teman yang lain, penyiar yang lain.
5: Oke deh, buat teman-teman yang lain. Bentar pulang pelan-pelan, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
5: Terima kasih Kak Christine, shalom.
0: Shalom, terima kasih Mama Jessie di Lelogama ya. Dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketampung line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Ya, dan beta ini ya, kasih pantun buat Bapak Mama dong semua. Jalan-jalan di Pulau Sumba, beli kopi dengan jagung bose. Dangdut sudah mulai mengalun, Bapak Mama Basodara. Mari goyang sampai sore. Silakan yang mau gabung bisa melalui ketompong lain telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus, sebab janji dan sampah.
2: Apalai sayang, besok ada apa janji dan sapa-sapa. Tenang, Sa, beta pun cinta ini hanya untuk ade nona.
1: Terus, kenapa apa pegang HP, suantau barenti? Kotong baca Rita justru ada perhatian,
2: Oh, ini, lihat ini. Dari tadi ini beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang, Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta ade nona, toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
3: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan selamat sore buat bapak mama saudara dong sama. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Dan yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki silahkan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Satu pantun lagi buat bapak mama bersaudara dong semua. Naik perahu ke Pulau Rote, lihat laut biru sangat menawan. Bapak mama bersaudara dong semua, Pro Dangdut sudah mulai ngebit ya. Mari gabung sambil berbagi pantun. Silahkan gabung melalui ketompung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Untuk Pro Dangdut menemani bapak mama bersaudara sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, Cia pun suara pun bagus, Lai. Su pintar matematika, jago main nyanyi, Lai. Ih, son sama kayak bepo anak Adi nih. Ih, dia nih.
1: Aduh, mak sayang, Sonde boleh begitu. Sonde baik atau membanding-bandingkan anak. Karena setiap anak tuh, mak, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau Adi nih, beta lihat, dia jago ju, apalagi di bidang olahraga.
0: Iya sih, tapi...
1: Mama sayang, seharusnya kita tuh bersyukur. Bukan malah insecure alias pesimis dengan ketumpu anak-anak pun kemampuan. Karena mereka nih mencerminkan ketong.
0: Betul juga
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

Festival Bulan Vehan keempat di Atambua makin semarak dengan kehadiran Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Waktu pembukaan eksotik tenun dan parade tenun pada Jumat 26 Juni 2026. Ini acara juga dihadiri Gubernur NTT Melki Lakalena bersama tamu dari berbagai daerah sampai Timor Leste. Ini festival bukan cuma kasih tampil kain tenun yang indah, tapi juga jadi acara untuk dorong ekonomi masyarakat pariwisata, sekaligus perkuat hubungan persaudaraan antara masyarakat di Pulau Timor. Gubernur Melki bilang tenun ikat bukan sekedar kain adat. Di dalam setiap motif ada cerita, sejarah, nilai budaya, dan identitas masyarakat yang harus terus dijaga. Menurut Gubernur, kalau tenun terus dipromosikan lewat kegiatan seperti Festival Fulan Vehan, maka semakin banyak orang datang kenal budaya NTT. Dampaknya bukan cuma budaya tetap hidup, tapi juga bisa tambah penghasilan para penenun dan masyarakat di daerah. Beralih ke informasi berikut. Di tengah cuaca panas yang melanda Kota Kupang dan sekitarnya, kawasan wisata Danau Nevokaenka di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, menjadi alternatif destinasi yang menawarkan kesejukan alam dan panorama berkabut yang memukau. Sejumlah wisatawan yang berkunjung mengaku terkesan dengan suasana alam yang mereka temui selama perjalanan menuju lokasi. Kabut tebal yang menyelimuti kawasan pegunungan menciptakan pemandangan bak negeri di atas awan, menghadirkan pengalaman berbeda dibandingkan destinasi wisata lain di Nusa Tenggara Timur. Salah seorang wisatawan asal Kupang, Ridosa, mengungkap bahwa awalnya rombongan berencana menuju kawasan Mutis. Namun karena kondisi cuaca yang kurang mendukung, mereka memutuskan beralih ke desa Danau Nevokaenka

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Pro 4RR Kupang dan Bapak Mama Baso Diara dong semua. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore ini. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Baso Diara. Dan buat Bapak Mama yang punya koleksi pantun, puisi atau teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Pukul 16:12 waktu Indonesia Tengah. Yang siap-siap buat ke gereja, selamat beribadah. Semoga ibadahnya bisa berjalan dengan lancar dan juga menjadi berkat buat diri sendiri ataupun orang lain. Beta sapa kembali yang sudah gabung di Pro Dangdut. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Yuven, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik-baik, murah hati, tidak sombong, suka menabung, dan tidak sakit-sakit.
0: Amin.
1: Sebaliknya Kakak Kristi.
0: Bepung kabar baik-baik, Sa. Terima kasih.
1: Amin. Amin.
0: Amin, amin paling kuat ya Kakak Yuven.
1: Iya, amin paling kuat karena ya. Tuhan Yesus itu luar biasa baik. Buat kita manusia.
0: Iya, betul sekali. Baik, Kakak Yuven ada pantun puisi teka-teki kok?
1: Ada kakak.
0: Oke, silakan.
1: Jangan terlalu bermain bunga, karena cakek. Bunga itu banyak yang layu.
0: Cakek.
1: Jangan terlalu bermain cinta, karena cakek. Cinta itu banyak yang palsu.
0: Cakep, luar biasa ya. Kayak pengalaman pribadi.
1: Iya.
0: Oh iya. Baik, ada lagi Kakak Yuven?
1: Ada satu... teka-teki buat satu Kristen.
0: Boleh, silakan, silakan.
1: Di jalan ada lampu.
0: Iya.
1: Di kuburan ada setan.
0: Iya.
1: Kalau di Kakak Kristen punya samping, ada siapa?
0: Ada siapa? Soalnya ada siapa-siapa? Ada Tuhan sama kali.
1: Ah, 100%.
0: Oh iya, 100%. Iya. Baik. Iya, iya, iya. Baik, Kakak Yuven. Beta juga punya ya, teka-teki. Be kasih Kak Yuven, boleh ke sana.
1: Oke, oke, nih.
0: Baik, buah-buah apa yang selalu bikin bingung?
1: Buah apa yang selalu bikin bingung?
0: Iya. Jangan terlalu serius-serius, ini ketong bermain saja, jadi jangan terlalu serius-serius, Kak.
1: Itu sudah.
0: Iya. Atau gini, Sa, kalau itu, ini kalau dibalik dia punya... dia tetap sama, soalnya ada berbeda. Biasa kita pakai bahitung. Kalau dibalik, dia tetap sama.
1: Aduh, ini...
0: Doa. Doa. Angka 8. Angka 8. Kita balik, oh, dia tetap sama. Baik. Ada nah, lagi, Kakak?
1: Ada satu lagi, Kak.
0: Boleh, boleh, boleh. Semoga bisa jawab, ya.
1: Ini binatang apa yang biasanya heran?
0: Binatang hewan apa yang biasanya heran?
1: Ular apa yang biasanya heran?
0: Ular lari lurus bukan?
1: Bukan.
0: Ular doo.
1: Cicak kakak.
0: Ya?
1: Cicak.
0: Cicak.
1: Nah, cicak kalau dia bikin begini.
0: Oh, dia bingung ya.
1: Itu.
0: Biasa bingung apalagi kotong.
1: Itu sudah kakak.
0: Baik, baik, baik. Iya, Kakak Yuven di sini.
1: Masih ada teka-teki.
0: Oh, boleh, saya, boleh. Boleh, boleh, silakan.
1: Ini binatang apa yang biasanya isap rokok?
0: Hewan apa yang biasanya isap rokok? Luar iya. Biasa ya. Ini hewan mau kasih kalah. Bapak-bapak dong. Apa nyamuk bukan?
1: Ah, aduh. 100% kan.
0: Iya, iya, iya. Baik, Kakak Yuven.
1: Ini ada lagi? Nanti.
0: Oh, nanti lagi. Kalau soalnya nanti sampai besok.
1: Oke.
0: Iya, Kakak Yuven.
1: Di belakang nanti komen.
0: Betul, betul. Kakak Yuven, di sini ada beberapa lagu yang sudah beta siapkan. Ada Sapin Melayu, ada Goyang Dumang, ada Mbah Dukun, ada Jatuh Bangun, ada Rindu. Dari
1: Isdahlia.
0: Oke, Isdahlia ya. Rindu.
1: Ya.
0: Baik, rindu buat siapa?
1: Ya. Ya, salam pertama buat Mama Sari Fatulius dan sore.
0: Ya.
1: Mau Peter Nela Dohina juga. Selamat sore. Yeah. Atri Othniel Aniketo Maria Lodwig. Yeah. Terus ini Kakak Irni Dine Fonono. Yeah. Selamat sore. Mm-hmm. Terus ini Mama Ima Fatululi. Selamat sore Mama Ima. Yeah. Selamat kalau sondanya Mama Ima Pusuara. Terus ini Mama Glenn di belakang Hotel Centana. Ibu Natalia di Toli-Toli. Yeah. Terus ini Buser.
0: Mm-hmm. Buser siapa?
1: Terus ini Bunda Seribu Nama.
0: Oh baiklah. Singkatan Bunda Buser. Asmi. Oh baik, singkatan Buser ya.
1: Iya, selalu gabung di Pro 4 nama sudah. Buser.
0: Baik. Ya. Siapa lagi?
1: Terus ini Kakak Ana di Tofa. Yeah. Marcel di Kalbar, mm-hmm. Pakoni di Mutis bersama kekasihnya, yeah. Bapak Dion di Hane, mm-hmm. Ini Mama Dion di Camplong, yeah. Mama Susana, Mama Rian, Mama Madi, mm-hmm. Mama Franca di Nefokoko, yeah. Terus ini siapa lagi? Singkat, lagi? Maje Silelo Gama, mm-hmm. Ini singkat lorong buat semua-semua saja.
0: Baik.
1: Dengan ucapan selamat sore, salam kompak-kompak selalu.
0: Baiklah.
1: Buat Kakak Kristin yang bertugas. Mm-hmm. Dengan ucapan rasakan sunyi mencetam hatiku ini ada rindu untukmu.
0: Cakep.
1: Begitu hatiku rindu aku cinta padamu sayang.
0: Cakep. Nah. Siapakah
1: buat
0: dia?
1: Buat Kakak Kristin tetap semangat sehat selalu pulang hati-hati di dalam dan lupa bahagia titip salam buat keluarga di rumah. Shalom, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Kakak Yuven ya. Beta sapa lain yang sudah gabung di prodang.halo, selamat sore.
2: Dangdut adalah kita, selamat sore.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore dengan...
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Kakak Sari, orang Banjarmasin apa kabar?
2: Kabarnya baik, gimana dengan kamu?
0: Oke, Kristin baik-baik, Sa. Banjarmasin panas kah, hujan kah?
2: Iya, panas dari pagi sampai sekarang masih panas.
0: Oh, luar biasa ya. Sehat-sehat selalu ya Kakak Sari.
2: Iya, amin. Iya.
0: Ada pantun?
2: Semoga sebaliknya.
0: Terima kasih. Ada pantun puisi teka-teki dari Banjarmasin?
2: Kok pantun ya?
0: Kalau sone ada juga sone masalah. Mau salam-salam saja? Atau mau dengar lagu dangdut, mau pilih lagu dangdut? Di sini ada Sapin Melayu, ada Goyang Dumang, ada Mbah Dukun, Jatuh Bangun, Laila Canggung. Satu Selamanya... Mandi Kembang.
2: Oh, Laila Canggung aja. Laila Canggung.
0: Laila Canggung buat siapa?
2: Buat semuanya aja.
0: Baik.
2: Buat siapa ya?
0: Kristin.
2: Oh iya. Buat Kristin, makasih.
0: Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih buat Kakak Sari di Banjarmasin. Sehat-sehat selalu ya orang Banjarmasin. Katanya Banjarmasin panasnya luar biasa. Ya dan buat Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Yang mau gabung masih terlalu boleh melalui ketompong line telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut, halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Kristin.
0: Iya, apa kabar orang Minahasa?
1: Sehat, ini sariawan tapi sudah mulai mau sembuh ini.
0: Oh iya, sehat-sehat ya, semoga... Jangan sariawan-sariawan lain. Nanti saya kasih pantun lain di Pro 4.
1: Iya.
0: Baik. Di Minahasa hujan kah?
1: Enggak, mendung aja nih Kak Kristin.
0: Oh, mendung-mendung. Sah. Ya, baiklah. Mendung seperti biasa, ada pantun kah?
1: Teka-teki.
0: Teka-teki. Baik, silakan. Ya,
1: karena sore ini biasanya identik dengan kopi. Biasanya jadi kopi ini.
0: Kopi-kopi. Baik.
1: Kopi apa yang tidak bisa diminum, Kak Kristin?
0: Kopi apa yang tidak bisa diminum? Kopi yang belum dibayar.
1: Oh, enggak dong. Oh,
0: bukan.
1: Baru bayar.
0: Kopi apa? Kopinya orang. Salah.
1: Tidak apa-apa kalau dia minta.
0: Ada clue, ada clue, ada clue.
1: Oke, ada. Clue-nya...
0: Apa?
1: Kak Kristin kan sekarang lagi siaran.
0: Iya.
1: Iya. Misal nanti setelah pulang siaran, kan pulang pasti ya.
0: Iya.
1: Pas pulang. Nah, ada yang telpon Kak Kristin. Ajak bertemu itu keluhnya.
0: Oke. Kepingin kamu bukan?
1: Bukan. Klunya. Jadi Kak Tristin pulang, ada yang telepon. Ajak ada bertemu apa itu?
0: Kopi darat, bukan?
1: Betul.
0: Oh, luar biasa ya. Baik, baik. Aduh, kopinya susah ya, dia pun kopi. Ya. Baik.
1: Kopi darat.
0: Kopi darat, dia punya jawaban. Ada lagi, ya. Kakak?
1: Nanti berikut.
0: Oh, nanti saja. Berikut lah. Mau salam-salam atau mau?
1: Buat semuanya saja. Lagunya ikutan aja apa dipilihin aja sama aku.
0: Siap.
1: Semuanya
0: siap.
1: Juga pasti diputarkan. Kita mau pilih-pilih yang mana juga diputar di playlist.
0: Siap, nanti Beta putarkan. Ya, ya.
1: Oke, buat Kak Kristin, selamat bertugas. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih. Orang Minahasa, sehat-sehat selalu ya. Ya, dan yang pasti tadi kopi-kopi apa yang bisa ketemu atau sonik ketemu itu kopi darat ya. Terima kasih Kakak Judin, sehat-sehat selalu ya. Dan buat Bapak Mama, Saudara dong semua yang mau gabung, masih terlalu bisa melalui ketempung line telepon di 0380-833-499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama, Saudara di ini sore ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Baso di Radio Yang Semua masih di Pro Dangdut ya. Katong masih joget dangdut di ini sore. Dan buat Bapak Mama Baso daerah yang punya koleksi pantun, puisi, teka-teki, silahkan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Pro Dangdut masih menemani Bapak Mama Baso daerah dong semua di ini sore ya. Sampai nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyamuk sangat mudah ditemukan di sekitar rumah. Hewan kecil ini pun dapat dengan mudah berkembang biak bahkan di tempat bersih dan terawat. Salah satu bahan alami untuk mengusir nyamuk di rumah adalah bawang putih. Bagaimana caranya? Pertama, letakkan beberapa buah bawang putih di setiap sudut rumah sesuai dengan kebutuhan. Kedua, bawang putih juga bisa digunakan sebagai cairan semprot untuk mengusir nyamuk. Caranya, potong beberapa siung bawang putih dan rebus di air mendidih. Kemudian, masukkan ke dalam botol penyemprot dan semprotkan di sekitar rumah untuk mengendalikan nyamuk. Bau menyengat yang dihasilkan dari bumbu dapur ini sangat dibenci oleh nyamuk.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat sore Bapak Mama Baso Dera dong semua. Selamat beraktivitas di sore ini ya. Sore sudah semakin cerah, sore terlalu panas lagi di seputaran Tompelo 8 yang punya rencana buat jalan-jalan khususnya yang ada di Kota Kupang. Semoga acara jalan-jalannya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan juga yang pasti di Kota Kupang sendiri itu kan banyak sekali tempat-tempat yang bisa ketong jadikan tempat nongkrong di sore hari. Duduk-duduk di sore hari sambil lihat matahari terbenam. Bukan pantun ya, hanya kasih informasi begitu. Jadi ada di LLBK, Bapak Mama Bahasa Daerah. Itu salah satu tempat yang rame dikunjungi. Siapapun pasti akan datang ya. Entah itu hanya untuk sekedar foto-foto atau melihat matahari terbenam atau mencicipi jajanan yang dijual di tempat tersebut ya. Orang bilangnya ini taman kota ya di LLBK ini. Jadi di sana banyak sekali kuliner yang bisa dicicipi. Terus itu juga sambil makan-makan, sambil lihat matahari terbenam. Bosan makan, bosan lihat matahari terbenam, bisa langsung foto-foto ya. Jadi ada beberapa spot yang menarik. Di salah satunya itu ada miniatur Sasando ya. Terus itu juga ada dermaga yang dihiasi dengan lampu-lampu cantik. Vintage-nya terasa sekali. Dan juga ada spot satu yang bisa ketong biasa foto-foto ya, itu latarnya itu mercusuar. Jadi cantik ya. Apalagi kalau dengan cahaya di jam-jam begini pas sudah untuk foto-foto. Yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara, sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan juga semangat untuk menjalani aktivitasnya, menikmati indahnya hidup dengan berbagai cerita yang dialami ya. Cerita sedih ataupun cerita bahagia. Dan yang pasti juga Bapak Mama, Bapak Saudara, semoga apa yang diimpikan, apa yang direncanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Baiklah, sampai di sini Pro Dangdut menemani aktivitas sore Bapak Mama dong semua. Terima kasih buat yang sudah gabung, sudah berbagi pantun, berbagi teka-teki, berbagi kebahagiaan juga di ini sore. Seperti biasa, dua pantun jadi satu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah-salah kata, mohon jangan disimpan di dalam hati. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Bapak Mama bahas saudara berita berempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Perubahan iklim di Nusa Tenggara Timur sekarang makin terasa. Musim hujan deng musim panas susun yang menentu. Kadang su masuk musim kemarau tapi hujan masih turun. Ini kondisi bikin banyak masyarakat harus lebih siap hadapi perubahan cuaca. Kepala Bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Anindya Widaryati bilang, perubahan iklim dipengaruhi oleh banyak hal. Mulai dari bertambahnya penduduk, alih fungsi lahan, banyak kendaraan yang menghasilkan asap, pembakaran lahan, sampai sampah yang belum tertangani dengan baik. Menurut dia, yang paling banyak rasa dia punya dampak justru mama-mama. Karena hampir setiap hari perempuan yang urus kebutuhan rumah tangga, mulai dari cari air bersih sampai siapkan makanan untuk keluarga. Kalau musim kering datang lebih lama, mama-mama harus jalan lebih jauh cari air. Sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Apalagi di kampung-kampung yang banyak bergantung pada hasil kebun dan pertanian. Karena itu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTT terus dorong peran perempuan dalam menjaga lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Supaya keluarga dan masyarakat bisa lebih siap menghadapi cuaca yang makin sonde menentu. Beralih ke informasi berikut. Kalau mau cari tempat wisata yang pemandangannya bikin kagum, Mareha Cape di Desa Panenggo Ede, Kecamatan Kodi Bangedo, Sumba Barat Daya wajib untuk masuk dalam daftar. Ini tempat ada di atas tebing yang langsung menghadap Samudra Hindia, jadi dia punya pemandangan luar biasa cantik. Yang bikin unik, dari atas tebing Mareha Cape, Kotong bisa lihat dua pantai sekaligus. Sebelah kiri ada pantai Watu Maladong deng batu-batu karang besar yang cantik. Sedangkan sebelah kanan ada pantai Mbawana yang terkenal dengan garis pantainya yang eksotis. Karena tanjung ini menjorok ke laut, berdiri di sisi di sini serasa ada di ujung dunia. Air laut yang biru jernih, tebing karang yang tinggi ditambah angin laut yang sejuk, bikin siapa saja betah untuk foto-foto atau cuma duduk sambil menikmati indahnya pemandangan. Kalau datang pagi-pagi atau sore hari, pemandangannya akan tambah mantap. Matahari terbit dan terbenam di Mareha Cape jadi salah satu yang paling indah di Pulau Sumba. Memang perjalanan dari kota Tambolaka sekitar 2 jam atau kurang lebih 50 km. Jalannya ada yang menantang, tapi begitu tiba di lokasi, semua rasa capek akan langsung hilang dikarenakan Kotong akan disambut pemandangan alam yang masih asri dan luar biasa indah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Nai Pa Banu Nai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Nai Pa Banu Nai meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Nai Pa Banu Nai sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Sweet Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kampung Adatam Kesi adalah sebuah pemukiman tradisional terletak di sebelah utara Kefamenanu, ibu kota Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa adat ini merupakan perpaduan unsur budaya Biboki Utara dan Selatan dan merupakan pusat dari segala macam upacara ritual dan budaya kerajaan Biboki. Rumah adat Timor atau Lopo yang ada tersusun di sela-sela bongkahan batu besar dan kecil di lereng bukit dengan kemiringan 60 derajat. Rumah yang terbuat dari daun ilalang berbentuk setengah bulatan, hampir mencapai tanah, dan hanya satu pintu dibuat bersusun di atas batu-batu yang juga hampir sebesar rumah. Kampung Adatam Kesi dikelilingi 3 buah bukit batu dengan dinding yang hampir tegak lurus. Gunung batu yang pertama oleh masyarakat setempat diberi nama Oipua, terletak di sebelah kanan jalan masuk ke Tamkesi. Gunung Oipua yang tingginya sekitar 50 meter terbungkus dengan akar berbagai macam pohon yang menunjukkan tempat ini sudah sangat lama. Gunung batu kedua yang memagari Tamkesi dari belakang disebut Batu Tapenpah, menjulang tinggi mencapai 50 meter dengan dinding tegak lurus. Tapenpah merupakan pusat upacara adat bukan saja bagi masyarakat kampung Tamkesi, tapi juga suku Biboki yang tersebar di berbagai daerah di Timor Tengah Utara. Gunung yang ketiga lebih tepat disebut bongkahan batu besar setinggi 10 meter terletak di tengah pemukiman penduduk. Bangunan pertama di pintu masuk berupa sebuah lopo utama, tempat upacara adat sekaligus untuk menerima tamu. Di sebelah kanan lopo terdapat altar upacara yang tersusun dari batu berbentuk lingkaran dengan tinggi sekitar 50 cm dan garis tengah 5 meter. Saat upacara adat dilangsungkan, benda-benda pusaka seperti senjata dan sebagainya diletakkan di atas altar ini. Kemudian sekitar 7 atau 14 orang naik ke atas batu tapenpah yang berdiri tegak lurus dengan membawa hewan sebagai kurban untuk leluhur mereka. Jumlah 7 atau 14 orang sebenarnya adalah gambaran dari suku-suku yang ada, antara lain suku Usteru dan Usboko. Seandainya jumlah orang yang naik ke puncak batu tidak genap 7 atau 14 orang, maka mereka tidak bisa menembus puncak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai. Selamat sore untuk Pak Saudara Dong Samu, apa kabar di ini sore? Ya, semoga kabar baik, masih semangat dalam menikmati liburannya di hari ini. Selamat malam, selamat hari Minggu untuk Bapak Mama, Kakak, Adik, Pak Saudara Dong semua. Dan tidak lupa juga selamat sore saja untuk Pak Saudara semua yang sementara mengikuti kebaktian misa di gereja masing-masing ya. Selamat sore. Untuk itu Pak Saudara Dong semua, seperti biasa Beta Roganya akan temani Pak Saudara semua di Sasando malam sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah dengan informasi-informasi tentang gotong pembudaya, tradisi, tarian, dan masih banyak lagi yang akan Beta kasih untuk Pak Saudara Dong semua di ini hari. Untuk itu selamat sore menjelang malam saja untuk Pak Saudara Dong semua, dan selalu setia bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedara. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga saudara ini bernama Tei Liu Lai, Kai Son Bai, dan Nai Pa Banu Nai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan mereka berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liu Lai mendirikan Kerajaan Belu, Kai Son Bai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Nai Pa Banu Nai meminta Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah TTS dengan ibu kotanya Nunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Natu. Ama artinya bapa dan Natu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Nai Pa Banu Nai sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas. Pada tanggal 22 Januari 1522, Magalhaens Pigafetta berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, Maskapai Perdagangan dari Belanda. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah TTS dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Swietmidden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana, yakni Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Pai Nope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banu Naik dari Kerajaan Amanatun. Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, Pantai Kolpano ini merupakan salah satu pantai yang mungkin orang bilang lain dari yang lain. Kenapa harus lain? Karena kalau omong pantai pasti identik dengan pasir putih, dengan hamparan pasir yang luas, tapi Pantai Kolpano, kotong sona akan lihat namanya pasir. Yang kotong lihat adalah batu-batu cadas yang berwarna putih. Inilah keunikan keindahan dari pantai yang satu ini. Untuk itu Pak Saudara dong semua, kalau pernah ya dari Kupang ke Malaka melewati jalur selatan, pasti Pak Saudara semua akan melewati salah satu pantai yang sangat unik dan indah, yaitu Pantai Kolpano. Nah, di ini pantai Pak Saudara semua mungkin agak sedikit lain ya kalau pantai

Untuk bisa melihat pantai ini, saudara semua tentunya harus melewati jalur selatan untuk bisa melihat salah satu pantai yang sangat indah yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Basaudara dong semua, langkah nyata menjawab tantangan pemerataan pendidikan di daerah terluar mulai dijalankan. Saat Bupati Sumba Barat Daya mendampingi langsung tim pusat meninjau lokasi.

Administrasi Pembangunan Sekolah Rakyat di Tambolaga pada Kamis 25 Juni 2026 demi memastikan akses belajar yang setara bagi seluruh warga. Beralipi kotompung informasi berikut. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka puncak perayaan Festival Fulan Fehan ke-4 tahun 2026 yang berlangsung di Desa Dirun, Kecamatan Lamak Den, Kabupaten Belu pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Nah, puncak festival ini berlangsung meriah dengan ribuan penari masyarakat tamu dari dalam negeri serta delegasi internasional yang memadati kawasan Padang Fulan Fehan. Nah, dalam depung sambutan, Tito Karnavian ini mengatakan bahwa pertunjukan tari likurai yang dipadukan dengan keindahan tenun Belu merupakan warisan budaya yang mampu membuat masyarakat dunia merasa kagum. Nah, menurutnya bahwa kunjungan tersebut ini menjadi pengalaman pertama menyaksikan secara langsung bagaimana keindahan Padang Fulan Fehan beserta pertunjukan tari kolosal yang digelar di alam terbuka. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, baru saja salah satu nomor lagu dengan Nona Timor ya, yang mana lagu ini dinyanyikan oleh Anak Kupang Official. Nah, lagu ini sendiri menceritakan bagaimana ya anak-anak Kupang ini bagus, cantik, ganteng ya, sondekala dengan orang-orang luar. Untuk itu, Pak Saudara, masih dengan informasi mengenai tempat-tempat wisata yang wajib untuk Pak Sonong kunjungi. Kalau tadi ada Pantai Kolbano dengan identiknya batu-batu cadas, batu-batu kecil ya, yang sangat indah, batu-batu yang warna putih. Selain putih, banyak sih warna-warni ya. Saking warna-warninya, batu-batu yang dari Kolbano ini maklah diambil ya, dipakai untuk di teras rumah, untuk mempercantik ya teras rumah. Untuk itu, Pak Saudara semua, di Kabupaten TTS ini masih ada tempat-tempat wisata lain yang wajib untuk dikunjungi. Dan selain Pantai Kolbano, ada juga Pantai Oitune. Waduh, kalau Pak Saudara dong yang sudah sampai di ini pantai, pasti satu kata untuk menggambarkan pantai ini indah. Wow, ya. Yeah. Karena di ini tempat nih, Pak Saudara semua, kan tadi beta bilang bahwa pantai itu identik dengan pasir. Nah, kalau di ini pantai, nah jangan cari pasir. Karena memang untuk di pasir ini, Pak Saudara semua, kotong seakan-akan datang ini bukan datang di pantai, tapi kotong akan diajak, kotong ini berada di luar negeri ya, di padang gurun. Karena di sana nih, Pak Saudara semua, dia punya pasir itu sangat luas ya, baru kotong bisa menikmati pantainya. Karena kebanyakan kalau orang foto di sana dengan view yang bagus, ini orang bilang kotong ada di bagian Arab ya, karena keindahan pasir putih yang begitu luas sehingga padang gurunnya ini terasa sekali. Tapi sebenarnya ini merupakan salah satu pantai yang berada di Kabupaten TTS juga. Jadi TTS ini salah satu tempat yang memang komplit dengan tempat-tempat wisatanya. Mau pemandangan gunung ada nih, mau pantai ada. Nah, jadi TTS ini banyak menawarkan tempat-tempat wisata yang sangat indah, tergantung kotong mau pilih yang mana. Tapi kalau kotong semangat, bisa sih untuk keliling semua ini tempat wisata, tapi dalam satu hari sonde bisa, tapi kayaknya untuk satu minggu bisa. Untuk itu, Pak Saudara semua, pantai ini wajib untuk Basong kunjungi, karena memang ini tempat terlalu indah, apalagi untuk Basong semua yang baru datang ke NTT, khususnya di Pulau Timor. Entah itu mungkin datang karena urusan kerja, datang itu karena kerja yang harus berlama-lama, atau mungkin datang liburan. Nah, ini pantai harus. Jadi jangan datang kotong hanya cari ya tempat-tempat yang mega, bangunan yang bagus, tapi harus datang ya ke tempat-tempat wisata ini, karena belum tentu ini tempat wisata ada di Basong pun daerah. Jadi kalau datang ke NTT, khususnya di Pulau Timor, jangan lupa untuk kasih masuk dalam Basong Nompulis untuk bisa melihat keindahan pantai-pantai yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Lahan tidur merupakan lahan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan, namun tidak digunakan atau dibiarkan begitu saja. Lahan ini bisa berupa lahan pertanian, perkebunan, atau lahan kosong lainnya yang tidak diolah untuk kegiatan produktif. Jika dimanfaatkan dengan baik, lahan tidur bisa menjadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan, menambah produksi pangan lokal, mengurangi ketergantungan dari luar, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Pemanfaatan lahan tidur juga memiliki kaitan erat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan mengandalkan teknik pertanian ramah lingkungan, seperti pertanian organik yang tidak hanya mendapatkan hasil pangan, tapi juga menjaga kesuburan tanah dan ekosistem alam di sekitar. Tanaman pangan yang ditanam dengan metode benar akan menghasilkan tanah yang tetap subur untuk generasi mendatang dan memastikan ketahanan pangan jangka panjang.

Oke, baik. Terima kasih perkenalkan. Nama saya Dewianti Elizabeth Vola, SEMM. Saya selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra dan Karya Wanita Kepala Seksi Kesejahteraan Tunanetra di Kupang. Harapan saya adalah begini, saya sangat antusias dengan program yang dilaksanakan oleh RRI ini karena begini, anak-anak dengan keterbatasan apalagi netra, otomatis mereka hanya mendengar. Nah, RRI kan hanya melaksanakan tidak dalam bentuk ini visual, tapi kita mendengar ya, visual saja kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa, jadi anak-anak bisa merasakan keramaian dari sesuatu olahraga yang dinikmati oleh seluruh dunia ini, ternyata mereka juga menjadi bagian yang bisa menikmati hal ini. Dan ini sesuatu yang luar biasa, saya rasa ini satu gebrakan dari RRI yang sangat bagus, melibatkan anak-anak disabilitas khusus netra, jadi mereka juga merasa bahwa, oh ternyata bukan cuma orang normal saja yang bisa menikmati olahraga dengan kesenangan dan euforia bagaimana kita bertepuk tangan, kita bergembira ketika gol itu terjadi. Tapi anak-anak disabilitas netra juga bisa merasakan euforia itu. Jadi ya, saya sangat senang sekali, ya bravo lah buat RRI, semoga kedepannya semakin banyak kegiatan-kegiatan yang orang bilang ramah disabilitas. Itu kami sangat menunggu dan sangat mendukung. Terima kasih.

Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.

0: Ujang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih. Mana bisa dia bakar rumah besar begini nih?
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul cuy, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masa depan kita.
3: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
4: Baik, saudara semua, masih dengan informasi mengenai tempat-tempat wisata. Kalau tadi dari Pulau Timur, khususnya di Kabupaten Timur Tengah Selatan, kali ini kotong akan jalan agak sedikit jauh ya, saudara semua. Kotong akan pergi Sumba. Karena di Sumba juga, saudara semua, ini merupakan salah satu tempat yang begitu banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah. Bahkan bukan hanya wisatawan lokal saja yang ke sana, wisatawan mancanegara bahkan artis-artis ya dari luar negeri pun juga banyak yang datang ke sana untuk melihat bagaimana keindahan ini Sumba nih ya. Untuk itu saudara semua, mungkin salah satu tempat yang wajib untuk kita kunjungi adalah Bukit Tanarara. Di mana bukit ini terletak di Sumba Timur ya. Jadi saudara semua, kalau yang ada di Sumba Timur pasti sudah asing lagi dengan ini tempat. Nah, keunikan dari ini bukit ya terletak pada kontur tanahnya yang unik. Nah, ini membentuk pola-pola alami yang sangat artistik. Nah, mendaki Bukit Tanarara ini memberikan pengalaman yang sonde akan kotong lupa dengan pemandangan 360 derajat dari puncak bukit. Nah, ini memungkinkan untuk basong semua untuk melihat keindahan dari bukit ini. Nah, ini bukit juga menjadi salah satu lokasi yang sangat ideal untuk menikmati ketenangan alam sambil melakukan trekking-trekking ringan.

0: Saat bencana datang tiba-tiba, musuh terbesar kita bukanlah hanya situasi di luar sana, melainkan rasa panik yang berlebihan. Kepanikan seringkali menutup logika, membuat kita sulit berpikir jernih, dan justru membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Mengapa kita diharuskan tetap tenang ketika terjadi bencana? Karena ketenangan adalah kunci untuk keselamatan. Saat tenang, kita mampu mengingat jalur evakuasi, mendengarkan instruksi petugas, dan melindungi anggota keluarga dengan lebih efektif. Ingatlah langkah sederhana ini, berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam, amati situasi sekitar, dan segera bertindak sesuai prosedur yang telah dipelajari. Jika terjadi gempa, berlindunglah. Jika terjadi banjir, segera menuju tempat tinggi. Hindari berlari membabi buta atau berteriak yang memicu ketakutan massal. Dengan tetap tenang, kita telah mengambil satu langkah besar untuk bertahan hidup. Kepanikan tidak akan menghentikan bencana, namun ketenangan bisa menyelamatkan nyawa. Pastikan seluruh anggota keluarga selalu waspada, namun tetap terkendali.
1: Banjirop yang terjadi akibat naiknya permukaan laut saat pasang tinggi dan dipengaruhi oleh penurunan muka tanah dan perubahan iklim semakin menjadi ancaman serius bagi kawasan pesisir. Untuk mengurangi dampaknya, berbagai langkah pencegahan perlu diterapkan dengan pendekatan terpadu yang mencakup aspek teknis, ekologis, dan sosial. Misalnya, meningkatkan kesadaran warga tentang bahaya banjirop dan cara penanggulangannya, membangun tanggul di sepanjang garis pantai, memperbaiki sistem drainase agar air hujan dan air laut dapat segera mengalir ke laut, menghindari pembangunan di zona rawan banjirop, dan mengembangkan kawasan hijau atau hutan bakau untuk menahan gelombang dan abrasi.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kalau tadi ada pantai, ada perbukitan, dan kali ini Bapak Saudara semua ada air terjun. Nah, air terjun juga Bapak Saudara semua, ini jangan sampai dilewatkan. Karena tempat-tempat wisata yang identik dengan air terjun ini begitu banyak pemandangan-pemandangan yang indah, apalagi untuk Bapak semua yang hobi berfoto. Nah, air terjun atau tempat wisata air terjun ini memang sangat cocok. Salah satunya Bapak Saudara semua adalah air terjun Kanabuai. Nah, ini tempat tersembunyi di dalam hutan Sumba Timur. Air terjun ini memang harus ya wajib untuk dikunjungi bagi Bapak Saudara dong semua yang mencari keindahan alam dan ketenangan dari penatnya kehidupan sehari-hari. Apalagi kotong yang banyak kerja, ketika dapat cuti ambil untuk liburan. Nah, ini air terjun Bapak Saudara semua tentunya menawarkan pemandangan yang sangat memukau dengan depo air yang jatuh dari ketinggian melewati bebatuan yang ditumbuhi tumbuhan hijau. Selain itu Bapak Saudara semua atau Bapak Saudara dong semua, di lingkungan sekitar air terjun ini masih sangat alami. Tentunya dengan depo suasana air terjun yang bergemuruh, ini bisa tambah suasana tenang dan juga damai. Di ini tempat Bapak Saudara semua yang mencari seperti inovasi atau mencari sesuatu yang baru. Nah, ini tempat sangat cocok. Apalagi Bapak Saudara semua sebagai pencipta lagu atau ingin tulis puisi atau mencari sesuatu yang baru. Nah, air terjun Kanabuai ini merupakan salah satu tempat yang cocok untuk Bapak Saudara dong semua.

0: Masyarakat suku Besi yang tinggal di Desa Wajur, Kolang, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur, memiliki tradisi tersendiri menyambut gerhana bulan. Tradisi tersebut bernama Weleng Wulang. Tradisi ini merupakan tradisi masyarakat suku Besi untuk menyambut gerhana bulan dengan penuh kegembiraan. Masyarakat percaya gerhana bulan tidak berbahaya, melainkan memberikan tanda-tanda rezeki. Dalam bahasa Manggarai dialek Kolang, Weleng artinya kehilangan arah jalan, sedangkan Wulang berarti bulan. Jadi Weleng Wulang bisa diartikan bulan yang sedang kehilangan arah jalan cahayanya. Tradisi ini sudah langka dijumpai karena perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi yang terus berkembang pesat.
1: Aduh kakak, kakak.
2: Iya, kenapa mama?
1: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asyik tuh dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, Sur resmi jadi pengendara.
2: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
1: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang sato. Soalnya ada niat lain toh.
2: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
1: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sah. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
2: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
3: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan

0: RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara dong semua, di sebuah rumah sederhana yang berdiri di atas tanah berukuran 12x18 meter di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, tersimpan harapan besar keluarga Bapak Alo. Selama 3 tahun terakhir, rumah itu menjadi tempat berteduh bagi keluarganya meski kondisinya jauh dari kata layak huni. Harapan itu mulai menemui titik terang saat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Immanuel Melkiades Lakalena, datang langsung meninjau rumah tersebut pada Jumat 26 Juni bersama Bupati Belu, Willy Broduslai, di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Kunjungan itu bukan sekedar melihat kondisi warga, tetapi memastikan pemerintah hadir membawa solusi. Baralipi Kotompung informasi berikut. Gubernur NTT Immanuel Melkiades Lakalena mendorong model koordinasi dan pengawasan program makan bergizi gratis yang diterapkan pemerintah Kota Kupang menjadi rujukan bagi seluruh kabupaten kota di NTT. Nah, ini hal disampaikan saat menghadiri rapat koordinasi satuan tugas program MBG tingkat Kota Kupang di aula rumah jabatan Wali Kota Kupang pada Jumat 26 Juni 2026. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Selamat malam untuk Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Bapak Saudara semua akan kita hadirkan di ruang dengar Bapak Saudara semua. Tentunya ini dalam suasana Piala Dunia 2026. Dan kali ini kita akan hadirkan Bolcats Koe RRI Kupang, yang mana dengan topik pada malam hari ini tentang kuda hitam atau calon juara.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Ini namanya kuda hitam adalah yang belum ada bintang lah.
3: Iya.
2: Mereka mampu mengimbangi para bintang-bintang lah ya.
3: Betul. Iya, kan? Tapi kalau terlalu banyak bintang juga bahaya juga.
4: Pusing nanti jadinya.
3: Pusing nanti, karena ego di situ.
2: Ngomongin soal kuda hitam ya, Jepang ini menurut aku yeah, kalau diantara yang lain ya, Jepang ini salah satu yang masuk ke list kuda hitam. Yeah, karena jujur Jerman pernah kalah dari dia, Spanyol juga pernah kalah dari dia, gitu kan. Memang itu surprising sekali waktu itu, kalah itu betul-betul sangat terkejut, gue sempat shock juga, gila nih Jepang hebat banget. Kalau menurut kalian siapa? Kalau aku Jepang sih.
3: Tapi kalau memang Jepang ya, memang kemarin sebelum masuk ke Piala Dunia, pertandingan persahabatan itu negara-negara besar kemarin dihancurkan semua itu.
4: Iya. Indonesia juga kalah gak sama Jepang gak?
3: Iyalah.
2: Ya.
4: Indonesia negara gitu, besar loh.
2: Iya. Kualifikasi kemarin dia babat habis semuanya memang sih.
3: Selain Jepang mungkin Maroko tuh kemarin.
2: Oh kalau dari Maroko.
3: Maroko itu hadir di Piala Dunia itu sebagai salah satu tim yang memang menang Piala Afrika kemarin.
4: Yeah.
3: Kan Senegal kemarin.
4: Tahun Senegal.
3: Tapi kan ada sedikit ngak-ngak ya, akhirnya dialihkan ke Maroko.
2: Iya.
3: Dan Maroko itu sendiri memang mau dibilang bisa jadi generasi emasnya 4 tahun lalu, tapi sekarang masih juga
4: sekarang
3: sih.
4: Masih ada
3: itu.
2: Dari apa Maroko tuh, siapa
4: pemain
2: siapa?
4: Tengahnya tuh kak, yang
3: pemain wonderkid itu 18 tahun itu.
4: Dwebi atau siapa itu? Kemarin pas waktu lawan Brazil loh, dia keren banget tuh.
3: Asli, dibuat mati tuh.
4: Dibuat mati
3: pertandingan tengah itu.
4: Gelandang bertahannya Brazil aja sampai kewalahan ngantupin dia itu.
2: Wow,
4: keren.
2: Pemain muda hebat tuh ya. Maroko berarti masuk nih. Kalau over selain Jepang dan Maroko, menurut kamu kuda hitam apalagi nih?
4: Bisa jadi ini laga pertamanya debutan Erling Haaland, Norwegia.
2: Norway.
4: Duet sama siapa? Sorloth.
2: Itu juga perlu diantisipasi loh.
4: Mantep
2: deh
4: Norwegia. Bisa nyampe lah nanti.
2: Bisa ya, 3 ya.
4: Ya lolos grup.
2: Ya, lolos grup bisa lah.
3: Lebih jauh sih.
4: 16 ya.
3: Iya. Ya, tapi kalau untuk sekarang Piala Dunia memang tidak bisa yang Kotong bilang. Pasti Argentina, pasti Jerman, pasti ini. Kalau untuk sekarang kayak sudah merata pemainnya. Kalau dulu kan pemain-pemain top pasti sudah tahu Italia,
2: contoh
3: meskipun tidak lolos, Jerman, Inggris, Argentina, ya sudah paling pemain mentok bintang ya itu saja, tidak ada yang dari negara-negara lain.
2: Tapi beda sekarang.
3: Kalau sekarang,
2: sudah mulai banyak bintang-bintang baru juga.
4: Betul.
2: Yang tidak kalah prestasi dan bisa diantisipasi atau diwaspadai juga. Salah satunya seperti aku bilang tadi, Jepang aja sama Belanda
3: bisa
2: dua-dua, itu kan juga banget. Bisa imbang, bisa tanding.
3: Dia salah satu tim kuda hitam yang mau dibilang perwakilan Asia yang
2: memang
3: boleh dipandang sebelah mata.
2: Ngeri loh itu negara Asia sampai bisa lolos kualifikasi. Begitupun juga negara cuacau tadi yang dilawan sama Jerman kan, mereka bisa lolos kualifikasi itu juga bukan sembarangan.
3: Ya tapi saatnya saat itu Indonesia juga lolos sih. Kalau Korokau lolos, Indonesia bisa lolos sih. Itu yang kekecewaan yang memang masih tetap. Aduh, kenapa? Iya. Maksudnya edisi 48 negara ini tidak akan ada lagi.
2: Iya, betul.
3: Mungkin
2: betul.
3: Tunggu nanti pesta perak atau emas, mungkin seperti nikah.
4: 25 tahun lagi
2: bisa ada 50 tahun lagi ya gitu ya berarti.
3: Itu lagu kayak kalau tidak salah lagu-lagu tahun-tahun 80
2: gitu. Sebentar. Kita profesinya penyiar, jadi pastikan lagu semua harus
3: Tahu. Oh, betul. Ya, bukan soal faktor karena lagunya terus dengan kelahirannya tidak jauh.
2: Enggak, waka-waka diam dulu.
3: Oh, iya.
2: Omar, kita ngomong lagi soal tadi kuda hitam, kamu lebihnya ke Norway ya.
3: Iya,
4: Norwegia.
2: Norway lawan Irak.
4: Ya. Oh, Irak? Tapi satu grup sama Prancis.
2: Waduh.
3: Oh, iya, mereka
2: berat,
3: satu grup.
2: Wah, berat.
4: Sama
2: Irak,
4: sama Senegal.
3: Oh, Senegal juga. Afrika. Itu grup neraka juga sih.
2: Yang paling damai grup gua dong ya. Paling damai banget. Udah yakin gua bakal juara grup lah pasti. Kalau kamu apa? Kamu kamu sebenarnya apa, Rogan?
3: Kalau mau dibilang negara, Argentina sih, itu tidak usah diomong lagi.
2: Tapi teman-teman kamu bilang sama aku Belanda.
3: Oh, gitu. Belanda itu nanti kayaknya kita ke sana deh, ke Belanda.
2: Tapi untuk Piala Dunia kamu bukan Argentina.
3: Tapi Argentina sih sebenarnya. Okay. Argentina. Kalau soal kenapa hari ini saya pakai Spanyol, ya karena memang identik di Spanyol banyak pemain Barca sih.
2: Oh, dia Barca banget ya.
3: Karena Messi kan di Barca dulu. Oh, jadi bukan berarti kami ini supporter yang sebenarnya ikut Messi, Ronaldo kami dukungnya klub gitu.
2: Kami berarti kamu dan sekian banyak orang di belakangmu.
3: Iya, banyak sekali. Kalau mau gabung saya daftar.
2: Tidak mau. Saya tetap Jerman the best ya. Oh gitu, berarti kamu lebih ke Argentina ya. Karena pemainnya ada dari Barca juga ya. Yeah. Spanyolnya
3: Spanyol,
2: Barca,
3: Spanyol ya, karena Barca. Spanyol karena terus di situ juga ada wonderkid. Itu. Ya. Karena mereka juga hadir ini bukan sebagai tim yang karena bertabur bintang, pemain-pemain muda, tidak juga sih. Itu sebagai juara Eropa kemarin.
2: Oke, okay, berarti kalau kita bilang sih namanya kuda hitam adalah yang belum ada bintang lah. Tapi mereka mampu mengimbangi para bintang-bintang lah ya.
3: Iya sih, kan, tapi kalau terlalu gitu. Banyak bintang juga bahaya juga.
4: Pusing nanti jadinya.
3: Pusing nanti, karena ego di situ.
2: Enggak loh, buktinya bentar lagi mau 5 nih kayaknya. Tapi
4: bicara... Dan gak cukup udah kayaknya.
3: Biar bintang 7, kepala sakit, obat sakit
2: bikin
3: itu.
2: Bikin sakit kepala lawan-lawannya ya, tapi tidak dengan The Panzer. Okay,
3: tapi kalau untuk sekarang masih banyak sih tim kuda hitam selain Norwegia, Maroko. Contoh
2: Ecuador,
3: saja seperti
2: Ecuador juga.
3: Kalau Ecuador
4: siapa bintangnya gitu ya, Kak?
3: Ecuador itu
4: Ecuador kan satu grup sama ini kan Jerman,
2: ya,
4: Ecuador.
2: Sama jadi Ecuador pasti dibantai lah, udahlah. Udah berarti
4: sama Suracao ya, juga.
2: Enggak masuk, enggak masuk, udah. Udah enggak masuk lah.
4: Tapi kalau lolos runner up grup kayaknya masih oke kayaknya. Ecuador
3: ya. Karena memang pertandingan kali ini memang pertandingan yang banyak sekali. Jadi lolos ini masih masuk di 32 lagi dulu. 32 disaring lagi.
2: Turki juga loh, Kolombia, Turki juga.
4: Turki. Ya, Turki tapi sayang sekali kemarin kalah lawan Australia.
2: Oh, udah
4: 2-0.
2: Ya. Ya,
4: kalah sama Australia kan Turki.
2: Skip lah Turki. Padahal mereka saingannya Indonesia ya.
4: Australia. Berarti lebih jago Indonesia karena bisa nahan imbang tuh 0-0 waktu
3: kemarin. Betul.
2: Lebih jago Australia karena imbang kan Australia tapi
3: kalah gitu. Tapi Australia menang tuh lawan Turki kemarin.
4: 2-0 enggak main-main.
2: Kita cukup berbangga
3: itu luar biasa itu.
2: Tetap berbangga dengan Indonesia ya. Indonesia.
3: Kakak kayak tutup pramuka itu.
4: 11-12 saya mirip.
3: Tapi takutnya nanti Kroasia lagi sih. Tapi kayaknya generasi emas sudah selesai di Kroasia.
4: Karena Modric sisa, ini kan sisa itu aja kan.
3: Iya. Modric. Siapa yang masih dipanggil ya di Kroasia? Selain Modric, ini Mandzukic udah tidak dipanggil.
4: Ya, udah tua.
3: Iya sih, iya, banyak yang memang harus
2: dipanggil nanti. Ini,
4: oh, Kovacic enggak ada Kovacic.
3: Oh, Kovacic masih itu.
4: Masih.
3: Benar, itu masih dibutuhkan itu. Oh, memang sekarang pemain sudah merata. Jadi kalau dulu memang pemain Jepang, pemain Korea itu juga bisa dikatakan itu mainnya cuma di Korea. Tapi sekarang lihat, pemain-pemain mereka itu malahan semua itu sudah menyebar. Jadi dong ini sudah menyebar di mana-mana. Jadi ketika dipanggil timnas, jadi Kotom sudah tahu lah, oh ini pemain main di Munchen, betul Korea. Ada beberapa pemain main di PSG,
2: main di Munchen.
3: Kan itu. Jadi itu faktor-faktor pengalaman mereka di Eropa. Terakhir kembali ke negara, mulai diceritakan, oh nanti kalau main dengan orang-orang ketemu tim Eropa begini. Jadi untuk sekarang itu makanya orang bilang sudah merata. Jadi sudah ada lagi yang orang bilang, ah pasti juara ini nih. Ya. Ini yang orang bilang ini, tim kuda hitam banyak nih yang sekarang ini.
2: Iya, kuda hitam tolba yang sekarang nih tahun nih. Memang agak susah tapi mau sama mau ya tetaplah kalau buat beta ya Jerman the best. Oke, Kotong lanjut lagi. Kotong lanjut lagi sekarang kalau Kotong bicara soal negara. Kalau tadi kan suku hitam mah. Sekarang kalau negara beta ingin mau tahu kayak dari Alvar tuh kan Alvar kan Inggris nih toh. Apa sih
4: favorit yang... juara?
2: Favorit juara.
4: Football is coming home.
2: Woi.
4: Tambah.
3: Bisa tidak jangan pakai bahasa Inggris
2: biar
3: beta
2: begitu.
3: Ya, kalau Inggris beta menyerah.
2: Jadi kalau mau bicara soal Inggris nih, kalau beta kebetulan MU juga. Jadi memang MU. Beta juga sebenarnya kemarin hampir mau pi Inggris sih, tapi beta harus kembali pi bepun negara.
3: Kalau begitu, kalau kakak ini kalau naturalisasi Jepang sih lebih mirip ke Jepang. Tidak cocok Eropa. Kakak kayak mirip Jepang.
2: Iya, iya. Hai. Arigato gozaimasu.
3: Hai. Ya, iya.
2: Eh
3: lebih ada jurusnya ya, lah. Baru VS juga kan naturalisasi masuk ini. Ya, kalau ke Afrika kan tidak masuk ini.
2: Iya, kecuali nanti kan begin-begin ya, baru masuk kan.
3: Kalau itu Spanyol. Ya, kan Shakira kan mantan suaminya kan Spanyol Gerard Pique.
2: Wih, ini betul-betul fansnya Shakira nih. Makanya tadi bilang waka-waka diam dong. Oke, Pak, kenapa Inggris, Pak? Inggris. Ayo, kenapa
4: Inggris itu karena ini pelatihnya kan baru ya, Kak ya. Pelatihnya itu dari Jerman, Thomas Tuchel. Thomas Tuchel dulu waktu di Chelsea dia keren tuh, ngangkat juara champion kan.
3: Betul-betul.
4: Nah, apalagi dengan di bawah asuhan Thomas Tuchel, dia di apa ya, babak penyisian grup waktu kualifikasi itu nggak pernah kalah ke Inggris.
3: Betul.
4: Di bawah Thomas Tuchel itu.
3: Mungkin karena jadi, faktor dia memang sudah tahu orang Inggris itu seperti apa mainnya. Nah,
2: Yeah.
4: Tapi dengan pemilihan pemain yang sekarang ini yang dibawa ke apa? Dibawa ke Piala Dunia ini kayaknya agak sedikit pro kontra nih.
2: Kenapa?
3: Beta begini pasti akan sebut orang Chelsea.
2: Oh, karena masalah di Chelsea.
3: Iya, ini dingin.
2: Kemarin kan jadi perdebatan kan.
4: Itu kan termasuk pemain muda juga kan,
2: apa tuh sebenarnya?
4: Tapi ya oke lah, kita percaya Thomas Tuchel bisa bawa
3: bisa imbangin
4: Inggris lah ya, bisa ngimbangin semua walaupun nanti kan ada Harry Kane, Marcus Rashford kan juga ada
3: tuh. Rashford dipanggil itu.
4: Dipanggil.
3: Tapi nanti saingannya dia itu dengan Gordon itu.
2: Harry Kane kayaknya kadang kadang top score juga nih Harry Kane
4: ya. Iya, bisa. Bayar puncak kan dia bocor juga.
3: Iya, di Jerman itu dia top score itu. Ada
2: semua yang dari Jerman tuh pasti keren lah.
3: Apa sih semua dari Jerman?
4: Lebih bagus Inggris ya. Lion loh.
2: Lumayan ya.
3: Apalagi kemarin kan dia ketemu ini, ketemu Spanyol kan di final untuk Euro.
4: Euro.
2: Oh itu kenapa kamu pilih ya? Karena memang ada beberapa profil dari pemain-pemain senior yang
4: udah.
3: Iya sih. Memang kalau Inggris memang keren. Ini kebanyakan memang saking banyaknya pelatih juga bingung mau panggil siapa ke tinggal siapa.
2: Iya betul sudah ya. Mau ke siapa? Tapi semua kayaknya inti ya. Semuanya inti. Tim-tim pemain inti ya kayaknya.
4: Pemain inti.
2: Belum ada pemain baru.
4: Pemain baru
3: ada beberapa sih.
4: Debutan ya. Siapa itu?
2: Debutan.
3: Debutan Gordon.
4: Oh ya, back itu kan Gordon.
3: Sayap kiri. Nanti dia tempatnya duet dengan Rashford sih. Ambil posisi Rashford itu malahan.
2: Dia
3: si Gordon itu. Sayap kiri dia.
2: Tapi kan kalau mereka tandem juga itu oke lah.
3: Tapi tergantung posisinya. Kalau di posisinya itu tidak bisa dimasukin dua. Jadi salah satu yang harus dipilih, satu harus mengalah.
4: Mungkin bisa apa rotasi mungkin
3: ya kalau di rotasi kalau mungkin
4: dikeluarin ketika laga-laga penting siapa gitu kan.
2: Oke. Okay.
4: Percaya sama Thomas Tuchel.
2: Inggris. Mantap ya. Oke lah kalau gitu. Inggris sudah bermain belum ya?
4: Belum
2: main. Inggris
4: itu ya? Grup terakhir.
3: Oh Inggris. Oh ya Portugal dulu baru dia ya.
4: Iya, Inggris. Satu grup sama Kroasia. Mungkin laga pertamanya ini nanti lawan Kroasia.
3: Oh langsung ketemu Kroasia.
2: Udah
3: langsung
2: ketemu Kroasia.
4: Harus bisa.
2: Iyalah Kroasia.
3: Menyambut liganya kan sekarang liga yang paling di ini ditonton liga Inggris.
4: Top tier liga.
3: Iyalah itu yang makanya kenapa pemain-pemain banyak bagus di situ ya wajar.
2: Iya betul.
3: Iya baru pemain-pemainnya juga ketika keluar di tempat lain juga bagus.
2: Kalau kamu apa?
3: Kalau BTE kembali Argentina sih. Kenapa bisa jadi mau dibilang main dua kaki juga. Selain Argentina Spanyol.
2: Kenapa Spanyol?
3: Karena ngikut Spanyol ya tadi Barca bilang banyak karena pemain Barca di situ. Terus kalau Argentina ya memang banyak juga Messi sih salah satu faktor. Ya memang dia ini yang orang bisa merubah permainan di dalam itu Messi. Betul.
2: Dong tuh banyak pemain muda yang
3: saatnya pokoknya di mix
2: ya.
3: Ada pemain tua, pemain muda, Otamendi saja masih dipanggil.
2: Oh masih dipanggil?
3: Itu back umur berapa itu?
4: Back senior
3: itu.
2: Berat nih.
3: Itu masih dipanggil. Jadi di situ pemain tua itu Otamendi terus sama Messi sih faktor dia juga sih.
2: Messi juga sih
3: itu salah satu umur karena yang sudah seharusnya.
2: Iya.
3: Itu kalau di Bintang, Eropa ya? Tidak dipakai lagi tapi Bintang, karena faktor betul. Auranya itu.
2: Piala Dunia nih malah yang kemarin Sanuer saya dipanggil lagi. Mau ke mana Beb kiper nih dari Jerman saya dipanggil lagi. Iya, pada suspension. Oh begitu Jadi ini tetap Argentina ya?
3: Iya sih, Argentina ya kalau tidak Argentina Spanyol
4: sudah,
3: lah.
4: Belum, sudah. Argentina belum juga.
3: Belum
4: juga
3: Argentina ya? Belum main.
2: Messi.
3: Ya, itu tahu.
2: Apa permisi? Oh, Messi.
3: Dia fans banget itu dengan Messi nak itu ya. Nanti habis ini ya kita tendangan ya.
2: Oke, kalau kita tetap the best and always Jerman. Karena Jerman itu udah 4 kali ya, udah 4 kali dan udah berapa kali? Udah 6 kali apa ya? 4, 5 kali runner up ya. Tapi kayaknya tahun ini peluangnya untuk menang kayaknya lebih besar karena adanya tadi beberapa pemain yang kita bilang, bahkan yes, juga
0: pemain,
2: untuk
0: banyak pemain muda,
2: banyak pemain muda yang keren, pemain. Terus juga kipernya selain dari yang senior luar itu juga ada dari Dortmund tuh, siapa tuh namanya, itu juga keren loh, itu juga penir, kiper senior yang keren juga sih.
0: Yes, ibu, kalau Inggris kan banyak apa tim-tim yang masuk untuk meramaikan skuad Inggris. Yeah. Kalau omong tentang Jerman itu pasti tentang Munchen.
2: Karena yes, banyak pemain Munchen. Betul,
0: banyak kan di situ. Ngomong tentang Barca banyak itu banyak pemain
4: di Barcelona.
0: Barca itu tahu di sini Spanyol tidak ada satu pemain dari Real Madrid yang dipanggil.
2: Serius?
0: Tidak ada. Itu kebanyakan semua.
4: Tapi kebanyakan pemain muda, kak. Skuadnya iya Spanyol ini.
2: Karena masalah persoalan klub kan.
0: Tidak juga sih. Memang karena faktor ya dari pelatih sih.
2: Chelsea kan, bukan kan?
0: Lihat pemain, pemainnya.
4: Tapi walaupun nggak dipanggil, saya tetap dukung Inggris.
0: Iyalah.
2: Oke lah. Oke, saya tetap dengan Jerman. Dan kamu?
0: Ya, Argentina lah.
2: Oke, nanti kita taruhan ya. Oke?
0: Oh, bisa
2: kita
0: sih.
2: Oke. Tapi kita gak ngajarin Anda untuk taruhan ya. Tidak ya. Tapi yang pastinya buat yang semuanya punya fansnya masing-masing. Tapi yeah, kalau memang mau nonton atau mau mendengarkan Piala Dunia, nanti bisa nonton di TVRI.
0: Ya. Betul. Tapi betul, selain kita omong soal Jerman, Piala Inggris, Dunia, Argentina. Yes. Tapi yang paling sebenarnya yang paling banyak orang mungkin prediksi itu Prancis kembali sih.
4: Aduh, Prancis kenceng gitu
0: depannya. Woy, depannya itu memang menakutkan itu.
2: Eh, bisa kok sebelum Prancis dong.
0: Memang ini kenyataan, memang di situ.
2: Memang, Prancis, Argentina, Jerman juga masuk di situ. Untuk masalah pilihan negara-negara yang bakal juara.
0: Iya, itu memang itu masuk. Memang Prancis ini yang paling orang nantikan. Seperti apa? Karena mereka itu memang ini skuad yang paling luar biasa. Skuad ya, paling generasi emas ini.
2: Jadi kalau mau nonton, nonton di RRI Pesta Bola Dunia. Dengarkan ya. Jadi bisa langsung dengerin. Oke deh kalau gitu. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti ya. Seru-seruan lagi untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Siap.
2: Saya akan menunggu nanti hasil dari Spanyola and Argentina.
0: Waduh, Spanyola.
2: Iya, Spanyola.
0: Numero
2: uno.
0: Berguso. Tidak,
2: berguso. Esmeralda. Telenovela dan jadinya. Sih. Oke lah kalau begitu, thank you ya Ovar ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ovar ya.
0: Oke, siap. Okay. Karena kalau ngomong Piala Dunia memang sudah akan habis.
2: Dan
0: saja.
2: Dan paling
4: apalagi
2: bagus,
4: baru awal-awal
2: dulu. Jadi kalau prediksi pemain terbaik itu belum bisa tahu.
0: Kalau pemain terbaik tidak juga. Ya, tapi kalau, ada sih yang sudah mulai feeling ke sana. Tapi identik
4: belum semua
0: Tapi pemain terbaik itu identik siapa yang masuk final? Entah itu dia juara atau dia runner up, pasti pilih di situ.
2: Iya,
4: tapi ya, pasti di antara kedua itu.
2: Sekarang belum bisa.
0: Iya, belum bisa sih, betul, betul.
2: Walaupun memang persaingan cukup ketat untuk kedepannya.
0: Bahkan ada yang gacor di klub, di negara belum tentu.
2: Betul sekali ya. Jadi ini masih menjadi abu-abu ya.
0: Iya, itu dia. Memang beda sih aura kalau main di klub itu gacor, di negara belum tentu.
2: Belum tentu. Itu sudah terjadi di mana-mana ya.
0: Iya, memang itu real sih itu.
2: Bola itu bulat, jadi kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Jadi dan seperti apa, oke? Okay? Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nantinya masih di Bolcast ya, podcast terkait bola, khususnya Piala Dunia FIFA 2026 ini, dan nantinya kami akan hadirkan dengan topik-topik yang lebih menarik berikutnya lagi ya. Oke, okay, kalau gitu kita bertiga pamit dulu, kita mau ngopi karena nggak enak kalau kita nonton bola tanpa ngopi, tanpa ngemil. Tapi kita harus ngingetin juga karena Piala Dunia ini pagi-pagi loh. Jadi kalau yang mau kerja aktivitas jangan sampai gara-gara
0: Piala Dunia. Itu agak susah sih.
4: Tapi ya kita kerja sambil.
2: Emang kerja nonton, sambil nonton boleh. Boleh.
0: Di... Tapi ya sih namanya juga Piala
2: Pak
0: Dunia.
2: Ini ada yang katanya nonton
0: Pak Bos. Tapi harus karena Piala Dunia ini bukan apa, ini 4 tahun sekali. Jadi kalau memang mainnya pas jam kerja, ya mau bagaimana? Kalau orang yang sudah hobi bola mungkin. Ya, mungkin. Tapi bahkan orang yang sudah hobi bola pun juga ketika Piala Dunia pasti ikut nimbrung.
4: Iya.
0: Karena ini momen yang 4 tahun satu kali harus ikut. Karena ini untuk sekarang tongkrongan kalau kota duduk berkumpul. Omong
2: sondelan,
0: omong hanya bola.
4: Pasti Piala Dunia.
2: Pasti bohong bola. Kemarin kemana pertandingan? Oke, kalau gitu Ketong mau ngopi-ngopi dulu ya.
0: Yep.
2: Ketong mau ngopi-ngopi dulu. Okay. Mungkin ada yang mau endorse kopi gitulah, bolehlah nanti bareng-bareng di sini. Kita bisa lah ya, gitu ya.
0: Bisa lah. Nanti Ketong baru telepon Ano, mungkin ada Ano.
2: Ano, tolong Ano, ini ada nih dari marketingnya RRI ya. Oke, boleh. Nanti tolong. Hubungi nomor di bawah ini ya. Buat yang mau mengendorse kita bertiga untuk ngopi-ngopi cantik atau ngeroti.
0: Apa ngopi cantik? Siapa mau cantik di sini?
2: Gua doang yang cantik kan. Beta mau cemit.
0: Ini mau naturalisasi sudah ini.
2: Naturalisasi. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi dan salam olahraga kok.
0: Iya. Jangan pakai saya.
2: Ini kalau Over bilang salam olahraga, ketemu jawab Salam olahraga, yeah. Begitu. Oke, okay, Alvar. 1, 2, 3.
4: Salam olahraga.
2: Salam olahraga. Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, baru saja kotong dengar bersama ya Bolkes RRI Kupang ya, tentunya dengan topik kuda hitam atau calon juara ya. Kotong tahu bahwa sekarang ini Bapak Saudara dong semua, negara-negara yang sudah tampil ya, 48 negara, dan banyak yang harus tersingkir, dan ada juga yang harus melanjutkan ke 32 besar ya. Memang banyak kejutan-kejutan yang terjadi selama babak penyisihan. Bahkan Bapak Saudara dong semua, dari sekian banyak grup yang ada ya, hanya ada 3 negara yang berhasil menyapu bersih dengan poin sempurna untuk lolos ke babak berikutnya, yaitu itu ada Prancis, ada Meksiko sebagai tuan rumah, dan juga Argentina sebagai juara bertahan. Yang mana negara-negara lain harus bertatih-tatih ya untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Kita nantikan saja Bapak Saudara semua, seperti apa pertandingan-pertandingan nantinya yang sudah masuk ke babak sistem gugur. Jadi kalah out ya. Dan pagi nanti ya, di pukul 3 dini hari, ini pertandingan pertama antara Kanada tuan rumah yang harus bersua dengan Afrika Selatan. Seperti apa? Apakah Afrika nanti akan menunjukkan taringnya di kancah terbesar Piala Dunia, atau tuan rumah ini tentunya akan melenggang dengan gampang untuk bisa lolos ke babak 16 besar?

Suku-suku di Nusa Tenggara Timur memiliki keistimewaan dalam hal corak budaya dan adat istiadat. Salah satunya adalah keberadaan rumah adat. Suku Sabu yang mendiami Pulau Sabu Raijua memiliki sebuah rumah adat yang disebut dengan Amurukoko. Rumah adat suku Sabu ini memiliki konsep bentuk seperti perahu terbalik yang memiliki atap dari daun lontar, berdinding papan, dan berdek tiga susun. Dek pertama disebut Kelagarai, yang berfungsi sebagai tempat kegiatan sehari-hari penghuninya dan juga untuk tamu. Dek kedua disebut Kelaga Telora, yang berfungsi sebagai tempat tidur keluarga, menyimpan barang-barang, dan di bagian sebelah kanannya terdapat tempat berdoa yang disebut Keraiwango. Sedangkan dek ketiga disebut Damu, untuk menyimpan bahan makanan dan hasil panen. Keberadaan rumah adat ini bagi suku Sabu merupakan cerminan dari kehidupan mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan kepada sang halik, leluhur, dan alam serta sesama mereka.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, tradisi budaya ini merupakan tradisi-tradisi yang memang harus dipertahankan hingga saat ini. Meskipun Kotong tahu bahwa zaman semakin modern, tapi bukan berarti Kotong harus lupa ini tradisi-tradisi budaya. Salah satu tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini di wilayah Pulau Timur, khususnya di TTU, adalah Velo Mako. Ini merupakan salah satu tradisi budaya yang berasal dari wilayah Noimuti di Kabupaten TTU. Nah, ini tradisi telah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat adat di wilayah tersebut.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan akan kita hadirkan untuk teman ikutong semua di ruang dengar di ini malam. Tentunya dengan mini drama album Legenda dengan topik Legenda Putri Rondo.
2: Kisah Putri Rundung ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam, sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Runduk. Dan karena kecantikannya, Putri Runduk menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang, dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sanak Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sarak Songsang, rasu ndak tak katakan. Bah apa mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampe kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanya Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Ba apo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek, tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya.
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokkan.
0: Lalu ba apo?
1: Soal ba aponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini kita

0: Cari orang dan mau bergabung John Kito, mak jadi hulu balang. Mau, pai Kito.
1: Tuan Putih junjungan kami, jaweklah hormat jumaat kami. Padialah takalam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau kaputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
2: Kain batik, kain tulisan, indak sarupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
3: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah panglimo dare, basa ratu panglimo songsang. Hal penting apakah yang ingin panglima sampaikan?
4: Maafkan kami Tuan Putri, kalau kami tidak salah melihat. Ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
0: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh dan mereka berkulit lebih hitam.
3: Pauh Janggi.
4: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
3: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
0: Apa pendapat Tuan Putri?
3: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
0: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku, Jangki, datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan rubalang Jangki, maju! Hancurkan Sanjaya, bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Jangki.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Jangki dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Jangki itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri, agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiap? Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Lubalang sepalu. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah, jangan terlihat oleh pasukan Jangki. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: Mana? Mana itu Putri Rundu?
1: Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus.
0: Putri Rundu, di mana? Di mana?
2: Apakah benar tuan yang disebut orang Pau Janggi?
1: Siapa?
0: Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
2: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
2: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
3: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
1: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
2: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya.

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri. Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursala. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada Janggi. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena biasanya di pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Umbu. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janji, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan. Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawang Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Runduk, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Janggi. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Janggi untuk memenuhi permintaan Putri Runduk. Sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Janggi. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk, akhirnya terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulai ala Kambang.

0: Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya.

Perkulturan adat Takanak merupakan wujud komunikasi ritual dalam masyarakat Timor Dawan untuk menerima tamu di desa-desa yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Tutur adat Takanak dilakukan dengan cara sahut-menyahut dalam bentuk kelompok yang dikepalai oleh satu orang sebagai pemimpin. Sedangkan yang lain berfungsi untuk menyahuti kata-kata dari si pemimpin di akhir sebuah kalimat. Kata-kata dalam Takanak berciri puitis dan metaforis, sehingga tidak mudah bagi setiap orang untuk mengartikan setiap kata dalam satu kalimat kecuali para penutur. Gaya bahasa yang disampaikan pun harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Setiap kata maupun kalimat dalam Takanak menggambarkan relasi antara manusia dengan Tuhan, alam, dan sesama. Takanak menjadi sebuah sastra lisan yang indah dan bermakna bagi kehidupan budaya Timor Dawan.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Suku Lama Holot yang tinggal di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi yakni Lera Wulan Tana Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan 9.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, basudara semua, selamat malam saja yang masih terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Kali ini Beta akan ajak basudara semua untuk jalan-jalan keliling Indonesia dengan budaya-budaya yang ada di Nusantara Indonesia. Jadi Kotong sonde hanya beromong tentang tradisi budaya yang ada di NTT, tapi Kotong juga akan beromong tentang tradisi-tradisi budaya yang ada di Nusantara Indonesia. Dan kali ini Beta akan ajak basudara semua untuk jalan-jalan ke Manado. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, Manado ya dikenal dengan warisan suku Minahasa yang sangat terkenal. Tentunya dengan semangat gotong royong, upacara syukur dan meriah serta perpaduan harmonis antara dompu nilai-nilai leluhur dan juga alkulturasi budaya yang sangat lengkap. Untuk itu Pak Saudara semua, berbicara tentang tradisi, Manado memiliki banyak tradisi. Salah satunya seperti Mapalus. Ya, Mapalus ini Pak Saudara dong semua, ini merupakan salah satu sistem gotong royong atau tolong menolong khas Minahasa yang diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, mulai dari dorang pun pertanian, dorang punya pembangunan rumah-rumah adat dan juga sampai di persiapan acara duka ataupun pesta, maka tradisi ini akan dilakukan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih dengan informasi masih dari Manado. Kalau tadi ada Mapalus ya, sistem gotong royong tolong menolong. Kali ini ada tari cakalele. Nah, tari cakalele merupakan tari perang tradisional Minahasa yang melambangkan keberanian dan seringkali ini tarian dipadukan dengan alunan musik bambu khas yaitu kolintang. Nah, tarian ini Bapak Saudara semua seiring dengan perkembangan zaman ini sudah digunakan untuk menyambut ya para pejabat atau tamu-tamu penting yang datang ke Manado. Nah, untuk itu tarian ini akan ditarikan oleh pria dan wanita tentunya dengan menggunakan pakaian khas mereka yang berwarna merah dan di mana tampilan dari para penari ini tentunya dengan memberikan ya pengalaman yang sangat luar biasa. Dan bahkan di penari-penari ini ya Pak Saudara dong semua ini akan menampilkan tarian cakalele ini dengan penuh energik yang menggambarkan bahwa inilah pahlawan ya atau kesatria yang berasal dari suku Minahasa.

Hotel di Pulau Adonara dan Pulau Solor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki salah satu tradisi unik yang bernama Hoing Temodok. Secara semantik, kata Hoing berarti membersihkan dan Temodok berarti benda penghalang yang menyebabkan kaki terantuk jika melewatinya. Arti ini hanyalah sebuah metafora. Hoing Temodok secara umum diartikan sebagai upacara pengakuan dosa yang dilakukan oleh suami dan istrinya yang sedang hamil selama hidupnya kepada penguasa langit dan bumi, yakni Lera Wulan Tanah Ekan. Upacara ini bertujuan untuk membersihkan fisik dan jiwa suami istri tersebut agar proses kelahiran sang bayi kelak tidak diganggu oleh roh-roh jahat serta diberikan keturunan yang baik. Upacara ini digelar ketika usia kandungan 9 bulan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak-bapak, kakak, adik-adik, saudara semua, selamat malam. Ya, kali ini kita masuk dalam acara Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa, Basono semua bisa bergabung di Kota Puja Line Telepon di 0380-833-499 dan juga dalam SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043 sampai nanti di pukul 23. Yang mau salam-salam, berbagi informasi ataupun juga yang mau minta lagu, beta tunggu ya di ini malam sampai nanti di jam 11 malam. Selamat malam saja untuk saudara dong semua di ini malam, yang lagi berapa saja yang sudah menikmati liburannya di hari ini. Jadi hari ini nih bajalan pimanasan nih Pak saudara semua, di rumah saja kok, atau berkunjung ke rumah keluarga, atau mungkin menikmati tempat-tempat wisata yang ada. Apalagi ini dengan kondisi cuaca di Kota Kupang yang memang sangat mendukung, tetapi disertai juga dengan angin ya. Jadi untuk selalu menjaga kondisi kesehatan agar tetap sehat dan bisa melakukan aktivitas di hari esok. Untuk itu Pak saudara semua, selamat malam saja. Dan juga sonde lupa yang sudah tidur ya ini malam karena harus mete bola nanti di jam 3 pagi. Sporter dari Kanada dan juga Afrika Selatan, waduh, ini sudah masuk di 32 besar ya, banyak negara-negara yang harus tersingkir. Bahkan perwakilan dari Asia yang tadinya banyak nih Pak saudara semua, ini sisa 2 saja, Jepang dan juga Australia. Jadi anggap saja ya kotong dukung itu so. Tapi ya namanya kotong punya fans di mana, pasti kotong lari pis itu ya. Untuk itu Pak Mama, Kakak, Adik, Pak saudara semua di malam hari ini yang mau bergabung atau juga yang mau berbagi informasi, bercerita tentang beta dukung ini nih ya, beta dukung Belanda. Kenapa dukung Belanda? Ya karena memang di sini ada pemain-pemain yang beta suka. Dan juga mungkin Pak saudara dong bisa bercerita tentang bagaimana tadi Lionel Messi ya mencetakkan gol dan ini membuat dia ya semakin kokoh ya di pencetak gol terbanyak atau top skor untuk sementara di Piala Dunia 2026 ini. Jadi apapun ceritanya tentang sepak bola mungkin bisa berbagi ya bersama Kotong di ini malam. Untuk itu Pak saudara dong semua, beta tunggu ya partisipasinya di 0380-833-499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Tapi sebelum itu Pak saudara semua, beta hadirkan dulu satu nomor lagu untuk bikin Kotong semua lebih semangat di ini malam.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua masih di Wasinggol dan baru saja satu nomor lagu yang beta hadirkan untuk temani kotong semua di malam hari ini miliknya Juan Reza featuring Ria Ricis dengan Siap Pinangko. Jadi untuk saudara semua yang sudah siap ya di Pinang ya. Untuk itu saudara semua masih beta tunggu partisipasinya di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu saudara semua langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung di kotong punya line telepon. Basengol selamat malam. Ya baik, Basengol selamat malam.
1: Halo, selamat malam
0: Rogan. Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Dengan siapa di mana? Ya.
1: Majesi di Lalogama.
0: Dengan Majesi. Apa kabar Mama?
1: Di Tuhan sehat selalu bersama keluarga.
0: Baik. Hari Minggu ada berjalan di mana sani Majesi?
1: Di rumah sah.
0: Di rumah sah?
1: Iya.
0: Sondi berjalan di mana begitu?
1: Nanti besok baru berjalan.
0: Ah, besok? Oh, begitulah ya. Ya. Bukan hari Minggu berjalan. Ini hari Senin berjalan.
1: Nah, Senin baru berjalan sampai tanggal 3.
0: Woi, di mana nih?
1: Ada cara di rumah di kelurahan sini. Nah, di tetangga.
0: Waduh, baik.
1: Nanti mau pergi di kecamatan tuh mulai.
0: Oke, wih banyak acara ya.
1: Banyak.
0: Baik, Mbak Jesse, mau lagu apa di malam hari ini? Di malam hari ini ada TB Hamutuk dari miliknya Krisdayanti, ada juga Miring Konde lagu Jai ya dari Aitina. Dan juga ada Ketua Butuh Cinta, Lengket dari Vicky Salamor, featuring Wiz Becker. Ada Kawin Lari dari Juan Alvarez, Mari Menua Bersama dari Andre Gili. Dan juga ada Laki-Laki Timur dari Toton Karibo.
1: Ketua Butuh Cinta.
0: Oke, baik silakan Mama. Ya. Mau pasengol untuk siapa ini malam?
1: Buat Rogan, semangat selalu, sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Buat Mama Selmita bersama Bapak Pisi Nolbaki, selamat malam Mama. Ada Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Anita Mata, si Bapak Louis, ada Bapak P.O. di Selamo, Ivan Marsya, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Bapak Loseran, ada Bapak Hanes juga di Fatuli Utenya. Nah, berikut buat Bapak Finus, Bapak Finus, Mama, apa lagi ya? Mama Mary di Pasir Panjang, Mama Mary di Wesau, nah, berikut buat Kakak Cecilia, Kakak Emi, ada Bapak Janua, ada Mama Harlan di Leloboko, ada Bapak Doni sekeluarga di Lalogama, Bapak Minggus, Bapak Felix, Bapak Becky sekeluarga.
0: Baik.
1: Ada juga Saudara Robles Trio juga yang lagi pantau dan bersama kakaknya. Selamat malam.
0: Baik.
1: Semua saja.
0: Iya, baik Mama Jesse.
1: Iya,
0: baik Mama Jesse.
1: Terima kasih Karoga.
0: Iya, baik. Terima kasih. Shalom, selamat malam untuk Mama Jesse yang ada di Lalogama. Terima kasih Mama Jesse sudah bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Beta masih terima dulu yang sudah bergabung lagi di line telepon. Mas Senggol, selamat malam.
2: Senggol dong.
0: Iya,
2: malam
0: juga. Mas Senggol juga dengan siapa di mana?
2: Dengan orang Fatu Venu.
0: Orang Fatu Venu ada siapa tu?
2: Yuven.
0: Ada Kak Yuven. Apa kabar Kak Yuven?
2: Terus itu ada kabar baik Kak.
0: Baik. Ada bikin apa nih?
2: Ada baring-baring sambil pantau.
0: Ada baring-baring sambil pantau. Ya. Baik. Kak Yuven, ini ikut sonde ya. Nih. Sering nonton sonde Piala Dunia nih.
2: Aduh, saya tidak nonton kakak. Tapi saya dukung mati ini. Ini apa ini?
0: Dukung mana?
2: Ayo. Portugal.
0: Oh, Portugal. Karena Portugal ada siapa Portugal?
2: Ya, soalnya ya.
0: Ada Ronaldo kok?
2: Beta son tahu. Soalnya kalau nonton ya. Tapi hanya saya. Dukung mati Portugal.
0: Oh, dukung mati Portugal. Itu kenapa sampai kakak dukung Portugal itu kakak Yuven?
2: Ya, memang ya.
0: Atau mungkin karena fans Ronaldo, jadi karena Ronaldo di Portugal, jadi oh kakak Yuven pilih Portugal.
2: Entah Ronaldo ada kok atau
0: tidak. Tapi tetap Portugal, pokoknya Portugal ya.
2: Ya, Portugal.
0: Baik. Oke, Kakak Yuven, mau lagu apa di ini malam?
2: Ini Miring Konde.
0: Miring Konde. Wih, mau jai ini kok?
2: Iya.
0: Wih, ini awas oh. Ini jai sampai di kebun-kebun kembali ini nah. Baik, Kakak Yuven, silakan Kakak Yuven. Mau senggol untuk siapa ini malam?
2: Salam pertama buat Mama Cici yang baru senggol. Selamat malam. Mama Marceli Satelio. Mama Petronella Berhina, Atri Otnian Anseta Maria Lodini, terus ini Kakak Iri di Nepenono, selamat malam. Terus ini nama Ino Satululi, Kakak Ana Ditova, Marcel di Kalbar, ini Foni di Mutis bersama kekasihnya, Milani di NDS, Amatomi, Ibu Mira, terus ini Bapak Dion di Hame, Mama Susana, Mama Rian, Mama Mari, Mama Dion di Sampo. Terus ini Kakak Firi di Soe Kampung Amun. Terus ini Kakak Budi di Pok VU. Ini Kakak siapa lagi? Kakak Firi. Kakak Dani di Satu Luli. Terus ini Kakak Firi di Soe Kampung Aman.
0: Iya.
2: Singkat barang buat semua-semua saja kakak.
0: Baik, Kak Yuven.
2: Ini Buser.
0: Buser, oke ya, Bunda Asmi.
2: Bunda Seribu Nama.
0: Baik.
2: Mama Ami tadi Oeteta.
0: Iya.
2: Singkat barang buat semua-semua saja kakak dengan satu selamat malam, salam kompak-kompak selalu.
0: Baik.
2: Buat kakak yang bertugas tetap semangat selalu pulang hati-hati di jalan dan berbahagia sedikit salam buat keluarga di rumah. Salam selamat malam.
0: Baik, salam selamat malam. Makasih kembali oh untuk Kakak Yuven yang ada di Fatu Venu. Terima kasih sudah bergabung. Kakak Yuven punya pokoknya Portugal. Mau ada Ronaldo, Kosonde. Harga mati Portugal. Terima kasih untuk Kakak Yuven sudah bergabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Selamat malam, Mbak Senggol.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
3: Mama Anita di Oteta.
0: Dengan Mama Anita. Apa kabar, Mama?
3: Itu yang berbahasa ketika kerogan di studio.
0: Oh, mantap. Ada bikin apa nih, Mama?
3: Lagi
0: dulu,
3: masa depan
0: terhadap,
3: tekan-tekan.
0: Oh, tekan-tekan, sah. Itu dia bernama undian berhadiah.
3: Itu nanti dapat hadiah dari Kak Rogan.
0: Itu dia, Sonde Panto tapi gabung, angka ya.
3: Iya, yang penting kalau sudah tersambung kok Kak Rogan, angkat ya. Om.
0: Ya, berarti itu sudah. Kalau Sonde, ya mau ke mana, Le.
3: Itu sudah. Anak-anak dan jadi pantau radio.
0: Oh begitu, anak. Ada di anak-anak dong. Kalau di rumah itu pasti pantau ya.
3: Iya.
0: Baik. Ini kalau boleh tahu ada jalan-jalan di mana ini?
3: Nah, sampai di rumah di anak-anak.
0: Oh begitu. Baik. Ma Anita, silakan Ma Anita. Mau senggolnya untuk siapa, Mama?
3: Pasti santai pelagu lah ya.
0: Itu sudah, Mama. Tahu toh?
3: Biar susunnya santai pantau.
0: Iya. Baik. Silakan, Mama.
3: Yang baru lewat siapa?
0: Yang barusan lewat ada Kakak Yuven, ada Mama Jessie.
3: Oh iya, buat Mama Jessie, Kakak Yuven, Bapak Alo, Bung Ferry, Bung Joy, Kakak Alina, Mama Susan, Mama Glenn, Bapak Mayen, Mama Ilin, Mama Irni Nekonono, Kakak Saka di Polisi, bersama Mama, selamat malam. Ada Kak Odi, ada Bung Dani, ada Bung Ferdi, buat Mama Cantika, Pak Isila, Pak Itubias, Pak Penari, Pak Ako, Pak Emi, Pak Firmino, siapa lagi? Iya, buat Mama Sel, pasang kopi, ada Tomon, ada Mama Del, siapa lagi? Oh iya, buat Kakak Nana, Kakak Poni, keluarga, Kakak Sari, Kakak Sari, dan Adik Lelita, selamat malam. Buat semua-semua soalnya sudah banyak di Kak Rogan.
0: Baik.
3: Buat Kak Rogan, maafkan semua, selamat malam, selamat siaran, Tuhan selalu sayang ketong semua.
0: Amin.
3: Buat Kak Rogan pulang saat ya. Capek di rumah dengan selama.
0: Baik.
3: Oh iya buat Pak ini Bapak PU buat ini yang Dokter Arif lah di selama.
0: Baik. Iya.
3: Makasih,
0: Shalom. Makasih kembali, Shalom. Selamat malam untuk beta punya Mama Anita yang ada di mana nih? Alamatnya ya, yang sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Makasih kembali untuk Mama Anita. Selamat malam juga untuk beta punya Mama Beci yang ada di Manutopen, Bepung Kakak Miller. Ayo gabung di malam hari ini. Beta terima dulu, masih di Kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Mama Franche di Nefokoko.
0: Dengan Mama Franche. Apa kabar Mama?
4: Kabarnya selalu baik Kak Rogan.
0: Baik, Mama ada bicara apa nih?
4: Lagi duduk pantai Kak Rogan.
0: Baik, dah sapa-sapa oh.
4: Iya.
0: Deng siapa-siapa Mama ada pantau radio nih.
4: Dengan suami tercinta yang di samping Mama.
0: Kan? Waduh, baik. Mama Franche, silakan Mama mau senggol-senggol untuk siapa? Oh, ini malam.
4: Salam pertama buat Mama Jessie Delelogama, Bunda Asmida Ernona, Papa Miller Pasir bersama keluarga di Pura. Terus Mama Rian di situ mana, Mama Susan juga di situ mana, dengan ucapkan selamat malam. Terus Mama Mali di Resmarak, Kak Fili di Weteta, Bapak Lucu. Terus yang berikut buat Mama Anita juga di Weteta, Mama Tita juga di Weteta, dengan ucapkan selamat malam.
0: Mm-hmm.
4: Terus Juventa Sifatu Fino, Mama Sani bersama Bapak Pidi Noel Baki. Terus Mama Dewi di OSL. Mama Mary Nomlini juga di OSL. Dengan ucapannya selamat malam. Terus yang terakhir buat Kak Rogan. Selamat bertugas. Pulang hati-hati di jalan. Titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
4: Terima kasih, Shalom Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih, Shalom. Selamat malam untuk beta punya Mama Franche yang di Nefokoko. Makasih banyak Mama, sudah gabung di ini malam bersama suami tercinta yang selalu setia dengar Kotong di Pro 4. Memang paling enak itu kalau Kotong dengar radio dengan orang terkasih ya, untuk ada di samping Kotong. Baik, masih di 0380833499. Mas Enggol, selamat malam.
5: Malam Kak Rogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih? Halo?
5: Halo.
0: Ya, dengan siapa di mana?
5: Ini dengan orang Manubelon.
0: Orang Manubelon. Ada Bapak siapa nih?
5: Bapak Ako.
0: Bapak Ako. Apa kabar?
5: Bapaknya puji
0: Tuhan. Oke. Baik. Bapak Ako, ini kalau boleh tahu Bapak Ako nonton Piala Dunia Sonde ini tahun.
5: Kita di sini sampai dapat nonton kakak.
0: Tapi bisa toh dengar di radio?
5: Ada dengar di radio, potong di hujan ini kita dengar mati juga kakak.
0: Kalau boleh tahu Pro 1 sering dengar Sonde di Manubelon?
5: Ada dengar Bapak.
0: Pro 1, di situ kan bisa dengar toh pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Tapi kalau untuk siaran acara TV sendiri ke mana? Nonton Sonde?
5: Acara apa kak?
0: Acara Piala Dunia untuk nonton di Manubelon kira-kira dapat Sonde?
5: Kita kakak ini di HP nanti ya, jadi nonton bisa ya nanti. TV tidak ada.
0: Atau mungkin ada nonton bareng di kantor desa kok, atau mungkin ada di orang perumah yang tiap kali Piala Dunia orang rame-rame nonton di situ. Ada kok?
5: Ada, tapi Bapak Ako biasanya sendiri nonton.
0: Oh begitu, sang suka nonton rame-rame?
5: Iya.
0: Baik Bapak Ako. Bapak Ako silakan Bapak Ako, mau senggol-senggol untuk siapa?
5: Buat kakak yang ganteng di Molo, anak, Kakak Putri, Desa Tenggara, Kakak Resan di Kepulauan, Bapak Putri di Selamu, Baik Tidak di Sumate, Abang Mirti di Samplong, Bapak Maria di Pemuti, Kakak Ini di Rote, Bapak Mirinya di Senau, Mama Aida di Pemuti, Bapak Zoe di Molte, Bapak Mandin di Ongobo, Bapak Mijak Kausa di Opura, Bapak Keram, selamat malam.
0: Iya, Baik, baik, shalom. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Ako yang ada di Manubelon, eh. Terima kasih Bapak Ako. Bapak Ako bilang kotong jarang nonton ya, tapi untuk dengar pertandingan-pertandingan yang sudah berlangsung dengar ya di Pro 1. Terima kasih untuk Bapak Ako, selamat malam. Untuk itu Bapak, Kakak, Adik, Saudara semua masih di kotong punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
6: Masel, selamat malam, kawan-kawan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
6: Dengan Tomon di Pasun Utung.
0: Dengan Tomon, apa kabar?
6: Aman, terkenal.
0: Baik, beta punya Bapak Mon, ada bikin apa nih?
6: Ada dulu, baru habis ini. Ada buah dari bulan tahun yang ketiga.
0: Wih, dimakan-makan, eh?
6: Ada makan-makan, boleh bisa Pak, ini Pak Kakak Roman dulu.
0: Itu dia, untung di Fatuk Nutuk, beranian dia turun-turun di Kotong Fontaine, sini besupi ini nah.
6: Itu sudah kakak, dia hukum ya.
0: Itu dia, kalau boleh tahu, nama siapa yang ulang tahun?
6: Aplonia Almaben.
0: Aplonia, baik, selamat ulang tahun untuk Aplonia yang ketiga ya. Semoga tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, ikut nurut. Amin. Ya dengan orang tua.
6: Amin.
0: Baik, Tomon, silakan Tomon, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
6: Senggol yang pertama buat Mama Isi di Logama. Maksudnya senggol Tomon di Fat Kenutu dulu. Yang kedua buat yang di Fat Kenutu. Itu orang Oahu itu, betul.
0: Ya,
6: Alam kenal. Masuk senggol Tomon. Yang berikut, yang senggol Tomon itu siapa? Sudah lupa nama. Salah kenal Tomon. Buat keluarga Arnabel yang di rumah dulu sampai oleh suhu di Bebau Sapura semua. Yang keluarga Arnabel di Delokama di Wonmoro Sapura semua Margal Naven dari Tomon. Dan buat keluarga di Fat Kenutu Martin Konai Sapura baik Detan Bapak Mondetan Sapura semua di mana tempatnya Detan Detan Tomon Sapura siapa lagu kesana kak?
0: Lagu mohon maaf Bapak Mon suara Nina.
6: Oh, beta jadi konjak juga lah.
0: Itu dia, kotong konjak tan.
6: Shalom.
0: Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk beta punya Bapak Mon di Fatuk Nutuk. Makasih banyak ya sudah bergabung di ini malam. Untuk itu, Pak Saudara semua, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu. Di antaranya ada Ketua Butuh Cinta dan juga ada Jai Miring Konde.

Industri kreatif adalah salah satu sektor menjanjikan yang kini banyak diminati oleh generasi muda. Sesuai namanya, industri kreatif memungkinkan setiap orang untuk bersaing sesuai kreativitas masing-masing dalam menyalurkan ide, minat, dan bakatnya dengan tujuan agar produk-produk tersebut dapat menghasilkan keuntungan tanpa harus merusak sumber daya alam. Saat ini, ekonomi kreatif telah tumbuh menjadi tulang punggung baru yang menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Industri kreatif mencakup berbagai jenis sektor yang merupakan bentuk dari kreativitas dan inovasi. Di NTT, industri kreatif ini berfokus pada 4 produk unggulan, yakni tenun ikat berupa fashion, kerajinan tangan berbasis budaya seperti ukiran kayu, anyaman lontar, dan perhiasan tradisional. Kuliner khas daerah seperti olahan abon ikan, cemilan rumput laut, keripik pisang atau ubi, dan kopi lokal serta seni budaya dan pariwisata. Pertunjukan musik tradisional, tarian, dan pengembangan destinasi wisata kreatif. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan jejaring kolaborasi, produk-produk kreatif dari pelosok NTT kini mampu menjangkau pasar global. Membuktikan bahwa kreativitas dari Timur Indonesia memiliki daya saing yang luar biasa di pangkalan.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua miliknya Freshly dengan lagu terbarunya Raciku. Wah, waduh, lagu ini memang paling enak kalau dengar itu lagi duduk kumpul dengan kawan-kawan, lagi merayakan sesuatu acara ya untuk maju bergoyang ya. Jadi Saudara dong tunggu sah, pasti di penggoyangan su ada nih. Untuk itu Saudara semua masih di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Untuk itu Saudara semua sambil kotong tunggu yang ingin gabung di malam hari ini, beta masih tunggu ya kebersamaannya di kotong punya line SMS, line WhatsApp ya, sampai nanti di pukul 23 atau di jam 11 malam nanti. Beta bacakan dulu yang sudah bergabung di kotong punya line WhatsApp malam hari ini. Shalom kakak, shalom juga. Ini dengan Nyong Besana, mau salam buat Opa Miller, Mama Glenn, Mama Jesse, buat Nona ya, juga buat Bapak Ako, Bapak Saka, buat Bapak Alo, dan juga buat semuanya. Salam kenal dari Nyong Besana. Buat Mama Andro, baik silah Kakak John ya. Salam juga buat Mama Franche yang ada di Nevokoko, dan buat semua Saka, soalnya Sonde pantau. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di ini malam. Yang berikutnya lagi, shalom Salve, selamat malam Kak Rogan, ini dengan Kakak Miller Kause di Oipura. Mau salam saja buat Nyong Besana, Mama Franche, buat Mama Kenny, Mama Alin, Bapak Dion, Bapak Dan, buat Kakak Odi, Abang John, buat Sari, Kakak Melani, buat Saka Pariti, Milky Camplong, Natalia, Putra Mulbar, dan juga untuk bahas saudara semua saja di ini malam. Terima kasih Kak Rogan, Tuhan memberkati. Salam santun Miller Kause. Terima kasih untuk Kakak Miller sudah bergabung di kota punya line WhatsApp Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Untuk itu saudara semua, kita masih tunggu di 0380833499. Mas Enggo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bapak Maia di Panmuti Nalwaki.
0: Dengan Bapak Maia di Panmuti. Apa kabar Bapak?
1: Baik-baik, sama.
0: Iya, Bapak ada bikin apa nih?
1: Sendiri saya ini.
0: Sendiri saya?
1: Sendiri saya, sunyi-sunyi ini.
0: Awe, orang rumah dong di mana nih?
1: Ada keluar semua, kok tinggal Bapak sendiri, kok Bapak.
0: Bapak dong bagian jaga rumah saya.
1: Iya.
0: Memang begitu su. Kotong kalau namanya Bapak bagian jaga rumah sa. Itu mau acara apa-apa biasa begitu. Nanti kecuali ada duka atau apa baru sorong Bapak dong. Bapak dong pisu dah ya.
1: Itu sudah.
0: Baik, Bapak Maya mau lagu apa Bapak ini malam? Ada lagu TB Hamutuk. Ada
1: lagu TB sa.
0: Oh, lagu TB sa. Baik, TB Hamutuk su Bapak ya.
1: Iya, iya.
0: Baik, Bapak silakan. Mau senggol untuk siapa Bapak Maya?
1: Senggol pertamanya untuk ini Om Eki di Camplong. Terus Opa Miller di Oipura. Terus Lelita di Batu Plat. Terus Mama Anita di Oteta. Mama Aileen di Niki-Niki. Mama Dewi di Lelogama, Mama Desi di Yosau. Khusus semua yang bergabung Pro 4.
0: Baik.
1: Selamat malam, salam.
0: Salam, baik. Terima kasih, selamat malam untuk beta punya Bapak Maie yang ada di Panmuti. Bapak bilang jaga rumah, orang rumah doang keluar semua nah. Baik, terima kasih kembali untuk beta punya Bapak Maie di ini malam. Beta terima lagi dulu, masih di kota punya line telepon. Mas Enggol, selamat malam.
2: Malam, dong.
0: Iya, malam juga dengan siapa di mana nih?
2: Dengan
0: adik Melani. Apa kabar malam hari ini?
2: Kabar baik.
0: Kabar baik. Hari Minggu ada perjalanan yang keluar ke Pimano?
2: Sonde di rumah saya.
0: Di rumah saya, Sonde perjalanan.
2: Sonde.
0: Oke, baik. Melani, mau lagu apa Melani?
2: Ada lagu apa?
0: Aduh, pantau Sonde nih.
2: Sonde baru bukannya.
0: Aduh. Ini yang kadang-kadang. Baik. Di Kekerogam Polis ada Lengket dari Vicky Salamor featuring Wiz Baker. Ada Kawin Lari dari Juan Alvarez dan Mari Menua Bersama dan Laki-Laki Timur.
2: Yang pertama,
0: Yang pertama, yang apa?
2: laki-laki sih Musa.
0: Aduh, ini. Yang pertama sonde dengar, yang ke pokon tepa yang terakhir sa. Ini kalau kekerogan tanya begini su.
2: Mama bilang ya laki-laki timur
0: sa. Oh, mama yang bilang beta sonde dengar, mama ngomong nih.
2: Mama di tempat tidur.
0: Ui, mama di tempat tidur, jauh sekali. Baik, silakan Melani mau senggolnya untuk siapa?
2: Semangat sementara pulang aja Jiala, Kak Yuben, Kak Dani, buat Mama, buat Kak Jentekar, Kak Jentamplong, Kak Melki, Kak Dewi, Kak Yuven, Kak Joy, buat Opa Miller, Opa Sila, buat Kak Odi, buat Kak Payaloteran, ini Ibigati Wonosobo, Kak Revlan, Mama Mandi, dan buat semua saya yang supan tergabung dan yang lagi pantau.
0: Baik.
2: Buat Om Tommy juga.
0: Buat siapa?
2: Om Tommy JNBS.
0: Om Tommy itu jauh kok, dekat kok, satu rumah. Ini mulai bingung ya jawab. Itu Om Tommy itu jauh kok, dekat kok, tetangga atau dalam rumah nih?
2: Rumah.
0: Oh, satu rumah. Akhirnya jawab juga ya. Ya. Baik, salam buat Om Tommy ya.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya adik Melani yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon untuk malam hari ini. Untuk Ama Tommy, terima kasih sudah bergabung ya. Selamat malam. Oh. Untuk itu buat saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini. Yang ingin bergabung, yang ingin salam-salam buat keluarga, teman, untuk kekasih hati yang jauh di sana, beta tunggu partisipasinya di ini malam. Baik, untuk itu buat saudara semua yang nantinya pagi hari ya akan menyaksikan Piala Dunia, untuk itu selalu ya menyiapkan yang panas-panas ya, seperti kopi, teh, jangan lupa harus ada depung snack juga. Jadi jangan kosong-kosong. Oh. Memang kalau Kotong Mete itu memang paling enak ya, memang harus ada depung lawan. Jadi Kotong Mete itu sonde sia-sia ya. Jadi selain darah habis, ada juga ya teh, kopi atau cemilan-cemilan untuk ganti. Untuk itu buat saudara semua, kita bacakan lagi dulu di line WhatsApp malam hari ini. Mas Engkol, selamat malam Karogan. Malam juga dengan Ari di seputaran wali kota. Mau salam-salam buat Isna Kalali, buat Bapak Immanuel, buat Ama John ya di malam hari ini, dan juga buat Saka di Pariti, Melki di Camplong. Terima kasih untuk Karugan, selamat malam. Baik, terima kasih, selamat malam saja ya untuk Ari. Untuk itu pak saudara semua, kita kembali lagi. Terima doloh yang sudah gabung di Kotong punya line telepon. Mas Engkol, selamat malam. Iya, single juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Joy dari Morteng, Karogan.
0: Dengan Kakak Joy. Apa kabar Kakak Joy?
3: Hai, kabar buruk Karogan.
0: Aduh, buruk kenapa?
3: Kongen sembisa, omong sembisa, ini suara sembisa keluar Karogan.
0: Aduh, ini beta su agak membaik Kakak Joy belum kok?
3: Ini Karogan.
0: Ini beta sudah agak membaik ini. Kemarin kau tondo yang baku togor. Ingat jaga kesehatan, minum obat ya.
3: Ini malah saya tambah pahit di Karogan.
0: Aduh, itu dia. Memang ini harus apa ya? Harus banyak istirahat sebenarnya. Terus minum air hangat ya. Tapi kalau cuaca di Molo dinginnya bukan main, ini juga yang agak susah.
3: Karogan.
0: Iya, baik, silakan Kakak Joy mau senggolnya untuk siapa Kakak?
3: Ya, awalnya buat Karogan yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Karogan. Sebelum terpulang hati-hati di jalan dan tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat keluarga di rumah.
0: Iya.
3: Terus yang pertama buat Mese bersama Mama di Fatuli Utenga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati juga. Terus yang berikut buat Mama Jesse di Lelogama bersama Bapak. Selamat malam. Terus buat Mama Anita Beteta juga. Selamat malam Bapak Aloseran. Terus buat Om Endang di Cabang Ragnamo, di Cabang Tilo. Terus buat Mama Madi, Mama Marlin, terus buat Kalilita, terus buat Ade Melani, Papa Ako, Bung Revlan, Papa PU, terus buat Abang John Takari, Mama Aili Niki-Niki, terus buat Kak Udi Kofi, Papa Herman, terus buat Bapak Dion Dihane, Bapak Dan Inlasi, tingkatnya buat semua-semua Sakak Rogan yang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Dan spesial buat Karogan, sebentar pulang hati-hati. Makasih, shalom Karogan.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk Kakak Joy yang sudah bergabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Terima kasih Kakak Joy untuk selalu.

dengan Kakak Ria yang ada di Liliba. Mau salam-salam saja buat Kakak Kenny, buat Mama Aileen, Bapak Dion, dan juga buat Bapak Dan, yang terakhir buat Kakak Odi di Kuanfeu. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di malam hari ini. Yang berikutnya lagi baru saja beta senggol ya, Mama Kenny su langsung gabung. Selamat malam Karogan, malam juga, apa kabar? Kabar baik sekali. Mama Kenny mau senggol ya. Yang pertama buat Opa Mila, terima kasih Opa atas senggolannya. Buat Mama Jessie, Bapak Dion, Abang Newven, Kakak Dani, Mama Ima, Hadi Melani, dan juga buat Kak Rogat, terima kasih. Selamat mengudara ya. Sama-sama Kenny di Soe Kampung Baru. Terima kasih untuk Mama Kenny yang ada di Kota Dingin Soe, yang sudah gabung bersama Kotong di ini malam dengan semangat yang luar biasa ya. Kalau Kupang saat ini memang dinginnya luar biasa. Nah, kira-kira ke mana nih cuaca di Soe, Niki-Niki, Kabupaten itu dia pun dingin ke mana? Oh, apakah tinggal tunggu salju turun sako? Untuk itu buat saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di 0380 833 499, dan juga di kota punya lain SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Sambil Kotong tunggu yang ingin gabung, langsung saja beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa, PSPB, adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dia bilang Koen Amtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sudah mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orangnya orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu senap apa, kecil, sedikit. Entah di istana situ, nah, di sonafnya raja. Ya sudah, pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Ya itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ.
3: Iya.
2: Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Ya, nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skoda Acana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali untuk bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

Bapak, mama, kakak, adik, bapak, saudara semua masih di Prodangdu. Maksud beta masih di Basenggol, salam-salam dan minta lagu ya. Beta masih tunggu partisipasi dari bapak saudara dong semua. Di kota punya line telepon di 0380833499 dan juga di kota punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Jadi bapak saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasi yang mau gabung, mau salam-salam atau juga mau berbagi informasi. Sambil kotong tunggu yang ingin gabung, beta bacakan lagi dulu di line WhatsApp malam hari ini. Selamat malam Karogan, malam juga ini dengan Sinta yang ada di Liliba ya. Mau salam-salam ya buat Opa Miller, buat Mama Jesse, Bapak Dion, dan juga buat adik Melani yang ada di NBS. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang. Yang berikutnya lagi ada Nico yang ada di Lasiana. Selamat malam Karogan, malam juga. Apa kabar malam hari ini Karogan? Kabar baik sekali ya, sama seperti Nico juga. Ini Nico mau salam-salam saja buat Mama dan Bapak yang sementara dengar Perempat RRI Kupang. Biasanya dorang kalau dengar ini sampai jam 11 ya, kalau Basenggol su habis baru dong tidur. Aduh, terima kasih yo buat Niko Pembapa dan Mama yang selalu setia dengar Pro 4. Dan Niko juga sampai lupa mau salam-salam saja buat Kakak Miller dan juga buat adik Melani, buat buat siapa lagi? Buat Mama Jesse ya dan juga buat Mama Ima. Terima kasih ya untuk Niko yang sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang di line WhatsApp Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Dan untuk itu buat saudara semua, sambil Kotong tunggu lagi yang ingin bergabung, langsung saja beta hadirkan dulu beberapa nomor lagu lagi yang ingin bergabung. Beta masih tunggu di Kotong punya line telepon sampai nanti di jam 11 waktu Indonesia tengah.

0: janji ujung harum.
1: Bapak-bapak, kakak, adik, saudara semua masih di Basenggo, salam-salam dan minta lagu. Baru saja Janji Ujung Aro. Ini merupakan salah satu lagu yang memang dulunya pernah viral dan hits ya di zamannya. Untuk itu, Pak Saudara semua, kita masih tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Yang mau bergabung, salam-salam atau mau berbagi informasi, kita masih tunggu ya. Selamat malam, selamat beristirahat untuk kita punya bos saudara semua di ini malam yang sudah tidur ya, karena esok hari Senin harus kembali beraktivitas, yang kerja kembali kerja, yang sekolah ya masih libur ya, libur sekolah dan masuk kembali nanti yang kelas 2 sudah naik kelas 3, yang 3 SMP ya sudah naik ke SMA. Waduh, ini pasti yang paling dirindukan, bagaimana masa-masa dulu kotong di SMA ataupun di SMP. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara dong semua di malam hari ini, beta masih tunggu ya partisipasinya. Ini ada WA lagi dari Mama Kenny, Kakak Rogan. Soe pun dingin ini tak lalu ya. Sonde usah cari es batu lai, orang tidur suson pakai lai. Orang tidur suson pakai AC lai ini kakak. Itu sudah, memang kalau sudah saking dingin di Soe, kalau masih ada juga yang pakai AC, itu beta sonde tahu lai, itu kira-kira dia punya kulit itu sonde rasa yang kemana. Makasih kembali untuk Mama Kenny. Untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasinya di malam hari ini dan masih dengan hiburan lagu-lagu untuk temani kotong semua sambil terus mendengarkan Pro 4 RRI Kupang.

Lagu ini memang paling cocok ya untuk bersaudara dong semua yang baru saja menikah ataupun juga yang sudah hidup bersama ya, bagaimana untuk bisa bersama-sama sampai nanti menua bersama.

Saya Jeffrey, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, sonde terasa ya, ketong sudah di penghujung acara Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Terima kasih banyak untuk partisipasi dari Bapak Saudara dong semua yang sudah meremehkan ketong pu acara di ini malam. Dan selamat malam, selamat beristirahat untuk Bapak Saudara dong semua yang sudah tidur ini malam ya. Semoga teteh manis selalu kasih ketong semua mimpi yang indah, agar esok ketong bisa bangun pagi dengan semangat yang baru untuk melakukan berbagai aktivitas di hari esok. Untuk itu selamat malam, dan tidak lupa juga untuk Bapak Saudara semua dari pendukungnya Kanada sebagai tuan rumah dan juga Afrika Selatan. Untuk ingat tuh ya, kalau sudah tidur ya bikin alarm, ketong bangun di jam 2:30 atau mungkin teng jam 2:30 ya, biar bisa melihat bagaimana ya pertarungan antara tuan rumah dan juga salah satu tim unggulan dari benua Afrika. Apakah tuan rumah melenggang dengan mulus atau Afrika yang harus menjegal sehingga Afrika lolos ke babak 16 besar. Untuk itu bapak mama, kakak, adik, saudara dong semua, selamat malam dan terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Soto memiliki sejarah yang dalam bagi perempuan Timor pada waktu penjajahan Jepang di bumi Floba Mora. Awalnya, tato tubuh adalah murni ekspresi dan riasan tubuh. Namun, tato kemudian dimanfaatkan perempuan Timor agar tidak menjadi korban penculikan tentara Jepang. Tentara Jepang tidak akan menculik wanita bertato karena mereka tahu jika wanita tersebut sudah menikah. Untuk mendapat tato ini tidaklah mudah, karena kaum perempuan harus ditato dengan menggunakan jarum dan cairan dari arang dengan proses yang menyakitkan. Uniknya, meskipun bahan tato bukan berasal dari tinta, namun tato tersebut tidak mudah memudar hingga usia tua.
1: Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap juga. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Aku mencintai kelasmu.
1: Tahukah kita bahwa satu bait puisi bisa lebih tajam dari ribuan pidato? Bahwa satu kata yang tepat bisa mengubah pandangan seseorang terhadap dunia? Puisi bukan hanya soal rima, bukan pula sekedar permainan kata. Puisi adalah cermin yang memantulkan perasaan paling jujur dari seorang manusia. Ia lahir dari diam yang dalam, dari renungan yang sunyi, dari luka yang tak bisa dituturkan. Setiap penyair menyulam kata demi kata, seperti menyulam harapan, keresahan, dan mimpi. Ada yang menulis tentang cinta, ada pula yang menulis tentang perang, tentang rumah yang hilang, atau tanah air yang ditinggalkan waktu. Dan hari ini, dalam peringatan Hari Puisi Nasional, kita tidak hanya mengenang puisi-puisi besar, tetapi juga memberi ruang bagi suara-suara baru yang mungkin selama ini hanya berbisik di balik lembar buku harian atau tersembunyi di catatan ponsel yang tak pernah dikirimkan. Karena pada akhirnya, setiap orang berhak bersuara, dan kadang suara paling jujur adalah puisi.
2: Korsleting listrik seringkali menjadi penyebab bencana kebakaran pada sebuah rumah maupun bangunan lainnya. Namun, korsleting listrik dapat terjadi ketika kondisi instalasi listrik maupun penggunaan listrik yang tidak baik atau tidak sesuai. Oleh karena itu, penting bagi setiap penghuni rumah untuk selalu waspada terhadap sistem kelistrikan maupun peralatan listrik yang digunakan. Beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mencegah korsleting listrik di rumah, yaitu tidak mengotak-atik atau menyambung langsung peralatan pengaman, baik sekring maupun mini circuit breaker atau MCB, menggunakan peralatan listrik berkualitas yang memiliki standar nasional Indonesia atau SNI, turut memeriksa instalasi listrik untuk mengetahui kondisinya, apakah masih baik atau perlu diganti, tidak menumpuk banyak steker pada satu stop kontak, serta mengganti kabel listrik yang rusak atau terkelupas, menjauhkan sumber listrik dan peralatan elektronik dari air, menata kabel listrik yang digunakan dengan rapi, dan merawat instalasi listrik secara berkala, atau apabila memungkinkan, gantilah seluruh jalur instalasi listrik setiap 5 tahun sekali agar semakin aman.

0: Gerhana bulan merupakan fenomena yang ditunggu-tunggu masyarakat modern. Namun, berbeda dengan masyarakat adat di Kabupaten Saburai Jua yang menganut agama leluhur Nusantara, yakni Jingitiu. Penganut Jingitiu secara turun-temurun mempercayai bahwa jika terjadi gerhana bulan atau Werudo Ngae Rigrao, maka akan ada kejadian luar biasa pada manusia. Misalnya kecelakaan yang merenggut nyawa manusia yang dalam bahasa Sabu disebut Maderaka atau Madero. Menurut keyakinan mereka, itu semua adalah fenomena alam dan tanda-tanda alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dalam struktur Dewan Moneama, dibuatlah satu jabatan khusus yakni Grau Mea dan Grau Medi. Grau artinya gerhana, Mea artinya merah, Medi artinya hitam. Grau Mea untuk melakukan ritual pada saat gerhana bulan, sedangkan Grau Medi untuk melakukan ritual saat gerhana matahari. Jabatan ini akan diisi oleh seseorang dari suku atau udu tertentu dengan tugas melakukan ritual di atas batu atau Wowadu Grau dengan memanjatkan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar menjauhkan masyarakat dari mara bahaya dan kecelakaan yang merenggut nyawa manusia.
1: Lagi cari lahan buat buka usaha kan?
2: Iya nih, pengen buka supermarket tapi belum nemu lokasi yang pas.
1: Wah, kebetulan banget ada nih lahan milik RRI Kupang yang mau disewakan di Kelurahan Oyapura, luasnya 8.000 meter persegi. Strategis banget loh.
2: Serius? Cocok tuh buat usaha besar.
1: Iya, bahkan ada juga nih tanah milik RRI Kupang yang lebih luas lagi di Jalan Timur Raya di Desa Tuapukan, totalnya 26 hektar.
2: Wah, pas banget. Hubungi ke siapa ya?
1: Langsung aja kontak di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor HP 0851-9009-5995 atau di nomor HP 0822-5495-3271. Lahan luas, lokasi strategis, peluang usaha dan investasi masa depan.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, selamat malam saja yang sudah beristirahat di malam hari ini, dan Beta masih akan terus hadir kian hiburan lagu-lagu daerah untuk temani Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Bersaudara Nyong Nona sepanjang ini hari, Minggu 28 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 4, Suara Budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Indonesia itu mengalahkan Korea Selatan ya, suatu yang saya pikir luar biasa. Ya, di samping memang mereka punya semangat yang tinggi, dan ya kita sebagai orang Asia di sana ya sedikit prihatin juga ya, Korea Selatan belum bisa dikalahkan sama Jepang. Sehingga wakil Asia itu yang biasanya itu kan Jepang, Korea.
1: Iya.
0: Gitu. Sekarang dengan Korea tidak tampil, ya Australia yang mewakili Asia.
1: Iya, Jepang dan Australia.
0: Cuman memang di babak 32 besar ini Jepang akan menghadapi Brazil ya awal-awal ini.
1: Iya, betul.
0: Memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat pembagian babak 32 besar ini, nanti akan terjadi persaingan yang luar biasa antara tim-tim Eropa dengan tim-tim Amerika Latin ya. Karena sudah sekarang ini kan sudah terbelah tuh. Sidiknya, jadi kemungkinan tim-tim yang dijagokan nanti itu terbagi dua, jadi artinya terbagi dua kekuatan ya, karena di sektor ini ada Brazil, ada Argentina yang di apa yang bertemu di babak itu nanti, jadi kemungkinan kalau memang sama-sama melaju bisa jadi nanti sebenarnya antara kekuatan Eropa dan kekuatan Amerika Latin.
1: Iya, dan ya sudah menjadi tradisi Piala Dunia ya, kalau Amerika Latin, Amerika Selatan dan juga Eropa nih menguasai Piala Dunia ini. Dan itu tadi dari Afrika Selatan yang mayoritasnya masih dari liga lokal ya, masih sedikit yang di liga Eropa. Tadi hanya ada dua ya, dari liga Jerman dan liga Inggris.
0: Ya.
1: Sedangkan di sisi Kanada ini terlihat sepertinya lebih banyak yang main di liga Eropa ini,
0: ya,
1: Mungianto. Secara materi harusnya Kanada di atas Afrika Selatan ya.
0: Ya.
1: Gimana anda menganalisanya nanti?
0: Ya, secara kualitas memang mereka lebih punya nama ya.
1: Ya.
0: Mereka tampil di beberapa klub-klub besar ya, pemain-pemain Kanada ini. Ini pertama. Yang kedua mereka ini juga bermain awalnya di kandang sendiri ya.
1: Iya.
0: Ada tuan rumah. Dan dia tidak, Kanada ini boleh dikatakan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 ini dalam tanda petik ya, tidak berkeringat.

0: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah migration break. Afrika Selatan mengawali serangan. Ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah namun berhasil dengan di duel. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan. Dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan, kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi. Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan bola kali ini Mukasi melebar kepada rekannya, ada Fuliso Mudo tadi melakukan sepakan namun membentur gak bodi dari para pemain Kanada. Dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Fuliso Mudo nomor 20. Sudah bersiap-siap ya, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan ada nomor 17 Makopa tadi berikan kepada Bata menyisir tadi, liuk-liuk dia melewati garis permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada. Dan kali ini terjadi cop duel ada Bata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Polis STQ, berikan kepada Richie Larea, namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi, Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan. Ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih back pass lagi kepada Rowan Williams. Bermain-main di area pertahanan mereka sendiri Afrika Selatan, memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar berebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih back pass ke belakang, berikan kepada Rowan Williams nomor 13 Sitole back pass berikan lagi kepada nomor 20 ada Kevin Mudo berikan lagi kepada Bata mundur belakang, back pass kepada Rowan Williams, bermain-main sekali lagi. Dan kali ini ada Bata umpan tadi, lambung ke depan, ada nomor punggung Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya, ada Tepol Maseko umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil disundul, masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan, tendangan tadi langsung dilakukan, sayang sekali shot terlalu tinggi di atas mister gawang yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi, Mokoena tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Tapelo Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mistar gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian, Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih SMS memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
1: Ya, saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba berebut oleh pemain dari Kanada. Ini masih milik Mutiar, nomor 13 Itole, kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Bozaki, melempar dia ke sektor kiri, melempar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun sektor tengah tajam terjadi perebutan ada Stefan umpan Perez saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan. Di sana ada satu pemain Robert Mundlum dan langsung shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Dusimans. Tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui Kligen, coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mudaki lagi, Mokazi, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitoli, umpan lagi ke belakang, jauh kepada Williams, penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini. Nomor 4 sudah lama, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphon Davies, umpan saja kepada Johnstone ke belakang, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Luke, umpan pendek saja ke sektor kiri. Di sana ada Derek, umpan saja ke depan, yang dimaksud oleh Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor 19 ada Alphon Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnson kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnson, umpan serangkan ini Johnson dari area tengah lapangan pertandingan sendiri kepada Stafford, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davis, masih melindungi dia, mencoba melewati dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasilnya ada Stafford, tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphon Davies, kembali melangsung dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia menerima penalti, umpan pendek saja lawan musuh, masih bisa dibilang penjagaan dan terjadi lagi sama bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stephen, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan kedatangan juga mudah, dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras sehingga bola hanya bergulir di area lapangan pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Ini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davis tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau, pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Steven masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba untuk mengganti lagi isi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, lempar dari sektor kiri ada Stefan, berbalik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang, masih terungkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini sudah umpan kepada Derek, lempar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada ada dari sana, umpan Derek kepada Stefan, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke penjaga gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direkam pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Stephen, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor 22, kita lihat di sana ada Rizzi, umpan lagi kepada Stephen, kembalikan kepada Nico, melemar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnstone, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya, atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke, Luke mencoba melewati garis tengah pertandingan sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikuasai oleh Nico kembali, Kanada melalui sektor tengah, jatuh pertahanan dari Afrika Selatan, kini menguasai, alihkan bola ke sektor kiri, kerja sama 1-2, Johnson ataupun Stephen kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna, bagaimana memang pemain di belakang dari Afrika Selatan ini harus Polo agar gerakan dokter umpan kepada Johnson. Mampu dia menguasai bola sebenarnya. Langsung umpan ke mulut gawang. Siapa yang terlihat tadi? Oh, tidak ada rekannya yang melihat ataupun menyamar umpan dari Johnson tadi. Justru kiri penguasaan bola Melapolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri. Dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan. Coba hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan penjaga gawang dari Afrika Selatan Liam, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewati satu pemain di sana. Nah, sudah promis David, umpan pedes saja tadi maksudnya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alphon Davis tadi, namun masih belum bisa menembus sasaran, masih bisa diamankan bola aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh William. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16. Mencoba dibalik satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor 13, ada si Tole, kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnston. Kiri itu Stegman, mencoba melakukan serangan promis Davis, menguasai bola sepenuhnya kembali, 4-1-2 tadi masih kemarin sih, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini, bagaimana

justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana enam lokasi dari sektor pertahanan sendiri. Umpan beres saja kepada si Tole. Tole melempar ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 dari pada rekannya. Di sana ada bertunggu umpan Mukona. Tarik lagi ke belakang. Menahan bola sejenak tapi Mbazuki. Umpan lagi pendek saja kepada Mukona. Mukona melempar ke sektor kanan pertahanan sendiri. Nomor 21 ada Okor. Umpan pendek kepada Mudau. Mudau melempar lagi sektor tengah lapangan pertandingan.

0: Kita mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis, kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sekitar pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi, kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan Lombodiba. Umpan Perez saja kepada Opolis, mencoba untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain, meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Opolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi, nomor punggung 24 tampaknya ada Clovis David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain, nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ifron nomor punggung 15 Rayones. Ifron Rayones dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Maseko juga ditarik keluar dan digantikan oleh Stefan Moremi. Kita masih menantikan tentunya untuk pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Dan sini sudah peluang umpan saja, cocok dapat kelari jauh dari Kanada. Kembali lagi Afolis gagal berikan ruang umpan tadi, dan kini terjadi perebutan duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan, ada rilis dari Kanada tadi. Namun kembali, bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan catatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan saat yang bersamaan juga wasit meniup peluit sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan nomor punggung 20 tampaknya mudah diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Sudah salah satu peluang kini, sudah aliran mulai dilakukan, namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico, Nico umpan kepada rekannya tadi nomor 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kini Afrika Selatan kembali membangun serangan, umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana, namun punggung 21 ada Okan. Balik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru Sitole bangun serangan, ada Stephen, cepat dari Stephen, umpan saja Stephen kepada punggung 19, ada serangan Alphon Davis, berhasil dengan Okan penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, Sitole melempar saja pendek ke sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana. Kita lihat masih melihat ada Ingram, Ingram pendek saja kepada rekannya, ada Mukena, Mukena melemparnya sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis, Polis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau, Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon. Okon berikan umpan lagi pendek ke sama satu dua kepada Mukazi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya, di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 ini juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan, tampaknya masih dilakukan oleh wasit. Dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan, cepat dia Apolis menguasai bola sebelumnya, umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ingram Meden terhadap Duk pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius, dan juga menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
1: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan, ada Lukas Fogoroles, Fogoroles berikan kepada Nico Sigur, Nico Sigur tadi masuknya hendak kontrol bola, namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan, Afrika Selatan mundur lagi, dia kepada Bokasi, Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola, back pass ke belakang, dia berikan kepada Ramon Williams, kiper dari tim Afrika Selatan, sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon, masih bermain-main 23 Nico Sigur. Nico Sigur melempar dia, berikan kepada Evo Goroles nomor 24. Evo Goroles, ya kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigur. Nico Sigur kali ini ada nomor punggung 14, Savelberg. Savelberg umpan tarik ke depan, ah, namun sayang sekali ber. Kali ini ada gol terdengar. Masuk sebuah rebound tadi dari Stephen Stigley, berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemelut tadi, cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Savelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor 7, Stephen Eustachio. Mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
2: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya, lahir untuk Kanada, karena memang saya katakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai dalam pertandingan dan juga banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tidak menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga merupakan kelengahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Suatu serangan balik yang dibangun pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali kami lihat pemain nomor
1: 7 ya, kali ini Stephen Eustachio berikan kepada Robin David, umpan matang ke depan, aduh berduel dia, namun sayang sekali ada Mbokasi tadi dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor 13 Sitole. Sitole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Budibo. Kali ini ada nomor 14. Kali ini nampaknya terjadi pelanggaran offset nampaknya, nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya Bu Yanto, jika kita melihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya Bu ya?
2: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain pencinta ataupun ya fans dari tim Kanada.
1: Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisa Mudo. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung umpan ke depan, masuknya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada Bata. Bola berhasil direbut tadi oleh Savelberg, nomor 14, dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak keduanya akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4, suara budaya NTT, mengudara pada frekuensi 104,3 MHz. Kembali menemani bapak mama bapak saudara, hari ini Senin 29 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: MHz Pro 4 RRI Kupang, dan selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara dong semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine menemani Bapak Mama dengan musik dan juga ragam informasi budaya sampai nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di ini pagi, kita akan awali dengan puji-pujian kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan nanti dilanjutkan lagi dengan renungan pagi, dan tentunya ya, kebersamaan kita akan terus berlanjut. Ya, selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di hari yang baru, hari yang penuh pengharapan, dan tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Tuhan memberkati kita.

Shalom, Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi bersama saya, Iin Arnoldus, Penyuluh Agama Kristen, Kementerian Agama Kota Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih, pimpinan, dan penjagaan Tuhan di sepanjang malam hingga pagi ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu. Amin. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, firman kita pagi ini terpilih dalam Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Kolose 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Tema kita pada pagi hari ini adalah hikmat dalam berinteraksi. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, surat Kolose ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Walaupun dalam keadaan terbatas, Paulus tetap memiliki perhatian besar terhadap kehidupan jemaat, khususnya bagaimana mereka hidup di tengah masyarakat yang beragam. Jemaat di Kolose hidup di lingkungan yang penuh dengan berbagai kepercayaan, filsafat manusia, ajaran-ajaran yang berbeda. Mereka hidup di lingkungan yang beragam, mirip dengan kehidupan kita zaman sekarang. Karena itulah Paulus memberikan nasihat yang sangat praktis. Ia tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi secara teori, tetapi juga tentang bagaimana menjalani iman dalam interaksi sehari-hari, khususnya dengan orang-orang di luar komunitas iman. Ketika Paulus berkata, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, yang dimaksud adalah bagaimana orang percaya bersikap terhadap mereka yang berbeda iman atau latar belakang. Paulus menekankan dua hal penting, hikmat dalam hidup dan kasih dalam perkataan. Hikmat dalam sikap hidup dan kasih dalam perkataan. Pada waktu itu ada potensi konflik karena perbedaan keyakinan dan cara hidup. Namun Paulus tidak mendorong jemaat untuk menjauh atau bersikap keras, melainkan untuk hidup bijaksana dan penuh kasih. Bapak Mama, Kakak Nona, Kakak Nyong yang diberkati Tuhan, kita juga hidup di tengah masyarakat yang majemuk dengan banyak perbedaan. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda, berbeda cara berpikir, berbeda latar belakang, bahkan berbeda keyakinan. Dalam situasi seperti ini, kita membutuhkan satu hal penting, yaitu hikmat. Yang pertama, ketika kita membaca kitab Kolose ini, poin pertama adalah hiduplah dengan penuh hikmat, atau bagaimana cara kita hidup secara bijaksana. Firman Tuhan tidak hanya meminta kita untuk hidup baik, tetapi hidup dengan hikmat. Hikmat berarti tahu kapan berbicara, tahu kapan diam, tahu bagaimana bersikap dengan tepat. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus paham bahwa tidak semua masalah harus ditanggapi dengan emosi. Tidak semua perbedaan harus diperdebatkan. Hikmat menolong kita memilih respon yang tepat. Poin yang kedua, pergunakanlah waktu yang ada atau kesempatan untuk berbuat baik. Setiap pertemuan dengan orang lain adalah kesempatan. Kesempatan untuk menunjukkan kasih, membangun relasi, menghadirkan damai. Karena waktu tidak bisa diulang lagi. Setiap interaksi adalah peluang untuk mencerminkan karakter Kristus. Poin yang ketiga dalam bacaan kita adalah, kata-katamu penuh dengan hikmat adalah kunci dalam berinteraksi. Seringkali konflik terjadi karena masalah besar. Bukan karena masalah besar, tetapi karena cara berbicara kita. Firman Tuhan mengingatkan, kata-kata kita harus penuh kasih, tidak kasar, tidak menyakitkan. Karena kata-kata yang penuh kasih itu menenangkan jiwa, menyembuhkan, dan membangun. Sebaliknya, kata-kata yang salah atau kata-kata yang kasar bisa melukai dan merusak hubungan. Poin yang keempat ketika kita membaca surat Kolose ini. Sehingga kamu tahu bagaimana memberi jawab atau respon yang tepat, memiliki respon yang tepat. Hikmat terlihat dari cara kita merespon orang lain. Bukan sekedar menjawab, tetapi menjawab dengan bijaksana, menjawab dengan kasih, menjawab sesuai kebutuhan orang tersebut. Kita dipanggil bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi membawa damai. Inilah wujud nyata dari hidup sebagai orang Kristen yang moderat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan melalui firman pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi terang hidup kami dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Amin.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iman membuat kita terbuka pada kehadiran Tuhan yang tenang di setiap saat dalam hidup kita, pada setiap orang, dan dalam setiap situasi. Paus Franciscus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena suresmikan gedung UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Kelurahan Fonten, Kota Kupang. Bukan cuma resmikan gedung SA, tapi sekalian luncurkan peraturan gubernur tentang perlindungan anak-anak yang jadi korban jaringan terorisme. Ini jadi bukti kalau pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur makin serius jaga perempuan dan anak-anak supaya dong rasa aman. Dalam sambutannya, Gubernur Melki Lakalena bilang pembangunan ini bukan cuma soal gedung, jalan, atau jembatan. Yang paling penting, pemerintah harus bisa lindungi masyarakat, apalagi perempuan dan anak-anak yang paling rentan. Karena pembangunan yang sebenarnya itu, menurut gubernur, waktu semua orang bisa hidup aman, terlindungi, dan punya masa depan yang lebih baik. Beralih ke informasi berikut. Katongpung Padang Fulan Fehan kembali jadi pusat perhatian. Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 berlangsung meriah di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Ribuan penari tampil memukau bawakan tari likurai dengan balutan kain tenun khas Belu. Bukan cuma masyarakat NTT yang datang, tamu dari berbagai daerah di Indonesia sampai delegasi dari luar negeri juga ikut saksikan kemeriahan festival ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang hadir membuka puncak festival bilang, tari likurai yang dipadukan dengan keindahan tenun Belu adalah warisan budaya yang luar biasa dan bisa bikin masyarakat dunia jadi kagum. Bagi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, ini juga jadi pengalaman pertama melihat langsung indahnya Padang Fulan Fehan dengan pertunjukan tari kolosal di alam terbuka. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Baso di era doang semua. Selamat beraktivitas di pagi ini. Bapote hadir kembali menemani aktivitas pagi Bapak Mama dong semua ya. Jadi untuk ini pagi, katong mbak omong tentang membaca tanda-tanda alam. Sejak dulu ya, katong sudah tahu bahwa di beberapa masyarakat adat, bahkan sekarang pun ya masyarakat lokal di suatu daerah itu punya kepekaan. Jadi secara turun-temurun sudah diajarkan untuk membaca tanda-tanda alam, kapan akan hujan, kapan akan musim kemarau, dan juga kapan waktu tanam yang tepat ya, atau kapan kira-kira bencana akan terjadi, atau dalam apakah kondisi-kondisi tertentu ataupun tanda-tanda tertentu yang dimunculkan oleh alam itu sebagai tanda bahwa bencana akan terjadi. Ada banyak contoh-contoh kecil yang bisa kita lihat ya. Dan Bapak Mama, Saudara dong semua, tradisi-tradisi ini ya, kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita itu sudah mulai bergeser dengan semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang ya. Jadi ada sebagian orang yang kalau mau beraktivitas di luar ruangan harus cek dulu perakiran cuaca ataupun cek dulu ya, ada aplikasi-aplikasi cuaca yang menampilkan oh hari ini hujan atau panas. Karena memang kita tahu cuaca justru berubah-berubah ya. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, sendiri menentu seperti suasana hati. Ya sudahlah ya. Ya dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara di ini pagi kotong Mbak omong tentang tanda-tanda alam. Kalau Bapak Mama, Bapak Saudara mau beraktivitas di luar ruangan, biasanya Bapak Mama dong ini tipe orang yang lihat ke langit dan membaca tanda-tanda alam, lihat sekitar, oh ini kayaknya angin dari timur sendiri hujan atau angin dari barat hujan gitu ya, biasanya begitu toh. Ya jadi Bapak Mama, Bapak Saudara merupakan tipe orang yang akan membaca tanda-tanda alam kalau mau beraktivitas atau mau bepergian ke luar daerah atau beraktivitas di luar ruangan ya. Atau Bapak Mama, Bapak Saudara tipe orang yang lebih percaya dengan teknologi. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu untuk memprediksi cuaca ataupun keadaan di sekitar tempat tinggal kita ataupun di sekitar tempat aktivitas kita. Nah, Bapak Mama merupakan kelompok yang mana? Yang percaya tanda alam atau yang percaya teknologi? Silahkan sampaikan komentarnya di kotongpung line telepon di 0380833499 atau bisa SMS WhatsApp Ju di 0811 3820 1043. Jadi ini pagi Mbak Pote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua ya. Silakan kasih pendapatnya melalui kotongpung line telepon atau WhatsApp ya, terkait dengan Bapak Mama merupakan tipe orang yang percaya dengan tanda-tanda alam atau percaya dengan teknologi atau tidak kedua-duanya. Jalan sah, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa begitu ya. Ya, silakan sampaikan komentarnya melalui ketompong line telepon atau WhatsApp-nya Pro 4 RRI Kupang. Bapak Pote menemani Bapak Mama sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tarian bebing adalah tarian perang khas orang-orang Hokor yang telah diturunkan secara turun-temurun untuk menyatakan bahwa kami orang Hokor Watu Apar telah berperang dan kami telah menang. Tarian bebing pertama kali dipentaskan pada saat Laskar Hokor menang dalam peperangan melawan Belanda. Sejak saat itu, tarian bebing menjadi peringatan untuk kemenangan besar Laskar Hokor. Saat ini tarian bebing telah dikreasikan dengan menambahkan penari wanita yang bertujuan untuk menyambut para penari pria. Tarian bebing sendiri terdiri dari beberapa babak. Yang pertama adalah pembukaan tarian yang dibuka dengan syair Hokor Watu Apar, Guman Gogoleron, Tolor Tubunane, Rebu Kota Nane Korak, Ponun Puan Helang, Ilin Gaatamate, Gating Atamoret. Yang berarti, Hokor kampung berbatu, malam runtuh, siang terguling, berpagar besi, bertatakan tempurung, asal mula jin dari gunung, melahap yang mati, menantang yang hidup. Setelah syair khas orang Hokor diteriakan, musik pun dimainkan untuk menyambut kedatangan para penari yang membawa perlengkapan perang. Setelah pembukaan tarian, tarian bebing akan terbagi menjadi 3 babak. Di babak pertama tarian bebing, para penari pria akan membawa tameng dan parang, berbaris sambil berteriak dengan suara khas, sama seperti pada saat orang sedang berperang, sambil mengayunkan parang dan tameng ke arah penari yang lain. Para penari bergerak sama seperti orang yang sedang berperang, dan gerakan para penari ini haruslah mengikuti alunan musik yang diputar. Pada tarian bebing babak kedua, menjadi giliran para penari wanita untuk memeriahkan tarian. Para penari wanita mengenakan selendang dan berbaris membentuk lingkaran mengelilingi penari pria. Penari wanita akan menggerakkan tangan mereka ke kiri dan kanan sambil menghentakkan kaki ke tanah. Gerakan ini memiliki arti kebahagiaan dan penyambutan bagi para pria yang telah kembali dari peperangan. Kemudian pada babak ketiga tarian bebing, para pria dan wanita akan menari bersama-sama. Penari pria tetap menari dengan menggerakkan tameng dan parang, sedangkan penari wanita pada babak ini mengambil sebuah benda berbentuk umbul-umbul dan menggerakkannya ke kiri dan kanan. Gerakan-gerakan yang ditunjukkan oleh para penari memang tidak banyak, tetapi gerakan tersebut menunjukkan ekspresi sukacita dan kebahagiaan mereka. Busana yang dikenakan oleh para penari ialah busana adat. Busana untuk pria berupa ikat kepala dari kain adat dan sarung adat bermotif. Sedangkan penari wanita menggunakan sarung adat yang seragam dan baju berbahan linen. Para penari ini menari tanpa menggunakan alas kaki. Hal ini dimaksudkan agar bisa mendekatkan diri dengan tanah Hokor, tempat asal tarian bebing ini. Tarian bebing merupakan tarian yang sangat heroik dan menggambarkan perjuangan para pendahulu serta merupakan penghormatan bagi para leluhur yang telah memperjuangkan dan mempertahankan wilayah kekuasaan. Kiranya tarian ini dapat lestari dan menjadi aset budaya untuk generasi selanjutnya.

104,3 MHz perempat RR Kupang. Dan bapak mama bapak saudara, kemarin waktu scroll-scroll media sosial ketemu postingan dari kakak-kakak di Lakuat Kujawas yang ada di Molo. Jadi mereka bahas tentang membaca alam. Jadi bapak mama bapak saudara, ternyata sudah sejak dulu ya masyarakat Molo itu percaya kalau misalnya kita ngelihat ada cahaya melingkar di bulan dan ada bintang di dalamnya, maka besok cuaca akan cerah. Dan yang pasti bapak mama bapak saudara, prediksi-prediksi seperti ini ataupun tanda-tanda alam yang sudah ditunjukkan itu memang kadang 100% berhasil ya, dan kemungkinan kecil sonde berhasil begitu ya. Dan dulu juga waktu kecil ketong selalu diajarkan, jadi waktu kecil dulu orang-orang tua dulu selalu bilang kalau misalnya malam hari itu di langit banyak bintang berarti besok sonde hujan, dan kalau misalnya di bintang sedikit berarti itu tandanya akan hujan. Dan memang ya itu akan terjadi seperti itu, apalagi di musim-musim hujan ya. Kalau kita lihat, oh ini bintang banyak, berarti besok biar masih musim hujan juga besok tetap cerah seperti itu. Nah kalau bapak mama, bapak saudara tipe orang yang percaya dengan tanda-tanda alam, atau mungkin bapak mama, bapak saudara tipe orang yang lebih percaya dengan aplikasi-aplikasi cuaca, atau mungkin bapak mama netral lah, apa yang terjadi terjadilah menurut kehendak yang kuasa begitu ya. Silakan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Jadi ini pagi ketong beromong tentang membaca tanda-tanda alam ya. Dan ketong tahu bahwa masyarakat lokal, masyarakat adat itu masih mempercayai untuk membaca tanda-tanda alam. Jadi bukan hanya soal memprediksi besok hujan atau sonde ya, tetapi juga untuk memprediksi ini sudah bisa memasuki musim tanam atau belum seperti itu ya. Dan juga membaca tanda-tanda bahaya seperti akan terjadi banjir atau mungkin bahaya gempa dan bencana-bencana lainnya ya. Orang-orang tua dulu percaya kalau misalnya hewan-hewan yang ada di sekitar ketong mulai gelisah, itu akan ada sesuatu yang terjadi. Nah kalau bapak mama, bapak saudara dong semua seperti apa untuk ini ya menjalankan aktivitas, apakah masih percaya dengan tanda-tanda alam, atau mungkin bapak mama, bapak saudara merupakan tipe orang yang percaya dengan teknologi yang ada saat ini. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811-3820-1043. Bapak mama juga bisa komen di Facebooknya Perempat RR Kupang ya. Di dia punya kolom komentar atau di ceritanya Perempat RR Kupang atau di WhatsApp juga. Silakan berbagi pengetahuan di pagi ini ya. Karena memang dari dulu nenek moyang kita ya, orang-orang tua dulu itu sudah percaya tentang tanda-tanda alam dan diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Baik, dan di Bopote ini pagi masih menemani bapak mama, bapak saudara dong semua ya. Jadi sekali lagi yang mau gabung masih terlalu boleh di line teleponnya ketong atau WhatsAppnya Perempat RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Timor Tengah Selatan menyimpan pesona budaya pernikahan yang dijalankan sebagai kewajiban bagi mereka yang sudah resmi menikah. Sebuah ritus dengan nama Kaos Nono atau Kaos Nono. Nono dipahami secara umum oleh orang Timor Tengah Selatan sebagai suatu ritus penurun marga yang ditetapkan menjadi suatu keharusan. Orang Dawan mengharuskan perempuan menggunakan nama marga suami agar perempuan dapat menggunakan nama marga suami sebagai identitas diri baik secara hukum adat maupun pemerintah. Pemahaman orang Meto terhadap kedudukan laki-laki sebagai pemberi kehidupan mengharuskan perempuan untuk masuk dan beradaptasi dengan nilai dan aturan hidup dari klan laki-laki yang menjadi suaminya. Menurut kepercayaan orang Meto, kesejahteraan rumah tangga bergantung pada pelaksanaan Kaos Nono. Keberadaan suatu nama marga atau klan sangat dihargai dan dihormati. Nama marga atau Nono berasal dari para leluhur. Kaos Nono menyatukan pribadi manusia dengan para leluhur sebagai pemberi berkat. Kaos Nono berasal dari kata kasu yang artinya lepas dan Nono yang sebenarnya adalah tanaman yang menjalar atau yang berbelit. Nono dipahami berkaitan dengan nama marga atau kanaf dan dipahami bersifat menjalar atau turun-temurun. Kaos Nono sesungguhnya adalah melepaskan tradisi turun-temurun mempelai perempuan berupa pantangan maupun kewajiban yang patut dilakukan suatu nama marga atau klan. Versi umum pelaksanaan Kaos Nono dimulai dari rumah perempuan. Sebelum perempuan dibawa ke rumah mempelai laki-laki, perempuan terlebih dahulu harus melepaskan marga asli di rumahnya. Awalnya akan didahului dengan natoni atau tuturan adat secara berbalas-balasan yang isinya meminta kesediaan keluarga perempuan melepaskan marga dari anak perempuannya untuk memakai marga laki-laki yang akan menjadi suaminya. Perempuan akan meletakkan uang perak di atas kepalanya. Uang perak tersebut akan ditarik turun hingga ujung kaki dan diberikan kepada ayah perempuan. Pada saat uang perak diserahkan kepada sang ayah, juru bicara dari laki-laki akan berkata dalam natoni adat bahwa marga dari bapaknya telah dilepaskan dari mempelai perempuan. Mempelai perempuan yang akan dibawa ke rumah mempelai laki-laki ditutupi selimut agar terlindungi dari roh-roh jahat karena dianggap dalam keadaan kosong tidak ada yang mendiami dirinya dan tidak memiliki status. Pada saat dibawa, perempuan tidak boleh berpamitan dengan ayah, ibu, saudara atau menoleh ke belakang, ke samping kiri atau kanan karena dianggap sudah bukan lingkungannya lagi. Setibanya di rumah laki-laki, perempuan akan disambut oleh ibu atau saudara perempuan dari suaminya dengan cara digendong atau berjalan masuk tanpa digendong si ibu atau saudara perempuan suaminya. Kaos Nono dilakukan jika kedua mempelai melakukan perkawinan adat. Jika kedua mempelai hanya melakukan nikah gereja atau pemerintah, kedua mempelai tidak terikat pelaksanaan Kaos Nono. Ritus Kaos Nono, sebuah tata cara khas dalam budaya pernikahan masyarakat Timor Tengah Selatan yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan.

Masih dari seputaran Jalan Tomelo nomor 8 dan Bapak Mama Saudara dong semua ya. Ada yang menarik dari kebiasaan ataupun tradisi membaca alam, tanda-tanda alam dari masyarakat Molo. Jadi masyarakat Molo percaya bahwa bulan purnama ya, purnama merah itu bukan hanya sekedar fenomena alam biasa saja. Hanya perubahan warna pada bulan saja ya. Tetapi masyarakat Molo percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Jadi diyakini bahwa nanti akan ada wabah atau ada kehilangan yang akan terjadi ya. Atau perubahan zaman atau manusia yang mulai jauh dari alamnya sendiri. Dan itu dipercaya oleh masyarakat Molo ya. Dan diyakini bahwa langit bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti manusia, tetapi sedang mengingatkan. Jadi untuk kita bisa lebih waspada lagi ya. Ya dan Bapak Maba, Saudara, sejak dulu masyarakat Molo ini sudah lebih dulu ya percaya dan yakin bahwa langit itu sedang mengajarkan manusia tentang waktu, tentang cuaca dan juga kehidupan. Jadi dikatakan bahwa dengan adanya teknologi membuat orang lebih suka menatap layar HP dibandingkan menatap langit yang penuh dengan penjelasan kira-kira apa yang akan terjadi besok ya. Ya dan Bapak Mama, Saudara, kalau kita bicara soal membaca tanda-tanda langit ya. Bapak Mama, Saudara tipe orang yang kalau mau beraktivitas di luar ruangan itu harus lihat keadaan sekitar dulu, baca-baca alam dulu ya, lihat-lihat di langit dulu begitu, lihat-lihat tanda-tanda alam. Atau Bapak Mama, Saudara tipe orang yang kan so ada aplikasi, so ada teknologi maju, kau tong lihat di layar HP sa, lihat di aplikasi sa kira-kira hujan ke sonde atau mungkin dingin ke sonde, panasnya berapa derajat Celsius ya. Jadi segala sesuatu dilihat melalui aplikasi ataupun teknologi. Silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382010043. Bapak Mama juga bisa komen di Facebooknya Pro 4 RR Kupang ya, dan juga bisa kasih komentarnya di WhatsAppnya Pro 4 RR Kupang. Bapak Ote menemani Bapak Mama dong semua di ini pagi sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Tradisi Badu adalah tradisi masyarakat Watodiri, Lembata, Nusa Tenggara Timur dalam rangka mengelola sumber daya alam laut. Tradisi Badu dilakukan oleh masyarakat setempat di pesisir pantai Watodiri. Batas laut kawasan Badu yaitu Madometing di sebelah timur dan Watokobu di sebelah barat. Jarak antara batas Badu di timur dan barat adalah sekitar 900 meter. Sedangkan jarak dari garis pantai ke tengah laut adalah 200 meter. Melalui tradisi Badu, masyarakat setempat membuat berbagai aturan tentang cara mengolah sumber daya alam laut dengan tetap memperhatikan prinsip keseimbangan alam dan keadilan sosial. Beberapa aturan tersebut, seperti daerah larangan serta cara dan waktu menangkap ikan. Tradisi Badu ini memiliki dua manfaat, yaitu untuk konservasi sumber daya lokal dan sebagai upaya menumbuhkan sikap altruisme terhadap janda dan yatim piatu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan Bapak Mama bakso daerah dong semua ya. Katong tahu bahwa sudah sejak lama masyarakat itu percaya dan juga mengandalkan tanda-tanda alam ya untuk membaca kalau-kalau kemungkinan akan terjadi bencana atau perubahan cuaca seperti itu ya. Namun sayangnya di era modern saat ini, teknologi saat ini membuat ketong akhirnya jadi ini ya, jadi sonde terlalu percaya, bingung juga mau percaya yang mana. Ya padahal kalau mau dibilang bahwa untuk tradisi-tradisi ini, tanda-tanda membaca alam ini sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dan sudah digunakan. Ya jadi Bapak Mama, Saudara, hal ini terbukti dari beberapa hal kecil saja. Seperti perilaku aneh beberapa hewan yang kalau misalnya akan terjadi bencana begitu atau terjadi hal-hal yang bisa membahayakan keselamatan nyawa manusia ya, hewan-hewan di sekitar itu akan bereaksi terhadap tanda-tanda alam gitu. Seperti tsunami, kalau misalnya terjadi tsunami, kita lihat bahwa burung-burung akan berterbangan menjauh begitu ya, atau mungkin hewan-hewan lain juga akan merasa gelisah ketika bencana akan terjadi. Dan itu juga memang tanda-tanda alam yang perlu diketahui oleh banyak orang begitu. Sehingga ketong juga bisa waspada atau mungkin ketong juga bisa mencari cara ya, bisa menghindari yang namanya bencana. Ya, setidaknya dengan melakukan aksi itu juga bisa mengurangi dampak yang akan terjadi seperti itu ya. Ya dan kalau bicara soal membaca tanda-tanda alam Bapak Mama Bapak Saudara, Bapak Mama Bapak Saudara dong merupakan tipe orang yang percaya dengan tanda-tanda alam dan suka melihat keadaan sekitar kalau misalnya mau beraktivitas, atau mungkin Bapak Mama Bapak Saudara merupakan tipe orang yang lebih percaya teknologi. Jadi kalau misalnya lihat notifikasi di smartphone kita ya atau di gawai kita, oh hari ini cerah, cuacanya sekian derajat Celsius ya, dan juga atau ini hari ini panas harus diwaspadai begitu. Silakan sampaikan komentarnya melalui kotompung lain telepon di 0380 833 499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Sumba identik dengan Pasola, sebuah atraksi perang para ksatria yang menunggang kuda sambil melempar lembing. Pasola berasal dari kata sola atau hola yang berarti sejenis lembing. Pasola atau pahola berarti permainan ketangkasan saling melempar lembing kayu dari atas punggung kuda yang sedang dipacu kencang antara dua kelompok yang berlawanan. Pasola diselenggarakan di Sumba Barat setahun sekali pada bulan Februari di Kodi dan Lamboya. Sedangkan bulan Maret, Pasola diselenggarakan di Wanokaka. Pasola dilaksanakan di bentangan padang luas, disaksikan oleh segenap warga Kabisu dan Paraingu atau dusun dari kedua kelompok yang bertanding, juga masyarakat umum. Peserta permainan adalah pria pilihan dari kedua Kabisu yang harus menguasai dua keterampilan sekaligus, yakni memacu kuda dalam kecepatan tinggi dan melempar lembing atau hola. Pasola biasanya menjadi klimaks dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pesta nyale.

Asal-usul Pasola adalah cerita cinta janda cantik jelita Rabu Kaba sebagaimana dikisahkan dalam Hikayat Orang Waibuang. Alkisah ada tiga bersaudara, Ngongo, Tauma, Susu, Yagi, Waikareri, dan Umbu Dula yang memberitahu warga Waibuang bahwa mereka hendak melaut, tapi nyatanya mereka pergi ke selatan pantai Sumba Timur untuk mengambil padi. Setelah dinanti sekian lama, warga Waibuang merasa yakin tiga bersaudara pemimpin mereka itu telah tiada. Mereka pun mengadakan perkabungan dan bela sungkawa atas kepergian pemimpin mereka. Dalam kedukaan itu, janda cantik dari Umbu Dula bernama Rabu Kaba mendapat pelabuhan hati Teda Gaiparuna asal Kampung Kodi. Mereka menjalin hubungan asmara dan berjanji menjadi kekasih. Namun adat tidak menghendaki perkawinan mereka. Karena itu, Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna nekat melakukan kawin lari ke Kampung Kodi. Beberapa waktu berselang, ketiga pemimpin warga Waibuang, Ngongo Taima Susu, Yagi Waikareri, dan Umbu Dala yang sebelumnya dinyatakan hilang atau meninggal, tiba-tiba muncul kembali dan disambut warga Waibuang dengan penuh sukacita. Namun ketika Umbu Dala menanyakan istrinya, ternyata sudah dibawa lari oleh Teda Gaiparuna ke Kampung Kodi. Seluruh warga Waibuang dikerahkan untuk mencari dua sejoli itu dan akhirnya ditemukan di kaki gunung Boduhula. Namun, Rabu Kaba tidak mau kembali kepada Umbu Dala. Akhirnya, perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna berlangsung setelah Teda Gaiparuna membayar belis pengganti kepada keluarga Umbu Dala. Setelah perkawinan antara Rabu Kaba dan Teda Gaiparuna, Umbu Dala berpesan kepada warga Waibuang agar mengadakan pesta nyale dalam wujud pasola untuk melupakan kesedihan mereka karena kehilangan Rabu Kaba yang cantik jelita. Atas dasar hikayat ini, setiap tahun warga kampung Waibuang, Kodi, dan Wanokaka di Sumba Barat mengadakan bulan nyale dan pesta pasola.

Pasola adalah perintah leluhur untuk penduduk pemeluk agama Marapu. Ini terlihat jelas pada pelaksanaan Pasola yang diawali dengan doa semedi dan laku tapa atau puasa para rato. Sebulan sebelum pelaksanaan Pasola, sudah diumumkan bulan pentahiran bagi setiap warga Paraingu atau warga desa. Pada saat pelaksanaan Pasola, darah yang tercurah dipercaya berkhasiat untuk kesuburan tanah dan kesuksesan panen. Bila terjadi kematian akibat permainan Pasola, dipandang sebagai bukti ada pelanggaran atas norma adat yang berlaku, termasuk bulan pentahiran menjelang Pasola. Selama Pasola berlangsung, semua peserta, kelompok pendukung dan penonton diajak bergembira dan bersorak-sorai sambil menyaksikan ketangkasan para pemain. Pasola juga bisa dimaknai sebagai bentuk penyelesaian krisis suku melalui perang damai dalam permainan Pasola. Pasola kini menjadi perekat jalinan persaudaraan antara dua kelompok yang turut serta dalam Pasola dan bagi masyarakat umum. Pasola kiranya tetap lestari dengan menjunjung tinggi nilai luhur yang terkandung dalam atraksi perang ini.

Masih dari seputaran Jalan Tamiloh nomor 8 dan Bapak Mama Bersaudara dong semua ya. Ketika melihat tanda-tanda alam, beberapa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal itu percaya bahwa fenomena alam yang terjadi itu adalah cara semesta ataupun cara Tuhan untuk berbicara, berkomunikasi dengan umat manusia ya. Jadi dikasih petunjuk atau cara untuk memperingatkan manusia, kotong semua, untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Jadi ketika terjadi bencana, berarti bukan serta-merta terjadi begitu saja ya. Ada penyebab, ada sebab akibat. Ya, jadi yang pasti Bapak Mama Bersaudara doang semua, segala sesuatu yang terjadi itu sebagai alarm ya, bahwa mungkin ada sesuatu yang salah, atau bahkan ya kalau ketong melihat bahwa beberapa masyarakat adat pun masih percaya dengan membaca tanda-tanda alam. Jadi kalau di suku-suku tertentu, kalau sudah memasuki musim tanam, ini para tua-tua adat harus lakukan ritual terlebih dahulu ya, melihat kondisi ataupun keadaan di sekitar tanda-tanda alam, apakah ini memang sudah pas waktunya untuk menanam, musim menanam, atau mungkin harus tunda dulu 1 bulan atau 1 minggu dulu baru bisa melakukan tanam begitu ya. Ya, dan Bapak Mama Bapak Saudara, hal ini juga masih tetap terjadi sampai sekarang di tengah era globalisasi, di tengah kemajuan teknologi dan juga informasi ya, bahwa masyarakat-masyarakat lokal, masyarakat-masyarakat adat masih mempercayai kalau misalnya ingin membuka lahan atau mau memasuki musim tanam harus ada ritual dulu, upacara adat dulu, baca dulu ya, minta petunjuk dari alam semesta dulu, dari Tuhan ya, baru dilakukan aktivitas bertanam ya, ataupun tanam padi di kebun begitu ya, buka lahan di kebun dan pokoknya aktivitas-aktivitas bertani seperti itu. Nah, kalau Bapak Mama Bersaudara dong semua ya, kalau Bapak Mama di saat ini masih mempercayai yang namanya tanda-tanda alam, atau Bapak Mama Bersaudara merupakan tipe orang yang lebih percaya teknologi, silahkan sampaikan komentarnya melalui ketompong lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Makan meting merupakan kearifan lokal dalam bentuk aktivitas mencari biota laut oleh masyarakat pesisir NTT pada saat kondisi air laut surut dan cuaca tidak mendukung untuk melaut. Aktivitas ini dilakukan di zona pasang surut yang sebagian besar berupa ekosistem padang lamun. Masyarakat umumnya menggunakan alat sederhana untuk mengakses sumber-sumber protein yang terjebak di zona ini seperti tombak kecil, alat pencungkil, senar pancing, dan wadah penampung. Jenis kerang-kerangan, ikan-ikan kecil, gurita, dan udang-udangan merupakan hasil tangkapan dari biota laut yang terjebak di padang lamun pada saat air laut surut. Masyarakat kemudian memanfaatkan hasil tangkapan tersebut sebagai sarana pemenuhan gizi protein maupun nilai tambah secara ekonomi di saat cuaca dan laut tidak sedang bersahabat.

Masih dari seputaran Jalan Tompilo nomor 8 dan selamat pagi untuk Ibu Wigati di Wonosobo ya. Katanya Bapak Pote, selamat pagi Kupang. Bu Wigati terbiasa dengan melihat tanda-tanda alam dan juga melihat data dari teknologi ya. Baik, untuk menunjang aktivitas di luar rumah. Selamat pagi, katanya salam sehat, salam budaya. Terima kasih Ibu Wigati di Wonosobo. Dan juga buat Bapak Mama, Saudara yang mau kasih informasi, ya, kasih pendapat terkait dengan biasanya Bapak Mama kalau mau beraktivitas di luar rumah itu lihat tanda-tanda alam dulu atau lihat data dari teknologi ya. Sama kayak ada aplikasi-aplikasi cuaca yang dilihat terlebih dahulu. Oh ini hari hujan. Atau mungkin di wilayah ini yang mau ketong pigi hujan, jadi harus lebih waspada, lebih hati-hati lagi. Ya silakan sampaikan komentarnya melalui ketempung line telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Pote masih menemani Bapak Mama, Saudara dong semua. Jadi Bapak Pote menemani Bapak Mama ya di ini pagi melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Bapak Mama bisa gabung ya untuk berbagi informasi, berbagi tanggapannya. Atau bisa juga komentar di WhatsApp-nya Prompat dan di Facebook-nya Prompat RRI Kupang.

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permainan maka merupakan salah satu jenis permainan tradisional dalam masyarakat adat Sumba. Memainkan permainan ini harus di tanah lapang yang cukup luas. Cara memainkannya cukup sederhana. Maka atau gasing yang berbentuk bulat terbuat dari kayu, kemudian tarik talinya sehingga gasing bisa berputar. Sebelum permainan tersebut digelar, ada lagu pengiring yang biasa dinyanyikan masyarakat setempat, yaitu Namakang Gu. Inti lagu tersebut menggambarkan hati yang bersedih karena gasing hilang atau rusak dalam permainan maka. Setiap anggota yang bermain memandang gasing sebagai emas yang harus dijaga. Setiap pemain yang bertarung harus mampu mengalahkan lawan dengan melempar gasing yang sedang berputar. Jika berhasil mengena sasaran, maka ia keluar sebagai pemenang. Oleh karena itu, selain mengadu ketangkasan, pertarungan maka juga sebagai pertarungan harga diri.

Ya, Bapak Maba, saudara dong semua, kalau bicara soal membaca tanda-tanda alam ya. Ini bukan hanya berlaku untuk manusia saja. Tapi kita bisa lihat bahwa insting dari hewan itu bisa ini ya, menghindarkan mereka, membuat mereka terhindar dari yang namanya bencana alam. Dan sebagai contoh, gajah di Asia Selatan, di mana saat tsunami besar melanda di tahun 2004 ya, banyak laporan yang menyebutkan bahwa kawanan gajah bergerak ke dataran tinggi jauh sebelum ombak raksasa tersebut datang. Dan salah satu penelitian menjelaskan bahwa gajah itu mampu mendeteksi getaran berfrekuensi rendah yang merambat melalui tanah dan juga udara. Dan sinyal ini muncul akibat pergeseran tektonik atau gelombang laut besar, dan gajah bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan manusia. Nah, Bapak Maba, saudara dong semua ya. Masih di Bapote, kotong masih beromong juga tentang membaca tanda-tanda alam. Kalau Bapak Maba, saudara dong semua, saat ini ya lebih percaya dengan tanda-tanda alam, atau lebih percaya dengan tanda-tanda alam atau dengan teknologi? Kakak Narsiwati katanya sonde kedua-duanya. Kalau di kampung pakai alasan berarti kotong makan angin. Baiklah kalau begitu. Baik, terima kasih Kakak Narsi, sehat-sehat selalu ya. Dan buat Bapak Maba, saudara dong semua yang mau gabung masih terlalu bisa melalui kotompung line telepon di 0380833499 atau di 0811382014. Jadi kalau menurut Kakak Narsi, sonde pakai tanda alam atau baca dari teknologi ya. Ya kalau mau waktunya untuk bekerja, bertanam, ya harus pergi di kebun untuk bertanam, untuk beraktivitas seperti itu. Kalau Bapak Mama, saudara dong semua, seperti apa tanggapannya? Silakan gabung melalui kotompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811382014.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, Bapak mau bersaudara dong semua ya. Apapun yang terjadi, alam selalu mengingatkan kita terlebih dahulu. Dan di balik semua itu ada pesan yang ingin disampaikan bahwa ketika kita menjaga alam, alam pun akan menjaga kita. Dia akan memberikan sinyal-sinyal ataupun tanda-tanda bahaya terlebih dahulu ya untuk kita bisa mengantisipasi kejadian-kejadian buruk yang mungkin terjadi. Baik, sampai di sini Bapak Pote menemani Bapak Mama, Bapak Saudara. Terima kasih buat yang sudah gabung. Terima kasih juga buat Bapak Mama, Bapak Saudara yang di sela-sela kesibukannya masih tetap setia mendengarkan Pro 4 RRI Kupang. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu untuk menjalani aktivitasnya. Dan Beta Christine masih menemani Bapak Mama dong semua dengan musik dan juga ragam informasi budaya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.
0: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Lamboya Barat dengan fokus utama mempercepat pembangunan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Dalam dialog bersama kelompok tani dan pemerintah desa, Bupati menyampaikan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan, terutama pengembangan komunitas jagung serta pemanfaatan kembali lahan tidur yang selama ini belum digarap secara maksimal. Pemerintah daerah menargetkan melalui kerjasama antara pemerintah dan kelompok tani, hasil pertanian diharapkan bisa meningkat. Harapannya di tahun 2027 nanti, masyarakat sudah mulai merasakan dampak nyata berupa hasil panen yang lebih baik dan pendapatan yang lebih meningkat. Beralih ke informasi berikut, Festival Lemoholot 2026 di Kabupaten Lembata bukan hanya menampilkan budaya lokal, tetapi juga membuka ruang bagi kabupaten-kabupaten di dataran Flores untuk ambil bagian dalam pameran tenun. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 Juli 2026 ini menjadi ajang penting untuk memperkenalkan beragam motif dan teknik tenun khas dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap kabupaten akan menampilkan hasil tenun unggulan yang menjadi identitas budaya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lembata memberi kesempatan seluas-luasnya bagi daerah lain untuk berkolaborasi sebagai bagian memperkuat promosi tenun NTT di tingkat nasional hingga internasional. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Lembata, Yakobus Andreas Wuwer, menyampaikan bahwa Festival Lemoholot bukan sekedar ruang promosi budaya, tetapi wadah kerjasama antara daerah dalam mengangkat potensi tenun sebagai kekayaan bersama masyarakat NTT. Dengan kolaborasi ini, diharapkan tenun Nusa Tenggara Timur semakin dikenal luas dan semakin memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat tenun tradisional terbesar di Indonesia. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.